0: Dikarenakan faktor visibility, 2 helikopter waterbombing di Kabupaten Ketapang dan 7 helikopter di Base Camp Pontianak.
1: Untuk operasi udara ini khusus waterbombing itu kan kurang lebih 9 unit ya. Ada 2 di Ketapang, ada 7 di Base Camp Pontianak. Memang beberapa hari ini mereka tidak dapat melakukan operasi karena terkait visibility. Nah, visibility yang aman itu bagi mereka itu kan minimal 2000 ya, 2000. Tapi beberapa hari ini kan kurang dari 2000.
0: Sementara itu, Letu Penerbang Andi Satria dari Sugadron 4 Malang mengatakan faktor visibility yang hanya mencapai 300 hingga 400 meter pada Sabtu pagi membuat Lanut Supadio membatalkan penerbangan pesawat Kasa Alfa 2105 untuk melakukan OMC di Kabupaten Kayong Utara dan daerah yang memiliki potensi awan hujan.
2: Jadi kan kita pada saat kita terbang itu kan ada minimum visibility, Pak. Visibility itu kan kita di 2000. Jadi di bawah itu ya kita nggak bisa terbang. Makanya dari penerbangan komersil dari pesawat civil di Pontianak yang mau ke Pontianak ataupun keluar dari Pontianak semuanya dibatalkan. Karena kan visibility kita juga tadi menunggu dari pagi sampai sore juga masih belum ada perubahan.
0: Sementara itu, mitra BNPB dalam pengoperasian pesawat Grand Caravan 208B, operator PT Maxon Sukses Pratama Elma Dwi Putri Sinaga menjelaskan, dalam melakukan OMC, petugas yang melakukan OMC sudah standby dari jam 8 pagi hingga sore dengan melihat perkembangan awan hujan di Kabupaten Sambas, namun adanya kendala visibility dari pagi hingga sore di bawah 600 meter sehingga penerbangan untuk OMC dibatalkan.
3: Jadi kita dari jam 8 sampai jam 6 sore tadi udah standby di posko, kita pantau sebenarnya ada pertumbuhan awan di wilayah Sambas, tapi memang kita terkendala terkait visibility. Mulai dari pagi tadi hingga sore itu visibility itu berada di bawah 600, Pak. Jadi itu menjadi kendala sehingga kita nggak bisa melakukan penerbangan OMC, Pak.
0: Elma menjelaskan batas minimum visibility untuk pesawat Kasa Grand Caravan 208B take off antara 800 hingga 1000 meter. Namun kondisi visibility di Lanut Supadio dari pagi hingga sore di bawah 600 meter. Kondisi ini menjadi faktor utama dilakukannya pembatalan penerbangan untuk operasi modifikasi cuaca atau OMC. Rino Kartono, Viko Alhadi melaporkan, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Presiden Prabowo Subianto mengajak negara-negara anggota BRICS untuk memperkuat kolaborasi industrialisasi dan rantai pasok global guna menghadapi tantangan serta menjaga pertumbuhan ekonomi negara berkembang. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
5: Laporan khusus.
6: To deliver for our people, we must be able to turn.
7: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengajak negara-negara anggota BRICS memperkuat kolaborasi industrialisasi dan rantai pasok global untuk menghadapi tantangan serta menjaga pertumbuhan ekonomi negara berkembang. Mengutip BPMI Sekretariat Presiden di Jakarta, Prabowo mengatakan tantangan global termasuk perubahan iklim dan kebencanaan perlu dihadapi secara bersama oleh negara-negara BRICS atau Global South. Menurut Presiden, Indonesia merupakan negara kepulauan yang berada di kawasan cincin api Pasifik, sehingga menghadapi berbagai kerentanan seperti kenaikan permukaan laut, cuaca ekstrim, dan aktivitas gunung berapi. Presiden menegaskan Indonesia tidak sendirian menghadapi berbagai tantangan tersebut, karena negara-negara anggota BRICS dan banyak negara di Global South menghadapi persoalan yang saling berkaitan. Untuk itu, Presiden Prabowo mendorong negara-negara BRICS mengolaborasikan sumber daya, kapasitas produksi, kemampuan teknologi, dan pasar yang dimiliki untuk menghadapi berbagai tantangan secara kolektif. Mereka harus menawarkan sesuatu yang konkret. Mari kita industrialisasi bersama. Mari kita optimalkan sumber daya dan kapasitas yang kita miliki. Maka dari itu suara global selatan harus didengarkan. Bukan hanya mempercepat pelaksanaan 20 tujuan pembangunan berkelanjutan, tapi juga mempengaruhi masa depan. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia Anindya Novian Bakri mengajukan 3 langkah untuk memperkuat perdagangan dan jasa antar negara anggota BRICS. 3 langkah tersebut mencakup kemudahan mobilitas perusahaan

0: dan tenaga profesional, penguatan konektivitas sistem pembayaran antar negara, serta peningkatan investasi pada sumber daya manusia dan infrastruktur perdagangan jasa. Sebagaimana keterangan yang diterima di Jakarta, Anindya menyampaikan usulan tersebut dalam BRICS Business Forum 2026 yang berlangsung di New Delhi, India. Pada langkah pertama, Anindya mendorong BRICS mempermudah mobilitas perusahaan dan tenaga profesional lintas negara. Ia pun mengusulkan pengembangan kartu perjalanan bisnis BRICS, Business Travel Card, untuk mendukung mobilitas pelaku usaha. Sekitar 40% perekonomian dunia dan hampir seperempat dari perdagangan global, kita memiliki bobot ekonomi untuk membentuk masa depan dan tanggung jawab untuk memastikan lebih banyak orang turut menikmati hasilnya. Sementara pengamat politik Ujang Komarudin menilai posisi Indonesia sangat strategis di tengah persaingan dan dinamika geopolitik antara kekuatan-kekuatan besar dunia seperti Tiongkok, Rusia, India, dan negara-negara barat. Menurut Ujang, kondisi tersebut menjadi peluang bagi Indonesia untuk memainkan peran yang lebih besar di tingkat global dengan tetap menjaga hubungan baik dan membangun kerjasama dengan seluruh kekuatan tersebut. Ujang menilai, Indonesia perlu meningkatkan pergaulan internasional dan memanfaatkan posisi strategis tersebut untuk memperkuat kepentingan nasional.
1: Ke depan dengan dekat dengan China, Rusia, India dan Barat, mestinya Indonesia harus memiliki bergaining yang tinggi ya untuk memastikan Indonesia bisa menjadi negara besar, untuk bisa menjadi negara yang sama-sama saling mendorong untuk ya kesejahteraan, keadilan dan mengurangi ketimpangan.
0: Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto menegaskan kekuatan kolektif negara-negara BRICS harus diterjemahkan menjadi manfaat nyata bagi masyarakat, serta memperkuat suara negara-negara Global South dalam menentukan masa depannya. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: berdampak langsung ke dompet masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi domestik, kayak harga kebutuhan pokok stabil, lapangan kerja baru, kemudahan bagi UMKM serta tetap bebas aktif. Itu sih menurut saya.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia di BRICS menjaga mandiri ekonomi dan keseimbangan global. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
2: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto menghadiri KTT ke-18 BRICS di New Delhi, India pada tanggal 12 hingga 13 September 2025. Kehadiran ini menjadi momentum penting karena Indonesia kini berstatus sebagai anggota penuh BRICS. Keikutsertaan Indonesia menunjukkan upaya memperkuat peran dalam kerjasama multilateral, khususnya bersama negara-negara berkembang. Indonesia juga ingin mendorong tatanan ekonomi global yang lebih seimbang dan memberikan ruang lebih besar bagi kepentingan Global South. Bagi Indonesia, BRICS membuka peluang memperluas pasar perdagangan, investasi, kerjasama energi, pangan, hingga pembiayaan pembangunan. Artinya, Indonesia memiliki tambahan pilihan strategis di tengah dinamika persaingan kekuatan global. Namun, dampaknya tidak berhenti pada peluang ekonomi semata. Keanggotaan ini juga menempatkan Indonesia pada posisi yang semakin strategis, baik dalam hubungannya dengan Tiongkok, Rusia, India, maupun negara-negara Barat. Indonesia tentu tidak harus memilih antara Barat atau Timur. Prinsip politik luar negeri bebas aktif tetap menjadi kompas utama untuk membangun kerjasama dengan berbagai pihak demi kepentingan nasional. Tantangan terbesar ke depan adalah memastikan keanggotaan ini memberikan manfaat nyata bagi rakyat. Investasi harus mampu menciptakan nilai tambah di dalam negeri, perdagangan perlu memperkuat daya saing ekspor, dan kerjasama energi harus bermuara pada ketahanan nasional. BRICS juga harus menjadi ruang efektif bagi Indonesia untuk menyuarakan keadilan tata kelola ekonomi global. Di sisi lain, Indonesia tetap harus berhati-hati agar upaya mengurangi ketergantungan konvensional tidak justru menjerumuskan pada kerentanan bentuk baru. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kehadiran Indonesia di BRICS harus dilihat sebagai instrumen untuk memperbanyak opsi, bukan menggantikan satu kubu dengan kubu yang lain. Semakin beragam mitra kerjasama yang dimiliki, semakin kokoh pula posisi tawar kita di kancah internasional. Pada akhirnya, ukuran keberhasilan keanggotaan ini bukanlah seberapa sering kita hadir dalam forum elit global, melainkan sejauh mana diplomasi ekonomi ini mampu memperkuat fondasi ekonomi domestik, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Kami hadirkan kembali jurnal Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ 2026 bersama dengan Tiga Budiman.
3: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
4: Editorial Kiraat Murotal telah digelar di Aula Masjid Baitur Rahman Semarang kemarin. Penilaian objektif menjadi fokus utama yang dikedepankan oleh tim Dewan Hakim.
5: Dengan upaya menjaga objektivitas, penilaian menjadi perhatian utama pada cabang Qiraat Murattal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Aula Masjid Baitur Rahman Semarang kemarin. Panitia bahkan mengajak urutan tampil peserta sesaat sebelum perlombaan dimulai agar Dewan Hakim tidak mengetahui identitas maupun asal daerah para peserta. PIC Majelis 4 MTQ Nasional ke-31 tahun 2026, Kerry Handayani mengatakan, sistem pengacakan dilakukan melalui aplikasi e-makro yang menjadi bagian penting dalam pelaksanaan lomba. Saat registrasi, peserta hanya mengetahui jadwal tampil pada tanggal tertentu.

0: sementara urutan penampilan baru diacak dan diumumkan sesaat sebelum mereka naik ke panggung. Ia menjelaskan seluruh dewan hakim ditempatkan dalam posisi yang tidak memungkinkan mereka mengenali para peserta secara langsung. Dengan sistem tersebut, dewan hakim tidak mengetahui nama peserta asal provinsi, sehingga penilaian benar-benar berfokus pada kualitas bacaan yang didengar. Di majelis 4 terdapat 9 dewan hakim yang terbagi dalam 3 bidang, masing-masing bidang yakni tajwid dan kaidah usluhiyah, fasha dan fasih al-huruf. Pada sesi pagi itu terdapat 12 orang peserta remaja yang mengikuti lomba, sedangkan lomba serupa untuk kategori dewasa digelar siang harinya.
1: Dewan hakim kan memang disetting untuk tidak bisa melihat peserta, maka disetting di dalam box seperti itu dan dewan hakim semua disekat, harapannya beliau tidak mengenal siapa, dari provinsi mana, kapan, jam berapa akan tampil. Jadi semua benar-benar dewan hakim hanya fokus pada suara.
2: Jadi objektif gitu ya?
1: Mudah-mudahan seperti itu.
0: Adapun sebelumnya Menteri Agama RI Nazaruddin berharap model penilaian melalui Dewan Hakim ini menjadi rujukan penjurian internasional sebab kualitas penilaian menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan sebuah MTQ.
3: Mengajak seluruh peserta untuk mengikuti musabakah ini dengan sungguh-sungguh, jujur dan menjunjung tinggi sportivitas.
0: Untuk diketahui ada sebanyak 162 orang yang terdiri dari 7 Dewan Pengawas, 4 Pimpinan Dewan Hakim, dan 151 anggota Dewan Hakim yang telah dikukuhkan Menteri Agama. Mereka direkrut melalui proses seleksi tersendiri agar menghasilkan penilaian yang independen. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
4: Jurnal MTQ Nasional ke-31.
5: Lomba Qiraat Mujawad Lantunan Ayat Suci Al-Qur'an dari ajang Musabaqah Tilawatil Qur'an MTQ Nasional 31 2026 sukses menyedot perhatian masyarakat di sekitar lapangan Pancasila, Simpang 5, Kota Semarang kemarin. Lomba Qiraat Mujawad dewasa yang digelar di ruang terbuka itu pun menjadi salah satu magnet perhatian masyarakat yang berada di kawasan Simpang 5. Pantauan RRI, suara lantunan peserta dapat didengar langsung oleh masyarakat yang berada di sekitar lapangan. Sejumlah rombongan pelajar bahkan turut menyaksikan perlombaan secara bersama-sama, sehingga suasana kompetisi terasa lebih dekat dengan masyarakat. PIC Majelis 1 Cabang Tilawah Golongan Dewasa dan Qiraat Golongan Mujawad Dewasa, Haji Kamdani menyebut pemilihan Simpang 5 sebagai lokasi lomba bukan tanpa alasan. Menurutnya, Cabang Tilawah dan Qiraat Mujawad merupakan salah satu ikon dalam penyelenggaraan MTQ, sehingga sengaja ditempatkan di ruang terbuka agar dapat disaksikan dan didengar oleh masyarakat.
6: Karena apa? Karena tilawah dewasa ini dalam sebuah musabaqah yang menjadi ikonnya. Tilawah inilah yang akan menjadi nilai lebih di antara majelis-majelis lomba yang lain. Maka dipilih di lapangan Pancasila.
5: Disebutkan pada sesi itu, terdapat 12 peserta yang tampil dalam kompetisi tersebut. Peserta terdiri dari 6 putra dan 6 putri yang mengikuti perlombaan dengan sistem penilaian yang mengutamakan independen dari Dewan Hakim. Para Dewan Hakim tidak mengetahui identitas dari peserta maupun asal daerahnya karena penilaian dilakukan dengan hanya mendengarkan suara peserta.
4: Jurnal MTQ Nasional ke-31.
5: Musabaqah Cabang Seni Baca Al-Quran atau Tilawah Golongan Anak dan Remaja, salah satu yang dilombakan pada pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Taken Nasional ke-31 di Provinsi Jawa Tengah. Convention Hall Masjid Agung Jawa Tengah MAJT dipilih menjadi tempat atau venue untuk kegiatan cabang perlombaan tersebut. Penanggung jawab Majelis 2 MTQ Nasional ke-31 Cabang Tilawah Golongan Anak dan Remaja, Agus Mahsin, mengatakan, pada babak penyisihan hari pertama, Minggu 13 September 2026, diikuti 14 peserta golongan anak dan 14 peserta golongan remaja yang siap kategorinya terdiri dari 7 putra dan 7 putri. Penyisihan dilakukan mulai kemarin hingga Kamis mendatang, yang dimana pada hari Kamis jumlah peserta bertambah menjadi 16 peserta golongan anak dan 16 peserta golongan remaja, sehingga total keseluruhan ada 144 peserta dari cabang tilawah golongan anak dan remaja. Agus menambahkan, Dewan Hakim yang dilibatkan untuk melakukan penjurian ada 12 orang, mulai dari babak penyisihan hingga ke babak final. Adapun babak final akan digelar pada Jumat 18 September 2026.
7: Di Masjid Agung Jawa Tengah adalah venue untuk tilawah anak dan remaja. Jadi tiap hari dari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Ini adalah beberapa pengisian. Di tiap hari akan ada 14 anak dan 14 remaja. Di pagi hari sampai jam 8 sampai duhur sampai jam 12 dijadwalkan untuk 14 anak putra putri. Berarti masing-masing 7 putra dan 7 putri. Nanti setelah duhur jam 1, setengah 2 akan dimulai untuk yang remaja juga 14 anak. 14 remaja dari 7 putra dan 7 putri. Dan selama Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis 5 hari, nanti dilanjut dengan Jumat untuk finalnya.
5: Dia mengungkapkan perlombaan itu terbuka untuk tamu undangan atau masyarakat yang ingin menyaksikan, namun dengan tetap menjaga ketertiban sehingga tidak mengganggu jalannya perlombaan. Dia berharap pelaksanaan kegiatan tersebut dapat berjalan kondusif, nyaman, baik bagi peserta maupun pengunjung yang ingin menyaksikan jalannya lomba dan nantinya dapat menghasilkan juara dalam sembako yang objektif. Jurnal MTQ Nasional ke-31. Musabaqoh Cabang Seni Baca Al-Quran Golongan Tartil Quran dan Golongan Tunanetra Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Tingkat Nasional ke-31 di Provinsi Jawa Tengah diselenggarakan di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Semarang atau BBPVP Kementerian Ketenagakerjaan RI Kota Semarang. Pada babak penyisihan hari pertama, Minggu 13 September 2026, diikuti 14 peserta dan 8 peserta tunanetra. Babak penyisihan tersebut dilakukan sejak kemarin hingga Kamis depan dan dilanjutkan babak final pada Jumat mendatang.
4: Demikian Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
8: Palestina menyambut baik deklarasi New Delhi dalam KTT BRICS ke-18 di India yang menegaskan kembali dukungan terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Palestina juga menyambut baik penolakan pengusiran rakyat Palestina dan seruan mengakhiri pendudukan Israel, dukungan solusi dua negara, dukungan keanggotaan penuh Palestina di PBB, serta dukungan bagi Palestina yang merdeka dan berdaulat. Dari dunia olahraga, sebanyak 36 pebulu tangkis muda dari total 1.601 peserta audisi umum PB Jarum 2026 di Kudus, Jawa Tengah meraih super tiket untuk melanjutkan perjuangan menuju tahap karantina selama 4 pekan. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, dari 36 peserta tersebut sebanyak 18 pebulu tangkis mendapatkan super tiket melalui jalur turnamen, sedangkan 18 lainnya dipilih oleh tim pencari bakat berdasarkan penilaian selama rangkaian audisi di Gor Jarum Jati Kudus. Berikut kami ajak kembali Anda untuk memantau bagaimana perkembangan lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
9: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
8: Brigadir Yasinta, silakan. Brigadir Yasinta, silakan. Brigadir Yasinta mungkin bisa menyampaikan seperti apa pantauan lalu lintasnya dari NTMC. Ya, silakan Brigadir Yasinta.
10: Ya baik, terima kasih rekan di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau mengalami peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan bertepatan dengan jam berangkat perkantoran. Khususnya perlambatan kecepatan saat ini terjadi dari arah Tebet yang akan menuju ke arah Pasar Minggu. di mana perlambatan kecepatan terjadi saat menjelang traffic light berkisar 300 meter ke belakang. Selepasnya, kendaraan juga masih mengalami ketersendatan dan hanya dapat melaju perlahan dengan kecepatan cukup rendah berkisar di bawah 10 km per jam. Kemudian arus lalu lintas dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Gatot Subroto saat ini masih terpantau kondusif lancar meskipun sesekali terjadi perlambatan kecepatan mengingat adanya jalur busway di kawasan ini. Dan untuk arah sebaliknya dari Gatot Subroto yang akan menuju Cawang maupun dari Pasar Minggu yang akan menuju ke arah Tebet saat ini terpantau kondusif lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini harap mengantisipasi banyaknya pejalan kaki yang menyeberang jalan di kawasan ini. Selanjutnya kita beralih ke kawasan JPO Senayan Barat. Situasi arus lalu lintas pagi ini di sana juga terjadi peningkatan volume kendaraan, khususnya di jalur arteri dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan atau Cawang. Perlambatan kecepatan di kawasan ini terjadi karena banyaknya aktivitas masyarakat yang akan menuju ke kawasan perkantoran yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun demikian sejauh ini kendaraan dapat melaju dengan kecepatan berkisar 20 km per jam. Kemudian untuk arah sebaliknya dari arah Kuningan yang akan menuju ke arah Semanggi terpantau kondusif lancar. Kemudian di jalur tol dalam kota dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi maupun arah sebaliknya juga terpantau ramai lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif, belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan di kawasan ini, baik dari Karangasem yang akan menuju Mandaan maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap berhati-hati mengingat sesekali kami temukan adanya pengendara, baik roda 2 maupun roda 4 yang memutar arah di kawasan ini. Dan kami juga menghimbau kepada para pengendara untuk tetap berhati-hati mengingat jalur ini juga sering dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Simpang Caritas, Palembang, Sumatera Selatan. Arus lalu lintas di sana pagi ini terpantau kondusif lancar, meskipun memang terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di beberapa arahnya, baik dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan menuju Veteran, maupun yang akan menuju ke arah Simpang Sekipangkal, begitupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal. Kami himbau kepada Anda para pengendara untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrian traffic light dan mematuhi marka jalan demi keselamatan bersama. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 226 kasus laka lantas dengan rincian 21 meninggal dunia, 41 luka berat, dan 267 luka ringan. Dari 226 kasus laka tersebut, 29% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri, kembali ke studio, silakan.
11: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.

0: Kita akan mengupdate informasi cuaca di pagi ini, pendengar. Kami sudah terhubung dengan prakirawan stasiun meteorologi kelas 3 Naha, Christian Adi Putra.
1: RRI Pro 1. Laporan terkini.
0: Christian.
2: Ya baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar RRI Tahuna. Kami selaku prakirawan BMKG Naha Kepulauan Sangihe akan menyampaikan perkiraan cuaca Kabupaten Kepulauan Sangihe yang akan berlaku pada hari ini 14 September 2026. Untuk pagi hari ini, kondisi cuaca di Kabupaten Kepulauan Sangihe secara umum diperkirakan berada pada kondisi berawan hingga berawan tebal. Selanjutnya, untuk siang dan sore nanti, kondisi cuaca diperkirakan berada pada kondisi cerah berawan hingga berawan. Kondisi ini diperkirakan berlangsung hingga dini malam hingga dini hari esok pagi. Selanjutnya, untuk informasi suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 25 sampai 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 55 sampai 89%. Untuk informasi arah angin, pada hari ini diperkirakan arah angin bertiup dari arah selatan hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar antara 4 sampai 36 km per jam. Lanjut, untuk informasi ketinggian gelombang laut di wilayah perairan Kepulauan Sangihe pada hari ini diperkirakan berada pada kategori sedang dengan ketinggian gelombang laut berkisar antara 1,25 sampai 2,5 meter. Untuk kondisi cuaca di wilayah perairan Kepulauan Sangihe pada hari ini diperkirakan berada pada berawan hingga berawan tebal dengan arah angin yang bertiup dari arah selatan hingga barat serta kecepatan angin berkisar antara 12 sampai 36 km per jam. Sebagai informasi tambahan, saat ini wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe masih dalam periode musim kemarau dan juga fenomena El Nino yang sedang berlangsung dan dapat menyebabkan kondisi cuaca yang cenderung lebih kering dan juga curah hujan yang berkurang serta disertai angin kencang. Hal ini dapat meningkatkan risiko terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Sehingga kami BMKG Naha menghimbau masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk waspada terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan dengan tidak melakukan pembakaran hutan, pembebasan lahan, dan juga pembakaran sampah secara terbuka. Apabila menemukan titik api, segera melaporkan kepada pihak yang terkait serta berwenang agar segera dilakukan tindak lanjut sebelum meluas. Sekian informasi perakiran cuaca untuk hari ini. Tetap update informasi perakiran cuaca Kabupaten Kepulauan Sangihe melalui akun Facebook kami BMKG Naha Kepulauan Sangihe atau aplikasi info BMKG yang dapat diunduh melalui Play Store dan App Store. Sekian dan terima kasih. Kami kembalikan ke studio RRI Tahuna dan selamat beraktivitas.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar, informasi untuk Anda dari rri.co.id, kerja keras personil TNI Polri dan relawan yang berlangsung siang hingga malam telah membuahkan hasil. Sebagian besar titik api di wilayah Tabukan Utara dinyatakan hampir selesai ditangani, demikian pula kebakaran di wilayah Tahuna Barat, sementara lokasi dengan medan yang lebih sulit masih menjadi perhatian. Hal tersebut disampaikan Bupati Kepulauan Sangihe Michael Tungari dalam sambutannya pada acara doa lintas agama dan adat Sangihe di Papanuhung, rumah jabatan Bupati. Sementara itu, pendengar RRI, berkaitan dengan doa lintas agama dan adat Sangihe di Papanuhung, rumah jabatan Bupati, pemerintah daerah Sangihe bersama FKUB, unsur Forkopimda, tokoh adat, tokoh agama, TNI Polri, masyarakat dan relawan menggelar doa bersama lintas agama dan adat di Papanuhung, rumah jabatan Bupati pada hari Minggu 13 September 2026. Dengan tujuan untuk memohon keselamatan masyarakat serta pemulihan alam di kawasan Gunung Awu, Kabupaten Kepulauan Sangihe. Kegiatan tersebut menjadi momentum bersama di tengah kondisi kemarau panjang yang telah berdampak terhadap ketersediaan air serta kebakaran hutan dan lahan di kawasan hutan lindung Gunung Awu. Bupati Kepulauan Sangihe Michael Tungari dalam sambutannya menyampaikan dalam kondisi tersebut, doa bersama lintas agama dan adat dinilai menjadi bagian dari ikhtiar masyarakat untuk memohon pertolongan Tuhan setelah berbagai upaya penanganan secara langsung dilakukan di lapangan. Setelah doa lintas agama dan adat di Papanuhung rumah jabatan Bupati, dilanjutkan dengan prosesi adat di lokasi Tahuna Beach Hotel oleh Dewan Adat Sangihe.

0: Pendengar RRI, di saat ini kami hadir untuk Anda dalam dialog interaktif. Senang sekali tentunya bisa kembali hadir menemani pagi Anda dalam program acara dialog interaktif Pro 1 RRI Tahuna. Pagi ini kita akan membahas terkait dengan topik jaga ketahanan pangan di wilayah 3T. Terlebih di tengah musim kemarau dan cuaca yang cukup ekstrim, sejumlah komoditas seperti cabai dan sayuran mengalami kenaikan harga akibat menurunnya hasil panen. Lalu bagaimana dengan beras sebagai kebutuhan pokok masyarakat? Apakah stok dan pasokannya tetap aman? Dan bagaimana upaya Bulog Cabang Tahuna menjaga pangan tetap tersedia dan juga terjangkau bagi masyarakat Sangiha? Untuk membahasnya, pagi ini kita akan bersama di Studio 1 Pro 1 RRI Tahuna dengan narasumber dari pihak Bulog Cabang Tahuna. Ada Bapak Wailan Pandeirot SP selaku Asisten Manajer Pemasaran Bulog Cabang Tahuna. Selamat pagi, Pak.
1: Pagi-pagi.
0: Iya, bagaimana kabarnya hari ini?
1: Luar biasa sehat.
0: Luar biasa sehat. Dan tentunya terima kasih untuk waktunya sudah bersama dengan Pro 1 RRI Tahuna tentunya dalam program acara Dialog Interaktif di pagi ini. Dan pendengar RRI juga pemirsa yang menyaksikan melalui Facebook Pro 1 RRI Tahuna, karena kami juga live streaming di Facebook Pro 1 RRI Tahuna. Sebentar kami juga membuka kesempatan untuk Anda bergabung. Line teleponnya 0812-5503-8009 atau bisa juga melalui WA dengan nomor yang sama atau melalui Facebook Pro 1. Anda bisa chat di kolom komentar Facebook Pro 1 terkait dengan topik yang kami angkat. Bisa saja ada hal-hal yang tentunya ingin Anda sampaikan ya kepada narasumber, atau juga ada pertanyaan-pertanyaan untuk narasumber akan dijawab langsung oleh narasumber yang tentunya sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Tahuna di pagi ini. Pak Wailan, atau kita panggil apa ini, Pak?
1: Bisa-bisa Pak Wailan.
0: Oh, Pak Wailan ya. Pak Wailan, bagaimana kondisi ketahanan pangan di wilayah kerja Bulog Cabang Tahuna saat ini, khususnya dalam memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah 3T?
1: Terima kasih. Jadi kalau untuk ketahanan stok, untuk lebih khusus masyarakat Kepulauan Sangihe sendiri, saat ini kami untuk posisi stok ada sekitar 500 ton, itu tentunya untuk penyaluran penugasan bantuan pangan dan penyaluran beras SPAP cukup untuk kurang lebih 3-4 bulan ke depan.
0: Sebagai daerah kepulauan dan juga wilayah perbatasan, kalau berbicara tantangan ini Pak Wailan, apa saja tantangan utama yang dihadapi Bulog Cabang Tahuna dalam menjaga ketersediaan dan kelancaran distribusi pangan?
1: Nah, memang untuk wilayah kepulauan ini memang ada, dibandingkan dengan wilayah lain mungkin boleh dibilang mesti ada treatment khusus. Jadi
0: karena misalnya, dari geografisnya juga ya,
1: iya,
0: Pak.
1: Jadi misalnya kita untuk penyaluran ke wilayah-wilayah pulau kecil memang ya butuh treatment khusus, misalnya untuk penyalurannya mungkin didahulukan ya untuk bagian-bagian pulau-pulau terkecil. Karena memang butuh waktu kan. Jadi kalaupun misalnya di daerah lain mungkin di wilayah-wilayah yang bisa dijangkau dengan kendaraan, tapi ini mungkin kita membutuhkan dua moda transportasi seperti mobil, baru lanjut lagi ke perahu atau semacamnya begitu.
0: Kapal gitu ya kalau.
1: Jadi mesti diantisipasi dari sebelum-sebelumnya. Tapi kalau untuk berbicara ketahanan stok, walaupun di daerah 3T kita tetap aman. Jadi untuk distribusinya dari pusat tetap juga diprioritaskan juga untuk wilayah-wilayah perbatasan tetap dijaga sehingga tetap aman.
0: Memasuki musim kemarau ini ya Pak, yang sudah berlangsung sejak bulan Juli sampai dengan saat ini masih terus berlangsung, walaupun memang kemarin sudah sempat hujan juga ya Pak. Kita bersyukur tentunya hujan, tapi di sebelum-sebelumnya bahkan juga diprediksi untuk musim kemarau ini akan berlanjut sampai dengan Februari. Kemarin kan sampai Oktober 2026, tetapi akhirnya ada rilis lagi sampai dengan Februari 2027, bagaimana strategi Bulog cabang tahun yang memastikan stok beras tetap tersedia dan dapat dijangkau oleh masyarakat walaupun dalam kondisi cuaca seperti saat ini, kondisi musim kemarau seperti saat ini?
1: Memang kalau untuk beras ya utamanya, kalau kita melihat di sini memang untuk produksi kan kurang ada tapi kecil kan. Jadi kalau di sini sistemnya kita menerima stok dari daerah lain, dari wilayah lain. Kita,
0: dari daerah mana itu Pak?
1: Tempat biasanya dari Bitung, ada gudang Bulog di Bitung yang gudang besar. Baru dari Jawa sama Sulawesi Selatan juga ada. Untuk menjaga ketahanan stok, kita kirim stok dari sana. Kalaupun stoknya mulai menurun, mulai menipis, kita langsung ajukan permohonan untuk penambahan stok.
0: Oke, baik. Dan apakah dengan kondisi seperti saat ini, Pak, musim kemarau, mungkin kalau dari sejumlah komoditas lain ya Pak, seperti cabai rawit, cabai keriting, sayuran mengalami kenaikan harga akibat cuaca ekstrim dan juga kemarau panjang, apakah kondisi tersebut juga mulai berdampak terhadap harga beras di Kabupaten Kepulauan Sangihe?
1: Kalau untuk lebih khusus beras medium, SPAP yang didistribusikan Bulog, tetap harganya sama dari tahun lalu sampai hari ini masih 11.000 untuk pengambilan mitra Bulog dan ke pedagang akhir, ke konsumen akhir dia tetap sesuai head 62.500. Bahkan kebanyakan di sini pedagang menjual 60.000 per sak atau 12.000 per kilogram.
0: Memasuki musim musim kemarau ini atau juga selama musim kemarau ini Pak, apakah jumlah stok beras Bulog cabang tahunan dinilai cukup tentunya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat? Karena bisa saja kemarau ini bisa berlangsung lebih panjang dari waktu rilis yang disampaikan oleh BMKG.
1: Kalau untuk ketahanan stok, kalau untuk stok beras tetap aman karena kita seperti yang saya bilang sebelumnya ambil dari wilayah lain dan selama di wilayah lain masih ada pasti untuk kita juga di sini tetap sama. Seluruh Indonesia mungkin pemerataannya tetap sama dan tetap aman tentunya.
0: Kemarin juga sempat menyalurkan bantuan pangan ya Pak.
1: Iya,
0: bantuan pangan ke daerah-daerah yang tentunya berada di pulau-pulau kecil kalau tidak salah itu Pak. Seperti apa mungkin bisa diceritakan juga?
1: Kalau untuk bantuan pangan semua desa kelurahan dapat.
0: Dapat.
1: Tapi untuk saat ini memang kita masih prioritaskan di pulau-pulau kecil karena itu yang seperti yang kami sebutkan tadi, di pulau-pulau kecil dia butuh didahulukan karena kondisi geografis yang harus kita perhitungkan. Nah, setelah itu ini sudah mulai yang di wilayah daratan.
0: Oke, jadi di pulau-pulau dulu
1: iya,
0: didahulukan baru kemudian di iya, daratan Sangihe. Nah, mengingat beras ini Pak merupakan kebutuhan pokok masyarakat, langkah-langkah apa yang disiapkan Bulog cabang tahunan untuk menjaga agar pasokan dan harga beras tetap stabil walaupun di tengah tekanan harga pangan akibat kemarau seperti saat ini?
1: Sebenarnya kalau untuk menjaga ketersediaan tetap kami berpegang pada penugasan. Jadi ini penugasan bantuan pangan sama SPAP pun tetap dijalankan tentunya untuk mengurangi beban masyarakat tentunya dalam pembelian pangan, dan itu sudah cukup membantu untuk menstabilkan harga pangan lah, terlebih khusus beras di Kabupaten Kepulauan Sangihe.
0: Kemudian bagaimana koordinasi Bulog dengan pemerintah daerah, distributor, kemudian pihak-pihak terkait lainnya dalam menjaga ketahanan pangan di Kepulauan Sangihe ini?
1: Sejauh ini koordinasinya bagus. Jadi misalnya untuk penyaluran SPAP kita juga ketika menyalurkan kita juga sering sidak bersama dinas pangan dan dinas-dinas terkait lainnya ke pasar untuk menjaga, untuk memantau harga penjualan tetap sesuai harga eceran tertinggi. Begitupun bantuan pangan ketika kita menyalurkan sesuai prosedur yang ditetapkan, kita harus koordinasi dulu penyaluran, jadwal penyaluran bersama dinas pangan. Jadi sejauh ini untuk koordinasi tetap terjalin baik.
0: Baik, ketika melakukan sidak di lapangan ini Pak, apakah ada temuan misalnya ya Pak, ada pedagang yang misalnya menaikkan harga secara sepihak?
1: Sejauh ini yang kita dapati, karena saking ketersediaannya cukup mungkin Bu, jadi setiap pedagang saat ini jual maksimal mungkin 60.000, bahkan jauh di bawah head. Jadi sejauh ini kita belum dapati pedagang yang menjual di atas harga eceran tertinggi.
0: Tapi kalau misalnya ke depan menemukan hal seperti itu, apa saja yang tentunya menjadi konsekuensi dari pedagang tersebut?
1: Kalau kita temui sesuai prosedur, kita beri teguran dulu Bu. Satu, dua kali teguran. Kalau misalnya masih istilahnya masih bandel, kita lakukan pemutusan hubungan kerja begitu.
0: Kemudian ketika hubungan kerjasama, jadi sudah tidak lagi mendistribusikan ke penjual tersebut.
1: Iya, tidak bisa.
0: Otomatis berarti
1: iya,
0: ya Pak. Oke. Dia sekali pelanggaran, dua kali pelanggaran, tiga kali atau keberapa baru misalnya diputuskan? Kan harus ada beberapa kali.
1: Iya, satu dua kali. Tapi kalau di sini biasanya karena belum pernah kan Bu, jadi kalaupun ada, saya rasa di sini sudah, karena sudah dekat juga dengan kami, kita hindarilah hal-hal yang di luar ketentuan begitu. Dan kalaupun ada ya, mungkin satu dua kali kita beri teguran, ke tiga kali kita harus
0: proses
1: pemutusan.
0: Ya?
1: Iya.
0: Oke. Baik. Ketika melakukan sidak di lapangan pasti ada evaluasi ya yang dilaksanakan. Kalau sidak dilakukan berapa, dalam setahun berapa kali atau mungkin dalam sebulan?
1: Biasanya
0: sekali?
1: Sebulan sekali.
0: Sebulan sekali. Apakah ada evaluasi rutin terhadap efektivitas distribusi pangan misalnya di wilayah kepulauan? Jika memang ada, seperti apa bentuk evaluasinya?
1: Kalau untuk evaluasi mungkin lebih ke pembagian atau distribusinya yang lebih merata lah harusnya. Karena mungkin ada pedagang-pedagang lain yang belum memiliki stok di saat kita sidak, karena mungkin terkendala angkutan. Nah, itu mungkin yang jadi evaluasi kami ke depan, bagaimana kita memastikan seluruh pedagang, seluruh mitra tidak terkendala angkutan, kita bisa distribusikan secara merata.
0: Menurut Bulog ini ya Pak, Pak Wailan, apa yang perlu dilakukan untuk meningkatkan produksi pangan lokal agar masyarakat, tentunya masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe ini tidak terlalu bergantung pada pasokan dari luar daerah? Karena sampai sejauh ini kan kita masih tetap juga dari luar daerah ada ya Pak, dari Bitung tadi, dari Jawa juga ada. Bagaimana kemudian produksi pangan lokal, apa yang perlu dilakukan untuk meningkatkan produksi pangan lokal agar masyarakat tentunya tidak terlalu bergantung pada pasokan dari luar daerah?
1: Kalau untuk meningkatkan produksi pangan lokal, sebenarnya kita juga mungkin lebih ke ini ya, kapasitas kita lebih ke Bulog ya, mungkin untuk itu ada instansi-instansi terkait yang mengajak masyarakat lah untuk masing-masing walaupun hanya skala kecil bisa menanam lah di rumah atau apa. Tapi kalau untuk lebih dari itu kita mungkin gak punya kapasitas untuk mengajak lebih kepada masyarakat.
0: Mungkin kalau dari sisi beras bisa meningkatkan misalnya penanaman padi misalnya di Kabupaten Kepulauan Sangihe atau seperti apa?
1: Memang kalau untuk padi, kalau untuk wilayah Kepulauan Sangihe saat ini sudah ada, memang sudah ada, kita juga sudah pernah koordinasi dengan Dinas Pertanian. Sudah ada sawah di beberapa tempat. Kemarin kita pergi ke Kalakuba. Di sana ada juga sawah tapi memang masih skala kecil. Jadi karena dia cuma skala kecil, kita juga mau serap, misalkan Bulog serap, tapi mereka biasanya hanya konsumsi sendiri ketika dipanen, habis di satu wilayah itu. Jadi untuk saat ini mungkin kalau misalnya dari masyarakat Kepulauan Sangihe ada yang mungkin, oh ada di sini ada laporan bahwa stok bisa cukup lah untuk diserap. Nah, kami bisa serap itu, dan tentunya ketika kami serap akan didistribusikan ke daerah sini juga,
0: untuk di wilayah Sangiha ya, tidak untuk di luar, karena iya, memang karena, juga dalam skala-skala kecil iya, ya, bukan dalam skala besar seperti yang ada di luar-luar iya, daerah.
1: Kami coba bantu serap dan salurkan agar harga tetap stabil dan sesuai ketentuan kan penyaluran.
0: Head itu ya.
1: Iya, okay. Harga eceran tertinggi.
0: Baik, pendengar RRI dimanapun Anda berada dan juga pemirsa yang menyaksikan melalui Facebook Pro 1 RRI Tahuna, Anda juga bisa ikutan bergabung melalui line telepon bisa 0812-5503-8009, sekali lagi di 0812-5509 telepon biasa maupun juga bisa chat di nomor WA, karena nomor tadi juga di WA, jadi Anda bisa chat kalau misalnya ada pertanyaan, ada tanggapan Anda terkait dengan apa yang disampaikan oleh narasumber tadi, atau mungkin juga ada hal-hal yang ingin Anda sampaikan ya kepada narasumber kita pada saat ini terkait dengan topik yang kami angkat. Silakan sekali lagi di 0812-5503-8009 bisa chat di kolom komentar Facebook juga, karena kami live streaming di Facebook Pro 1 RRI Tahuna. Sebelum kita lanjut dengan dialog interaktif pendengar RRI, kita dengarkan lagu dari daerah Sangiha saat ini.

0: Pendengar di mana saja Anda berada, masih bersama Pro 1 RRI Tahuna dalam program acara Dialog Interaktif di edisi hari ini 14 September 2026, tentunya dengan topik jaga ketahanan pangan di wilayah 3T. Baik, Pak Wailan, di sini sudah ada yang bergabung ini melalui WA, tapi tidak menyebutkan nama ini, Pak. Dan juga alamat yang jelas, tapi bergabung. Kita bacakan ini tanggapan dan juga pernyataannya. Pak, membeli SPHP tetapi berasnya, Pak, sudah berwarna kuning, kemudian juga banyak kutu di dalamnya, Pak. Seperti apa? Mungkin bisa langsung ditanggapi ini, Pak.
1: Terima kasih. Jadi kalau untuk penyaluran sejauh ini, penyaluran memang cukup banyak dari Bulog Cabang Tahuna. Untuk Kabupaten Kepulauan Sangihe sendiri, dia 200 per bulan, dia sekitar 200 sampai 250 ton. Nah, jadi untuk kalau kami juga sampaikan sebelumnya, kalaupun memang ada komplain, ada yang mau ganti berasnya yang ada yang berkutu, atau ada yang mungkin lewat dari sortiran di gudang, ataupun sebenarnya mungkin keluar dari gudang bagus, tapi setelah di pedagang mungkin sudah tertahan lama. Ada mungkin yang sudah tertahan lama tapi masih tetap distribusikan sehingga tidak sesuai dengan preferensi konsumen. Nah, itu bisa dilaporkan ke kami, kami langsung ganti. Mungkin dari sekian banyak ton yang kami salurkan, ada 1-2 yang luput dari dari sortiran atau pengawasan kami, kami siap ganti langsung dengan komoditas yang baru.
0: Walaupun walaupun Pak dia membelinya di toko.
1: Bisa.
0: Jadi tetap bisa dilaporkan ke
1: selama itu komoditas SPHP kita bisa ganti.
0: Oke, baik. Jadi untuk masyarakat tadi yang bertanya terkait dengan warna beras SPHP yang kuning kemudian berkutu, ternyata walaupun membelinya di toko, selama itu beras SPHP yang tentunya dikeluarkan oleh Bulog, bisa langsung melaporkan ke pihak Bulog dan nanti akan langsung diganti. Dibawa berasnya, Pak, atau sebagai bukti, atau cuma laporan begitu, Pak?
1: Nanti mungkin pertama ke pedagang dulu. Nanti dari kami himbau juga untuk pedagang yang distribusi SPHP, tentunya ketika ada beras yang mulai mungkin sudah tertahan lama karena sudah lewat dari perkiraan penjualannya, mungkin dia prediksi 1-2 bulan tapi sudah lebih dari itu, dia bisa hubungi kami untuk kami ganti sebelum dia distribusikan. Jadi sebaiknya sebelum sampai ke konsumen akhir kita sudah ganti, kalaupun memang ada yang kondisi berasnya seperti itu, Bu. Jadi kalau untuk prosedur penggantian dari konsumen akhir itu ada yang kondisi berasnya seperti itu, bisa lewat pedagang, supaya pedagang biasanya kontakkan itu ke
0: tetap
1: konsumen
0: ada,
1: akhir
0: ya?
1: Kan mungkin tidak ada, dia bisa ke pedagang.
0: Tetapi
1: dulu.
0: Kalau ke pedagang
1: pasti
0: dan ke Bulog ada.
1: Iya,
0: pasti ya?
1: Ada. Makanya kami arahkan ke pedagang dulu, baru pedagang bisa kontak ke Bulog. Ada berapakah yang mungkin kondisi stoknya sudah tidak sesuai, kami langsung ganti itu.
0: Tapi kalau dari pihak Bulog sendiri, adakah nomor-nomor yang bisa dihubungi misalnya untuk pengaduan hal-hal seperti
1: ada,
0: ini?
1: Ada call center untuk Bulog Cabang Tahuna.
0: Boleh diinformasikan, Pak, call centernya?
1: Iya, saya share nomor handphone.
0: Iya.
1: Jadi kalau ada keluhan,
0: Karena kita kan topografi dan geografisnya, Pak, ini luar biasa kalau di Sangihe, ya, Pak. Mungkin kalau dari Manganitu Selatan membelinya di Tahuna agak jauh juga, Pak, untuk segi transportasi datang langsung ke Tahuna untuk melapor langsung di pihak Bulog. Tetapi kalau ada nomor telepon, pasti bisa langsung dihubungi, Pak. Boleh diinformasikan nomornya.
1: Nomor hotline untuk Bulog Tahuna dia 0821 2087 0520.
0: Oke, boleh satu kali lagi, Pak?
1: Iya, 0821 2087 0520.
0: 0520. Oke. Okay. Yeah. Itu kalau misalnya ada masyarakat yang menemukan seperti keluhan dari masyarakat tadi, misalnya warna dari beras itu sudah berwarna kuning, kemudian juga banyak kutunya, bisa melaporkan di nomor tadi ya, Pak. Apalagi kalau yang berada di wilayah pulau atau wilayah yang agak jauh dari Tahuna, bisa menggunakan nomor ini, nyandak langsung datang di pihak Bulog, karena jarak juga agak jauh dengan rumah, antara rumah dengan pihak Bulog itu sendiri. Nah, Pak Wailan, kalau Bulog sendiri kan, Bulog cabang Tahuna ini menangani juga yang ada di wilayah Sitaro misalnya, dan juga Talaut, seperti apa pengawasan dari ketiga kawasan ini misalnya?
1: Iya, terima kasih. Jadi kalau untuk Bulog cabang Tahuna, kami membawahi juga selain Kabupaten Kepulauan Sangihe, ada kan Sitaro sama Talaut. Tapi masing-masing kabupaten ini ada gudang. Jadi ada gudang Bulog yang senantiasa setiap hari laporannya masuk ke kami secara sistem. Jadi sudah ada sistem yang
0: online ini berarti, Pak?
1: Iya. Jadi sudah ada sistem di mana kita bisa update laporan stok. Bahkan kalau ada keluhan, karena di setiap gudang ini ada kepala gudangnya, ada pegawai di setiap gudang, ada staffnya juga kurang lebih 3-4 orang untuk menjadi apa, perwakilan juga Bulog cabang Tahuna di Kabupaten Kepulauan Sitaro dan Kabupaten Kepulauan Talaut. Jadi kita di sana ada juga staff dan kepala gudang yang menghandle lah urusan-urusan di Sitaro sama Talaut. Selain itu kami juga rutin untuk melaksanakan stock up name dan koordinasi. Seperti saat ini saya mewakili Pak Pimpinan Cabang karena beliau sementara koordinasi, rapat koordinasi penyaluran bantuan pangan di Kabupaten Kepulauan Sitaro.
0: Seperti apa progres untuk bantuan pangan di Sangihe ini, Pak?
1: Kalau untuk progres bantuan pangan di Kabupaten Kepulauan Sangihe saat ini kurang lebih sudah 50% tersalur ke titik bagi. Titik bagi itu desa atau kelurahan.
0: Di mana saja itu, Pak?
1: Kalau per kecamatan yang saat ini yang sudah salur di Kendahe, Kepulauan Marore, Manganitu sudah, baru Nusa Tabukan sudah, Tabukan Selatan Tengah, Tabukan Selatan Tenggara, Tahuna, Tahuna Barat, Tahuna Timur, Tatoareng sudah. Jadi menyusul kayaknya dalam minggu ini kecamatan yang lain selesai juga.
0: Oh, kecamatan yang lain.
1: Sementara progres penyaluran.
0: Jadi yang belum dapat bersabar ini ya, Pak.
1: Iya,
0: tetap akan sementara disalurkan.
1: Tetap semua akan dapat.
0: Batas waktu biasanya penyaluran sampai kapan itu?
1: Kalau untuk saat ini penugasan Juli, Agustus, September kan, Bu. Jadi dia selesai di bulan ini.
0: Bulan September ya.
1: Selesai di bulan September.
0: Oke, tidak boleh lewat berarti, Pak, ya.
1: Iya, sebaiknya tidak boleh lewat, sehingga kami kami himbau juga kepada masyarakat yang sudah ada berasnya di titik bagi agar segera mengambil.
0: Biasanya titik baginya Perum Bulog langsung ke rumah-rumah masyarakat atau mungkin ke pihak kampung dulu, ke Kapitaraungnya baru disalurkan bersama-sama di kantor Kapitaraung begitu.
1: Jadi setelah berasnya sampai ke titik bagi desa atau kelurahan, kantor desa atau kantor kelurahan, di situ ada operator, istilahnya operator Bulog dan petugas administrasi untuk membagikan. Operator ini biasanya orang di situ, bisa juga aparat kampung di situ yang dikuasakan Bulog untuk membagi sesuai data yang sudah ditentukan dari pusat.
0: Oke, okay. Ya. Jadi dalam satu kampung itu tidak semua masyarakat juga ya yang dapat berarti, Pak,
1: iya,
0: sesuai dengan
1: semua
0: data yang dari pusat itu sendiri.
1: Data dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional itu, dari DTSN, Kementerian Sosial. Itu biasanya desil 1-4 yang masuk.
0: Dapat
1: itu
0: bantuan pangan.
1: Iya.
0: Oke, okay. Baik. Kalau berbicara terkait dengan program, Pak, sejauh mana program-program yang tentunya dilakukan oleh Bulog sendiri, misalnya juga program stabilitas harga seperti SPHP, seperti apa program-programnya dalam jangka pendek maupun juga jangka panjang, Pak?
1: Jadi untuk juga sebagai program ketersediaan bagi masyarakat, kami juga kerjasama bareng pemerintah daerah untuk pelaksanaan pasar murah. Jadi itu rutin dilaksanakan seminggu sekitar 2-3 kali, yang rutin 2 kali. Dilaksanakan oleh yang difasilitasi oleh Dinas Pangan daerah untuk penyaluran untuk gerakan pangan murah ke wilayah-wilayah, seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Tapi karena terjadwal, jadi mungkin secara bertahap semua akan mendapat giliran untuk pelaksanaan pasar murah. Kami juga di pasar murah itu, dia dinas pangan juga kerjasama dengan stakeholder yang lain untuk jual barang di situ. Jadi bukan cuma Bulog, tapi ada juga. Jadi lumayan lengkap lah.
0: Beberapa komoditi lain ya Pak, komoditi yang juga ikut dijual dalam gerakan pangan murah. Bahkan kemarin Pak, walaupun bukan di gerakan pangan murah, di RRI juga kerjasama ya untuk misalnya,
1: iya
0: ada event-event begitu juga. Perum Bulog siap tentunya untuk sama-sama menyalurkan bantuan SPHP. Dalam hal ini membeli ya, misalnya masyarakat membeli dengan harga yang sudah ditetapkan tentunya oleh
1: di bawah head
0: pihak Bulog sendiri. Baik Pak, di akhir kebersamaan kita dalam program acara Dialog Interaktif, mungkin ada hal-hal yang tadinya belum disampaikan atau juga ada hal-hal yang menjadi harapan juga kepada masyarakat kita yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Di akhir kebersamaan kita ini silakan Pak.
1: Terima kasih. Jadi untuk karena memang ini mungkin disaksikan oleh seluruh masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe, tentunya lebih khusus masyarakat yang menerima bantuan pangan. Jadi kami mau himbau saat ini, kami sementara penyaluran mungkin ada beberapa, sebagian juga mungkin sudah terima, sebagian masih sementara didistribusikan. Harapan kami untuk bantuan pangan ini ketika sudah dapat tidak diperjualbelikan, jadi dikonsumsi sendiri.
0: Memang ada Pak ditemukan diperjualbelikan sebelumnya?
1: Di daerah lain ada, tapi kalau di sini mungkin
0: belum ada laporan.
1: Belum ada,
0: ya?
1: Mudah-mudahan tidak. Tapi itu menjadi apa? Menjadi atensi dari pusat kepada jajaran Perum Bulog untuk senantiasa mengingatkan masyarakat yang penerima bantuan pangan untuk tidak menjual beras bantuan pangan yang sudah diberikan pemerintah.
0: Baik, Pak Wailan, tentunya terima kasih banyak untuk waktunya bersama dengan Pro 1 RRI Tahuna di 14 September 2026. Terima kasih untuk waktunya dan partisipasinya dalam program acara Dialog Interaktif serta informasi-informasi yang juga disampaikan untuk kita semua. Mungkin informasi tadi banyak yang tidak belum mengetahui, tetapi setelah diinformasikan oleh Pak Wailan, akhirnya kita semua bisa mengetahui apa yang tentunya menjadi progres dari pihak Bulog untuk kita masyarakat yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Pendengar RRI, menjaga ketahanan pangan khususnya di wilayah Kepulauan dan 3T bukanlah pekerjaan yang sederhana ya. Ada tantangan cuaca juga, produksi, distribusi, hingga menjaga harga tetap terjangkau juga kepada masyarakat. Namun yang paling penting, masyarakat tidak boleh merasa sendiri dalam menghadapi tantangan tersebut, karena pangan bukan sekedar soal harga dan ketersediaan, tetapi tentang memastikan setiap keluarga tetap bisa memenuhi kebutuhan pokoknya dengan tenang. Sekali lagi terima kasih kepada narasumber kita dari Bulog Cabang Tahuna dan juga semua pendengar RRI yang tentunya memonitor siaran kami, baik melalui frekuensi 105,4 MHz maupun juga yang menyaksikan live streaming Facebook Pro 1

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Halo Indonesia, pagi itu Sumarno menjalankan rutinitasnya seperti biasa. Dengan gerobak sayur yang penuh warna, ia berkeliling dari satu kampung ke kampung lainnya di desa Pesu, Magetan. Menawarkan dagangannya kepada ibu-ibu yang setia menanti. Tak ada yang menyangka bahwa langkah kecilnya mencari nafkah justru membawanya ke meja hijau. Digugat oleh seorang pemilik warung kelontong dengan tuduhan membuat usahanya jadi sepi. Sumarno dan teman pedagang keliling lainnya yakni Wiono digugat sebesar 540 juta rupiah. Kasus ini pun segera jadi perbincangan hangat. Solidaritas dari sesama pedagang sayur pun muncul. Apakah persaingan dalam bisnis memang harus diselesaikan dengan cara seperti ini? Dalam dunia usaha, yang namanya persaingan adalah hal yang wajar. Tapi ada satu prinsip yang tidak boleh dilupakan, yaitu apa? Bahwa pasar, khususnya konsumen, akan selalu memberikan ruang bagi mereka yang mampu beradaptasi. Pedagang sayur yang beradaptasi, mereka mendatangi konsumen dan bisa mangkal di mana saja. Sementara, toko kelontong hanya diam, pasif, menunggu pembeli datang. Bahkan sekarang ini, banyak loh toko-toko yang mulai rajin dan menawarkan pengantaran. Termasuk misalnya apotek, jasa pengantaran sembako, hingga cek kesehatan. Mereka beradaptasi dengan mendatangi pembeli. Ingatlah, dalam menjalankan usaha, inovasi dan kreativitas jauh lebih penting daripada sekedar mencari kambing hitam atas turunnya penjualan kita. Alih-alih menggugat pesaing, mengapa tidak mencari cara untuk meningkatkan nilai tambah kita bagi pelanggan kita? Ingatlah, mereka yang akhirnya bertahan adalah mereka yang mampu beradaptasi, membaca kebutuhan pasar, dan memberikan pelayanannya lebih baik. Jika hari ini bisnis Anda menghadapi tantangan, jangan dulu buru-buru menyalahkan pesaing Anda. Tanyakan pada diri Anda sendiri, bagaimana bisa lebih unggul? Dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia,

Bersama Pro 1 RRI Tahuna pendengar di siang hari ini, tentunya hari Senin identik dengan kesibukan yang cukup tinggi tentunya, beda dengan hari-hari biasanya, apapun yang menjadi tugas pekerjaan Anda karena hari Senin di awal pekan. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan baik dan lancar. Pasti ada target-target juga yang sudah Anda tetapkan untuk Anda lakukan di sepanjang minggu ini. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan baik dan lancar. Kemudian tetap jaga kesehatan tentunya. Tubuh fit, tubuh sehat akan menunjang setiap rutinitas pekerjaan kita di sepanjang hari ini. Pro 1 pendengar masih akan terus menghadirkan lagu-lagu hiburan. Ada juga informasi untuk Anda, informasi dari portal resmi kami rri.co.id.

Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

BMKG mengingatkan masyarakat di sejumlah wilayah Indonesia terhadap potensi cuaca ekstrim pada hari ini, Senin 14 September 2026. Selain potensi hujan sedang hingga lebat, peningkatan kecepatan angin di sejumlah perairan juga berpotensi membuat gelombang laut menjadi lebih tinggi. Perakirawan BMKG Lintang mengatakan kondisi cuaca di banyak wilayah Indonesia secara umum diperkirakan berawan, berawan tebal hingga cerah berawan. Kondisi tersebut terutama diperkirakan terjadi di Pulau Jawa Samarinda serta sejumlah wilayah Indonesia bagian timur. Aku akan cintai dirimu. Khususnya dalam perkembangan dinamika atmosfer, BMKG turut memantau keberadaan bibit siklon tropis 98W. Sistem tersebut saat ini berada di daratan Kamboja dan memiliki peluang rendah untuk berkembang menjadi siklon tropis. BMKG menyebut keberadaan bibit siklon tersebut tidak memberikan dampak signifikan terhadap kondisi cuaca di wilayah Indonesia. Dengan demikian, masyarakat tidak perlu mengaitkan seluruh perubahan cuaca di Indonesia dengan keberadaan sistem tersebut.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

0: punya pacar. Tidak tahu buat apa. Tidak tahu bisa apa. Tapi mau jadi pacar.
1: Ku punya pacar. Tidak syarat punya pacar. Bikin susah jadi pacar.

Pendengar, Senin 14 September 2026 menjadi momentum sejumlah peringatan penting khususnya di Indonesia maupun juga di dunia, di mana peringatan tersebut berkaitan dengan literasi, kemudian juga tradisi keagamaan, di mana di Indonesia tanggal tersebut diperingati sebagai Hari Kunjung Perpustakaan untuk mendorong budaya membaca masyarakat. Melansir dari National Today dan sejumlah sumber, Hari Kunjung Perpustakaan diperingati masyarakat Indonesia sekali lagi setiap tanggal 14 September untuk mengingat pentingnya peran perpustakaan. Momentum tersebut juga diarahkan untuk meningkatkan budaya membaca dan kebiasaan mengakses sumber pengetahuan. Peringatan ini pertama kali diselenggarakan pada tanggal 14 September 1995 atas gagasan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Usulan tersebut berawal dari surat Kepala Perpusnas Mastini Harjo Prakoso kepada Presiden Soeharto. Surat bernomor 020/A1/8 Romawi/1995 mengusulkan penetapan 14 September sebagai Hari Kunjung Perpustakaan. Presiden Soeharto kemudian menyetujui usulan tersebut hingga peringatannya terus berlangsung di setiap tahun. Perpustakaan tidak hanya menjadi tempat menyimpan buku, tetapi juga menyediakan ruang pembelajaran bagi masyarakat. Keberadaannya membantu masyarakat memperoleh informasi sekaligus memperluas wawasan melalui berbagai koleksi. Hari Kunjung Perpustakaan dapat diperingati dengan mendatangi perpustakaan, kemudian memanfaatkan berbagai layanan yang tersedia. Masyarakat juga dapat mendonasikan buku, mendukung program literasi, maupun bergabung sebagai relawan komunitas baca. Selain itu, pendengar RRI, selain Hari Kunjung Perpustakaan, tanggal 14 September 2026 juga bertepatan dengan puasa Gedalia atau Som Gedalia dalam tradisi Yahudi. Peringatan tersebut jatuh pada 3 Tisrei dan menjadi salah satu dari 4 hari puasa. Puasa dilakukan untuk mengenang kehancuran Bait Suci atau Bait Hamikdash serta pengasingan bangsa Yahudi. Peringatan juga berkaitan dengan pembunuhan Gedalia ben Ahikam dalam perjalanan sejarah mereka. Gedalia, pendengar, merupakan gubernur Yahudi yang ditunjuk Raja Babilonia Nebukadnezar setelah Bait Suci pertama dihancurkan. Pada masa pemerintahannya, sebagian masyarakat Yahudi masih diperbolehkan menetap di wilayah tersebut. Gedalia semasa hidup dikenal tidak mudah mencurigai orang lain meskipun menghadapi kondisi politik yang tidak stabil. Ia bahkan disebut mengabaikan peringatan mengenai rencana pembunuhan terhadap dirinya. Informasi yang baru saja kami sampaikan dapat Anda baca secara lengkap, pendengar, di rri.co.id.

0: Bim, bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
1: Tenang, Miki. Gampang, Mi itu. Nggak lama, Mi itu kita lihat kok wisuda.
0: Kamu tuh kalau bicara gampang ya. Apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
1: Ya, deh, Mama. Pergi, Mare.
0: Astagfirullah.
2: Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
1: Sebentar, Bima. Kubalas dulu chatnya temanku.
2: Oh, ya udah.
1: Dede, iya, Ma. Turun, Ma, ini.
2: Aduh, Bim. HP lagi, HP lagi.
1: Aduh, Ma. Aduh, tolong saya, kakak, Ma. Jatuh kayak di tangga.
2: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
3: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Masih dengan informasi-informasi dari rri.co.id, pencarian 8 orang hilang di sekitar Gunung Anak Krakatau, Selat Sunda, memasuki hari ke-6. Tim SAR gabungan menemukan sejumlah barang di beberapa lokasi perairan, namun belum ada kepastian temuan tersebut berkaitan dengan rombongan wartawan tersebut. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten, Al Amrat, mengatakan barang ditemukan terdiri dari 2 terpal, kemudian ditemukan juga 3 jaket pelampung berwarna oranye dan 1 galon. Temuan tersebut tersebar di sejumlah perairan di sekitar Pulau Sangiang, Pulau Sebesi, Legok Belimbing, hingga Pulau Rakatah. Seluruh barang itu belum dapat dipastikan memiliki keterkaitan dengan kapal Aru Padatu 1 yang membawa rombongan wartawan dan juga kru tersebut. KRI Teluk Gilimanuk dilaporkan menemukan sebuah life jacket dan 1 botol di perairan Pulau Sangiang sekitar pukul 8:55 waktu Indonesia Barat. Temuan lainnya berasal dari KM Bima yang menemukan life jacket sekitar pukul 9:58 waktu Indonesia Barat di kawasan Pulau Rakatah. Seluruh barang tersebut kemudian diserahkan kepada kepolisian untuk menjalani proses identifikasi dan pemeriksaan lebih lanjut.

kami, fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Menteri P3A Arifah Fauzi mendorong Kota Semarang memperkuat ekosistem perlindungan anak. Pemerintah pusat menilai integrasi lintas sektor sangat krusial guna menghadapi tantangan perkembangan teknologi digital modern. Kebijakan perlindungan komprehensif dirancang khusus untuk memastikan pemenuhan hak dasar seluruh generasi muda bangsa. Ekosistem tersebut juga harus mampu memastikan perlindungan anak dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan. Seluruh lembaga daerah terkait wajib menghindari ego sektoral agar penanganan kasus kekerasan berjalan optimal. Pelibatan aktif anak dalam merumuskan solusi permasalahan sosial menjadi prioritas utama dari kementerian.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Satu lagu terakhir pendengar RRI untuk siang ini, lagu-lagu pop Indonesia. Sebelum kita lanjut dengan informasi olahraga dari Pro 3 Jakarta, Sepanjang Hidupku, lagu dari Pilot Band.

0: dinamika olahraga.
1: Manchester City kalahkan tuan rumah Manchester United di lanjutan Liga Inggris. Alexander Zverev meraih gelar Grand Slam kedua usai menjuarai US Open 2026. Pembalap Ducati Lenovo tim Marc Marquez memenangi MotoGP San Marino 2026. Persebaya Surabaya meraih kemenangan perdana di Super League saat menjamu PSIM Yogyakarta. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Senin 14 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Meskipun hanya bermain dengan 10 orang sejak menit ke-23, Manchester City berhasil merebut 3 poin dari tuan rumah Manchester United dalam laga pekan keempat Liga Inggris 2026-2027 bertajuk Derby Manchester yang berlangsung di Old Trafford malam tadi. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Yeah, he's given it. He's only gone and given it.
2: Manchester City merebut 3 poin penuh usai mengalahkan tuan rumah Manchester United 1-0 dalam laga pekan keempat Liga Inggris musim 2026-2027 bertajuk Derby Manchester ke-199 di Old Trafford malam tadi. Meski hanya bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-23 akibat kartu merah yang diterima Phil Foden, the Citizens mampu bertahan bahkan mencetak sebuah gol kontroversial dari Erling Haaland pada menit ke-60 pertandingan. Phil Foden diganjar kartu merah oleh wasit Michael Oliver akibat tindakannya kepada kapten Manchester United Bruno Fernandes. Fernandes yang tengah mencoba merebut bola dari kaki Foden justru membuat pemain City itu terjatuh. Sebagai respon balasan, Foden menendang perut Fernandes. Namun, United tidak benar-benar mampu memanfaatkan keunggulan jumlah pemain dalam waktu singkat. Satu-satunya peluang nyata si Setan Merah tercipta tepat sebelum jeda babak pertama. Tendangan bebas dari Marcus Rashford menghantam tiang gawang sementara kiper Gianluigi Donnarumma sudah tak mampu jangkauannya. Tiang gawang kembali bergetar 5 menit setelah babak kedua dimulai, kali ini akibat tendangan jarak jauh Kobbie Mainoo. Namun, di tengah tekanan yang terus dilancarkan ke gawang City, justru tim beranggotakan 10 pemain itulah yang berhasil unggul. Gol Erling Haaland memanfaatkan umpan Josko Gvardiol. Sempat dicatatkan offside oleh hakim garis, akan tetapi setelah dilakukan tinjauan VAR, wasit menyatakan gol tersebut sah. United jarang mengancam gawang Donnarumma setelah tertinggal, dan City pun berhasil mempertahankan keunggulan dan menjaga awal musim sempurna mereka. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester United Michael Carrick mengatakan bahwa gol Haaland memberikan dampak besar ke dalam pertandingan. Gol itu jelas memberikan dampak besar. Kami bisa saja mengakhiri pertandingan dengan lebih baik. Kami bisa saja bermain sedikit lebih kreatif. Kami jelas bisa mengakhiri pertandingan dengan lebih baik. Sementara itu, manajer klub Manchester City Enzo Maresca mengatakan bahwa bermain dengan 10 pemain tidak hanya menyulitkan bagi timnya, tetapi juga bagi United.
3: I think the game with them.
2: Pertandingan dengan 10 pemain menjadi lebih sulit, bukan hanya bagi kami, tetapi juga bagi mereka. Karena United adalah tim yang gemar melakukan transisi dan memanfaatkan ruang di belakang pertahanan lawan. Dengan kondisi 10 pemain, kami bisa memilih untuk bertahan lebih dalam dan menunggu pergerakan mereka. Itulah sebabnya bisa saya katakan bahwa pertandingan tersebut mungkin menjadi lebih sulit bagi kami maupun bagi mereka. Atas hasil ini, Manchester City mampu mempertahankan catatan sempurna di awal musim dengan 4 kemenangan dari 4 pertandingan. City kini berada di posisi kedua klasemen sementara, hanya berbeda agregat 1 gol dari Arsenal di puncak. Sementara Manchester United kini berada di posisi ke-13 dengan 4 poin dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, Barcelona melanjutkan tren positif di Liga Spanyol setelah mengatasi perlawanan Levante dengan skor 4-2 di Ciutat de Valencia dini hari tadi. Xavi Espart membuka tim tamu unggul sebelum Lamine Yamal menggandakan pada babak pertama. Yamal kemudian mencetak gol keduanya melalui titik penalti, dan Levante memberikan perlawanan lewat gol Ivan Romero dan Roger Brugge. Dan tetapi Barcelona memastikan kemenangan setelah Karim Adeyemi mencetak gol pada injury time. Pelatih Barcelona, Hansi Flick, mengaku belum sepenuhnya puas dengan penampilan Blaugrana. Meskipun sempat unggul 3 gol di paruh pertama, Flick menilai pasukannya tampil kurang tenang di babak kedua hingga memberikan ruang bagi Levante untuk bangkit.
1: It was not our best game, of course.
2: Tentu saja ini bukan pertandingan terbaik kami. Saya pikir kami memulai pertandingan dengan sangat baik. Tetapi kemudian di babak kedua kami sedikit mengalami kesulitan. Saat unggul 3-0, normalnya kami harus bermain lebih tenang. Tapi pada akhirnya Levante juga tampil sangat baik. Kondisi lapangan menurut saya tidak dalam kondisi terbaik. Sangat kering, tidak seperti kondisi lapangan yang biasanya kami pakai untuk bertanding.
0: Tambahan 3 poin membuat Barcelona tetap di puncak klasemen La Liga dengan 15 poin dari 5 pertandingan. Sementara itu Levante berada di peringkat ke-13 dengan 5 poin dari 5 laga.

Pendengar RRI, Harry Kane menjadi pahlawan kemenangan Bayern Munchen atas Elversberg pada pekan ketiga Liga Jerman musim 2026-2027. Di Rotten menang tipis 2-1 dalam pertandingan yang berlangsung di Ursa Farm Arena malam tadi. Bayern langsung tampil agresif sejak pertandingan dimulai. Tim asuhan Vincent Kompany mendominasi permainan dan terus menciptakan peluang ke pertahanan Elversberg. Tekanan Bayern akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-26. Karl membawa tim tamu unggul 1-0 setelah melepaskan tembakan yang meneruskan umpan dari Kane. Memasuki babak kedua, Bayern kembali mengambil inisiatif serangan, namun Elversberg justru mampu mencuri gol penyama kedudukan. Kretenmacher yang baru memasuki pada awal babak kedua melepaskan tembakan dari luar kotak penalti yang berhasil menjebol gawang Bayern dan skor berubah menjadi 1-1. Kane akhirnya mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-72 setelah menerima umpan dari Alexander Pavlovic. Penyerang asal Inggris itu menuntaskan peluang tersebut untuk membawa Bayern unggul 2-1. Kemenangan itu membawa Bayern mengoleksi 7 poin dari 3 pertandingan dan menempati peringkat keempat klasemen sementara. Sementara Elversberg berada di posisi ke-6 dengan 6 poin.

Dari Jerman kita beralih ke Italia. Sassuolo yang diperkuat Jesse menang dramatis 3-2 atas Juventus pada pekan keempat Liga Italia di Stadion Mapei dini hari tadi. Jesse bermain sebagai starter di jantung pertahanan Sassuolo. Kapten timnas Indonesia itu bermain selama 80 menit di pertandingan tersebut. Sassuolo yang bertindak sebagai tuan rumah berhasil unggul lebih dulu atas Juventus. Striker Sebastiano Esposito membobol gawang Guglielmo Vicario untuk mengubah skor menjadi 1-0 pada menit ke-65. Pada menit ke-82, Juventus bisa menyamakan skor menjadi 1-1. Gol tim tamu dijaringkan pemain pengganti Edon Zegrova. Namun Sassuolo bisa kembali unggul 2-1 hanya 7 menit berselang. Kieron Bowie yang baru masuk sebagai pengganti Esposito sukses menggetarkan gawang Juventus. Zegrova kembali menjadi mimpi buruk Sassuolo. 2 menit berselang atau pada menit ke-90+1, ia mencetak gol kedua di laga ini sekaligus membantu Juventus menyamakan skor menjadi 2-2. Drama tidak berhenti di sana. Sassuolo untuk kali ketiga bisa unggul atas Juventus berkat gol pemain pengganti lainnya yaitu Vasily J. Adzik pada menit ke-90+4. Sassuolo mengubah skor menjadi 3-2 dan skor ini bertahan hingga akhir yang membuat Juventus menelan kekalahan di markas Sassuolo.

0: 이제 판정을 시작할 시즌전.
1: Pendengar RRI, Alexander Zverev meraih gelar Grand Slam kedua usai menjuarai US Open 2026. Unggulan teratas itu mengalahkan Ben Shelton dalam laga final 4 set di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
2: Game set match Zverev.
3: Alexander Zverev meraih gelar US Open 2026 setelah mengalahkan petenis tuan rumah Ben Shelton dalam 4 set. Zverev menang 6-3, 7-6, 5-7, 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung selama 3 jam 33 menit di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Gelar di New York menjadi trofi Grand Slam kedua Zverev musim ini setelah sebelumnya menjuarai Roland Garros Juni lalu. Pada upacara penyerahan trofi, petenis Jerman itu mengaku keberhasilan tersebut merupakan hasil dari kerja keras bersama timnya selama bertahun-tahun. Ia juga menyebut 2026 sebagai buah dari berbagai pengalaman dan perjuangan yang telah dilaluinya.
4: Then I want to thank my team. We went 30 years without winning.
5: Saya ingin berterima kasih kepada tim saya. Kami menunggu 30 tahun untuk memenangkan gelar Grand Slam. Dan sekarang kami berhasil meraih dua gelar dalam 3 bulan. Saya rasa Tuhan melihat betapa keras kami bekerja, seberapa besar perjuangan dan rasa sakit yang kami lalui. Saya pikir pencapaian pada 2026 merupakan hasil dari semua tahun dan pengalaman yang telah kami lalui sebelumnya. Terima kasih semuanya, kalian luar biasa. Saya tidak mungkin berada di sini tanpa kalian.
3: Zverev tampil tenang menghadapi permainan agresif Shelton, terutama melalui pukulan dalam dan akurat selama rally panjang. Shelton sempat merebut set ketiga 7-5, tetapi Zverev langsung mematahkan servisnya pada game pembuka set keempat. Zverev kemudian memenangi 12 dari 14 poin terakhir untuk memastikan kemenangan dalam 4 set. Sementara itu, Shelton harus menerima kekalahan dalam final Grand Slam pertamanya. Meski gagal menjadi juara, Shelton akan mencapai peringkat tertinggi dalam karirnya, yaitu posisi keempat ATP. Sebelumnya, ia menyingkirkan juara bertahan Carlos Alcaraz di perempat final dan Francis Tiafoe di semifinal. Petenis Amerika Serikat itu mengaku kecewa dengan hasil final, tetapi tetap puas dengan perjuangannya selama 2 pekan di New York.
6: Disappointed with how today went.
5: Saya kecewa dengan bagaimana pertandingan hari ini berjalan. Namun, saya senang dengan perjuangan yang saya tunjukkan sepanjang 2 pekan ini. Saya antusias dengan perkembangan yang sudah saya capai. Tetapi kekalahan ini benar-benar menyakitkan. Sekarang saya harus melanjutkan langkah, terus berkembang, dan tampil lebih kuat di Australia dibandingkan di sini.
3: Kemenangan di New York membuat Alexander Zverev kini mengoleksi 53 kemenangan sepanjang musim 2026. Ia juga memangkas jarak dengan Jannik Sinner dalam persaingan menuju peringkat 1 dunia jelang akhir musim. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke balapan MotoGP. Pebalap Ducati Lenovo tim Marc Marquez memenangi MotoGP San Marino 2026 di sirkuit Misano, Italia minggu malam setelah membukukan waktu 41 menit 13,013 detik selama 27 lap perlombaan. Sang adik Alex Marquez juga tampil kompetitif dengan finish di posisi kedua dan Pedro Acosta yang tergabung dalam Red Bull KTM Factory Racing melengkapi podium dengan berada di peringkat ketiga. Selain ketiga pebalap teratas dalam GP tersebut, Fermin Aldeguer, BK8 Gresini Racing menempati urutan keempat yang diikuti oleh Jorge Martin di posisi kelima. Marquez mengemas total 274 poin, sedangkan Martin dan Besecki mencatatkan 274 serta 241 poin. Marquez berhak di posisi pertama karena telah memenangi 5 kali GP dan 5 kali podium, sementara Martin hanya sekali memenangi seri dan 6 kali podium. GP San Marino merupakan seri ke-14 dan 22 seri MotoGP 2026. Balapan berikutnya berlangsung di Red Bull Ring Spielberg Austria 18 hingga 20 September 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar RRI, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Taufik Hidayat mengapresiasi kinerja manajemen sejumlah klub dari beberapa juara liga. Kerja keras manajemen di balik layar dapat menjadi contoh bagi banyak pihak bahwa juara tidak lahir dari proses yang instan. Niar Abdulliti Loli melaporkan.
1: Sesi yang terakhir, bagaimana para juara liga dari berbagai cabang olahraga ini kemudian menjadi resepsi.
2: Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Wamenpora RI Taufik Hidayat mengapresiasi kinerja manajemen sejumlah klub dari beberapa juara liga. Taufik yang ditemui usai forum diskusi Stage of Champions di Jakarta International Convention Center GICC Senayan kemarin menilai, keberhasilan sebuah klub menjadi juara tidak hanya ditentukan oleh kemampuan atlet saat bertanding. Menurut Taufik, prestasi klub membutuhkan dukungan ekosistem yang kuat. Kerja keras manajemen di balik layar dapat menjadi contoh bagi banyak pihak bahwa juara tidak lahir dari proses instan.
3: Kita tahu seorang juara nggak bisa hanya atlet ya, tapi di situ dibutuhkan manajemen yang baik, di situ dibutuhkan staff dan pelatih yang sangat baik juga. Dan dalam diskusi tadi di situ ada juara-juara di liga di Indonesia, ada dari tadi ada dari Persib juga, dari Persebaya, dari Pertamina. Dan beliau juga Pak Osi sebagai pemain ATR, dan beliau juga mengedit dari Rangkani Poli, dan beliau juga sangat mendalami dan menjiwai juga. Jadi yang kita kaitkan ini hanya sebagai pemanajer tapi nggak paham tentang bola, poli tentang bola, dan tentang cabang olahraga. Jadi kita juga nggak mau ketua, jadi hanya ketua-ketuaan, tapi beliau mendalami juga dan.
2: Melalui kesempatan yang sama, Direktur Utama Lembaga Pengelola Usaha Keolahragaan LPUK Kemenpora RI Muhammad Gustri Oktaviandi selaku pelaksana kegiatan mengatakan, Stage of Champions memang dirancang untuk mengungkap perjalanan klub juara. Menurut Gustri, penggemar dapat mengetahui proses sebuah klub sejak awal musim hingga mencapai prestasi tertinggi. Melalui forum tersebut, pengalaman klub diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi pelaku olahraga dan masyarakat.
4: Dan ini menjadi wadah forum momen di mana para klub yang memang telah meraih juara itu kita pertemukan dengan para fans secara eksklusif, sehingga para fans itu tidak hanya bisa melihat klub-klubnya dari layar kaca atau dari pertandingan yang diselenggarakan di arena, tapi juga mengerti story behind dari setiap klub, juga pembicaraan diskusi bagaimana story behind the locker yang juga, sehingga fans juga lebih memahami dan menjiwai bagaimana journey dari sebuah klub dari mulai mereka bertarung dari awal musim hingga akan mencapai titik akhir dan menjadi juara.
2: Forum diskusi Stage of Champions sendiri menjadi kegiatan penutup dalam rangkaian 3 hari pelaksanaan agenda Indonesia Sports Summit 2026. Diskusi ini menghadirkan sejumlah pimpinan klub dan perwakilan atlet juara. Di antaranya, manajemen klub bola voli Jakarta Lavani, klub bola basket Bogor Hornbills, klub bola voli Jakarta Pertamina Enduro, Persib Bandung, dan Persebaya Surabaya. Sementara atlet yang hadir meliputi Boy Arnes Arabi dari klub bola voli Jakarta Lavani, Daniel Wenas dari klub bola basket Bogor Hornbills, dan Tisha Amalia dari klub bola voli Jakarta Pertamina Enduro. Dari Jakarta, Niar Abdulliti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persebaya menang tipis 1-0 saat menjamu PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya pada pekan kedua Super League musim 2026-2027 malam tadi. Kemenangan perdana ini menjadi modal penting bagi Bajul Ijo dalam mengarungi kompetisi yang masih sangat panjang. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Thank you very much for the supporters come to the stadium. Was moments here that was a fantastic environment.
2: Persebaya mengawali laga kandang di Super League 2026-2027 dengan kemenangan. Bermain di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada Minggu malam, Persebaya menundukkan PSIM Yogyakarta dengan skor 1-0. Pertandingan berlangsung ketat pada babak pertama dan kedua tim saling menciptakan peluang. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Persebaya meningkatkan tekanan. Situasi semakin menguntungkan setelah PSIM harus bermain dengan 10 pemain karena kartu merah pada menit ke-49. Unggul jumlah pemain, Persebaya terus menggempur pertahanan PSIM. Namun kebuntuan baru pecah di menit ke-81 melalui sundulan Alex Martin dari jarak dekat. PSIM berusaha mencari gol penyeimbang hingga akhir laga, tetapi Hernando Ari tampil gemilang dengan sejumlah penyelamatan. Peluit panjang berbunyi dengan skor 1-0 hingga akhir pertandingan. Hasil ini menjadi 3 poin pertama Persebaya di Super League musim ini sekaligus membuka perjalanan kandang di GBT dengan kemenangan. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares memberikan apresiasi kedua tim sama-sama menunjukkan permainan yang baik. Namun Persebaya dinilai lebih banyak menciptakan peluang, umpan silang, serta kesempatan untuk melepaskan tembakan.
1: We create more chances, more possibility to shoot. Sometimes we don't shoot. We have good crosses, but nobody finish on the first half and second half also.
2: Kami menciptakan lebih banyak peluang, lebih banyak umpan silang, dan lebih banyak kemungkinan untuk melakukan tembakan. Hanya saja terkadang kami tidak melakukan tembakan. Saya percaya jika kami terus bekerja seperti ini, kami akan bisa berkembang dengan baik. Hari ini kami pantas mendapatkan ucapan selamat, karena pertandingan ini sangat penting bagi kami. Di sisi lain, bek Persebaya Jefferson Silva juga turut menyambut positif kemenangan tersebut. Ia menilai hasil ini menjadi modal penting bagi tim untuk terus berkembang pada pertandingan-pertandingan selanjutnya.
3: Acho que a nossa equipe faz parabéns. A gente vem trabalhando a semana toda muito forte.
2: Saya sangat senang dengan tim dan juga penampilan tim hari ini. Saya juga senang membantu tim memberikan assist. Saya harap bisa membantu tim lebih banyak dengan menciptakan lebih banyak assist. Kemenangan ini juga membawa Persebaya sementara mengantongi 4 poin. Pada pertandingan selanjutnya, Persebaya akan kembali menjalani laga kandang melawan Garuda Yaksa pada 19 September mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.
0: Pecinta olahraga PSM Makassar meraih poin pertamanya di musim ini setelah menahan imbang Arema FC 3-3 dalam lanjutan Super League musim 2026-2027 di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare. Ahmad Aprisudin melaporkan.
4: Proud of the team because
5: PSM Makassar meraih poin pertamanya musim ini setelah bermain imbang dengan skor 3-3 melawan Arema FC pada pertandingan pekan kedua Super League 2026-2027 di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare sore kemarin. Pada pertandingan ini, Arema FC sempat unggul 2 gol melalui Gabriel Silva dan penalti Gustavo Franco di menit ke-29 dan 35. PSM kemudian memperkecil ketertinggalan melalui Stefan Javtoski dari titik penalti pada menit ke-45. Arema kembali menjauh setelah Ryan Derson da Costa mencetak gol untuk mengubah skor menjadi 3-1. PSM tidak menyerah dan mampu bangkit pada babak kedua. Luka Kumik yang baru diturunkan pada babak kedua mencetak 2 gol pada menit ke-66 dan 90 untuk menyamakan kedudukan 3-3. Menanggapi hasil pertandingan tersebut, pelatih PSM Makassar dari Jack Kalesik mengaku cukup bangga dengan penampilan anak asuhnya yang menunjukkan semangat juang tinggi hingga menit-menit akhir pertandingan. Ia menilai, PSM memulai pertandingan dengan sangat baik. Pada babak pertama, permainan tim sudah sesuai dengan pola yang selama ini dilatih. Menurut Darije, PSM seharusnya bisa unggul beberapa gol pada babak pertama dan menciptakan sejumlah peluang. Tetapi, masih memiliki kekurangan di sepertiga akhir lapangan. Ia menyebut, ada 2 elemen penting yang masih perlu diperbaiki. Keduanya adalah kemampuan mencetak gol dan memberikan final pass atau umpan terakhir.
4: We was proud of the team because till the 10 minutes till the end we have a result.
3: Saya kira kita cukup bangga ya dengan penampilan tim, dan kita masih menunjukkan
6: semangat juang yang tinggi untuk mencari gol penyamaan kedudukan pada saat kita tertinggal 2-1 sebelum akhirnya mereka mendapatkan kesempatan mereka untuk mencetak gol ketiga.
5: Sementara itu pelatih Arema FC Marcos Santos mengaku kecewa karena timnya gagal mempertahankan keunggulan. Ia menilai Arema sebenarnya memiliki sejumlah peluang untuk memastikan kemenangan. Marcos Santos juga menyinggung adanya situasi yang menurutnya berpotensi menghasilkan penalti untuk timnya. Namun keputusan tersebut tidak dijadikan alasan atas hasil imbang yang diraih Arema.
7: Mérito também do Makassar que não desistiu. É bom time, muito bem.
8: Ada banyak situasi di mana kita bisa mencetak gol, mungkin 2-3 kali kita bisa keep the game. Tapi kita enggak bisa.
5: Hasil pertandingan ini membuat PSM Makassar mengoleksi 1 poin dari 2 pertandingan dan kini berada di posisi ke-13 klasemen sementara Super League 2026-2027. Sementara itu, Arema FC berada di peringkat keempat dengan raihan 4 poin.
0: Sementara itu, Semen Padang FC berhasil meraih 3 poin di laga perdana Liga 2 Championship 2026-2027 usai menaklukkan tuan rumah Persiraja Banda Aceh. Hans Primananda melaporkan.
9: Kemenangan ini 1-0 artinya sangat sangat banyak buat tim Semen Padang.
10: Semen Padang FC mengawali laga perdana Liga 2 Championship 2026-2027 dengan hasil positif setelah meraih kemenangan 1-0 atas tuan rumah Persiraja Banda Aceh tadi malam. Gol kemenangan Kabosirah dicetak Risman Maring pada menit ke-72. Memanfaatkan umpan matang Zulkifli dari sisi kanan, Maring memenangkan duel udara di dalam kotak penalti dan mengarahkan sundulannya ke gawang Persiraja yang dikawal Andreas Francisco. Pelatih Semen Padang FC, Neil Maizar mengapresiasi perjuangan para pemain yang tampil hingga menit akhir untuk mempertahankan keunggulan. Menurutnya, kemenangan tersebut tidak diraih dengan mudah karena Persiraja juga memberikan perlawanan kuat sepanjang pertandingan.
9: Saya alhamdulillah bisa menang dan perjuangan anak-anak sangat luar biasa. Sampai menit terakhir dia berjuang untuk bisa mempertahankan kemenangan ini. Walaupun sebenarnya Persiraja juga sangat bagus berjuang hari ini, tapi memang rezeki sama kita. Mudah-mudahan ke depan pemain Semen Padang tetap membumi karena ini baru langkah pertama. Mudah-mudahan langkah selanjutnya, anak tangga selanjutnya bisa kita lalui.
10: Neil mengakui Persiraja juga tampil bagus dan memberikan tekanan kepada Semen Padang FC. Namun ia menyebut hasil akhir menjadi rezeki bagi tim Kabosirah. Sementara itu pemain Semen Padang FC David Maulana menyebut kekompakan tim menjadi salah satu kunci kemenangan. Ia mengatakan seluruh pemain berusaha menjalankan instruksi pelatih sejak awal hingga akhir pertandingan.
11: Mungkin kunci dari kemenangan tadi kami tetap kompak dari menit awal sampai akhir dan instruksi pelatih kami terapkan di dalam lapangan dan kerja keras kami membuahkan hasil di babak kedua kami bisa unggul 1-0. Tapi seperti yang dikatakan pelatih tadi ini langkah positif, masih ada banyak anak tangga lagi yang kami harus daki. Semoga kedepannya kami bisa menjadi lebih baik lagi.
10: Raihan 3 poin menjadi modal penting bagi Semen Padang FC dalam mengawali musim 2026-2027. Meski meraih kemenangan, Kabosirah harus menerima pengurangan 1 poin akibat sanksi yang diterima, sehingga mengoleksi 2 poin dan menempati posisi ketiga klasemen sementara grup A. Selanjutnya, Semen Padang FC akan menghadapi PSIS Semarang pada laga kandang pada Minggu 20 September 2026. Pertandingan yang dijadwalkan berlangsung di Stadion Patriot Cadas Braga tersebut menjadi kesempatan bagi Kabosirah untuk kembali meraih poin sekaligus memperbaiki posisi di klasemen sementara grup A. Hans Primananda melaporkan.
0: Peringat dengan sampaikan informasi dari Padang tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Program A3. Saya Rudi Zain, salam olahraga.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Ya, mendengar RRI Boyzone Everyday I Love You dari tahun rilis 1999 mengantar kita di menit ke-40 lewat dari pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, NASA tengah menggandeng IBM untuk memanfaatkan AI guna membantu ilmuwan mengelola dan menemukan informasi penting dari data tersebut. Mengutip space.com, Senin 14 September 2026, mereka mengembangkan NASA IBM Lunar Foundation Model. Ini merupakan model AI sumber terbuka yang dirancang untuk membantu peneliti menyisir data ilmiah mengenai bulan. Model tersebut tersedia secara gratis melalui platform Hugging Face. Informasi lain pendengar dari dalam negeri, BGNRI menyiapkan marketplace khusus untuk mengatur pengadaan bahan baku program makan bergizi gratis MBG. Platform digital tersebut ditargetkan berpotensi, kami ulang, beroperasi akhir September atau awal Oktober 2026 dengan tujuan mendorong perputaran ekonomi di daerah. Kepala BGN Sudaryono mengatakan sistem pengadaan tersebut akan mengadopsi mekanisme sistem informasi pengadaan di sekolah atau SIPLAH. Mengingat SIPLAH selama ini digunakan untuk pengelolaan belanja dana bantuan operasional sekolah atau BOS.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Ya, mendengar RRI dimanapun Anda berada, satu informasi kehilangan. Telah hilang sebuah BPKB mobil Ayla RMT dengan ciri-ciri DB1867LO. Berisikan, kami ulang, atas nama Joseph atau Hema Saharieng, diperkirakan hilang atau tercecer di rumah Kelurahan Kolongan Mitung, Kecamatan Tahuna Barat. Tepatnya pada tanggal 10 September 2026, pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Pemilik barang, Joseph atau Hemang Saharieng, mengharapkan bagi siapa saja yang melihat atau menemukan BPKB mobil tersebut, mohon untuk dapat mengembalikan kepada pemiliknya dengan alamat Kelurahan Tapuang, Kecamatan Tahuna Timur, atau menghubungi 0852-4018-5272. Anda juga bisa langsung mengantarnya ke RRI Tahuna, Jalan Radio nomor 1 Tonak Tahuna Timur, atau bisa menghubungi di 0812-5503-8009.

0: Wah, kalau dikerjakan sendiri pasti lama ya?
1: Iya, tapi kalau kita gotong royong, pekerjaan jadi ringan.
0: Benar, dari dulu gotong royong itu jati diri bangsa kita.
1: Selain cepat selesai, silaturahmi juga makin erat.
2: Gotong royong bukan sekedar bekerja bersama, tetapi wujud kepedulian, persatuan, dan kekuatan sosial masyarakat Indonesia.
0: Ayo, mulai dari lingkungan kita.
1: Karena bersama, kita lebih kuat.
2: Mari hidupkan kembali semangat gotong royong dari kita, oleh kita, untuk Indonesia.

Ya, pendengar RRI masih dengan lagu-lagu daerah dari Pro 1 RRI Tahuna. Untuk siang ini menemani suasana siang Anda, kami juga hadirkan informasi seputar tradisi, kemudian juga budaya dari beberapa tempat yang ada di Indonesia, di siaran seni tradisional budaya untuk edisi siar kami di hari ini. Pendengar RRI, untuk informasi dari RRI .co.id, kami hadirkan informasi seputar Satria Buana rawat Tari Putra Jawa, kali ini dari Surakarta. Komunitas Tari Putra Satria Buana hadir untuk merawat tradisi Tari Jawa Klasik. Hal ini dibahas dalam obrolan komunitas pada hari Senin. Satria Buana berdiri pada 19 Desember 2025 di Jakarta dan terbentuk setelah penari putra menemukan banyak pria yang mencintai tari. Founder Satria Buana, Nuke Galdira, mengatakan bahwa komunitas menjadi wadah berbagi pengalaman dan mengembangkan diri. Komunitas juga berkomitmen menjaga tradisi Tari Jawa Klasik Putra. Nah, pendengar RRI, nama Satria Buana memiliki filosofi tersendiri bagi komunitas tersebut. Satria dimaknai sebagai penjaga, sedangkan Buana berarti bumi. Karena itu, anggota diharapkan menjadi penjaga negeri melalui pelestarian seni dan budaya. Fokus utama komunitas ialah Tari Jawa Klasik Putra. Nah, pendengar, seperti apa selengkapnya Tari Jawa Klasik Putra ini digambarkan dalam informasi dari Surakarta. Anda bisa baca secara lengkap di rri.co.id Surakarta.

Bhinneka Tunggal Ika, slogan yang sungguh luar biasa. Berbeda tetapi satu, itulah Indonesia. Semua suku ada di sini, ratusan bahasa kita punya. Belasan ribu pulau terbentang sudah menjadi kekayaan yang tidak terbilang nilainya. Bhinneka Tunggal Ika adalah kata sakti bagi kita yang menyatukan dalam perbedaan, saling melengkapi, serta saling mengisi dan bukan saling menghabisi. Bhinneka Tunggal Ika adalah kekayaan Indonesia, maka jangan pernah diabaikan. Indonesia terlalu besar untuk kita tempati bersama, tak perlu berebut apalagi merusaknya. Indonesia terlalu kaya untuk kita, yang penting berusaha. Jangan menyalahkan yang berhasil sementara kita gagal. Tanyakanlah diri sendiri, berjuanglah supaya kita

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

RRI dari Jayapura, bagi masyarakat kampung adat Yoboi di Papua, ulat sagu bukanlah sekedar konsumsi harian atau kuliner unik. Keberadaan pangan tradisional ini memegang peranan penting sebagai bagian dari warisan pengetahuan adat, pemenuhan gizi keluarga hingga benteng utama penjaga keseimbangan ekosistem hutan sagu. Melalui identitasnya sebagai desa budaya di bawah naungan Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia, kampung adat Yoboi menegaskan bahwa ulat sagu adalah simpul yang menghubungkan manusia, budaya, dan juga alam. Sebagai gastronomi dan pengetahuan yang diwariskan, pemenuhan gizi anak dan pemulihan kesehatan ibu, rantai ekosistem, dan juga penjaga hutan sagu. Selengkapnya Anda bisa baca di rri.co.id Jayapura.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Radio Nomor 1, Kelurahan Tonak 1, Kecamatan Tahuna Timur, Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Nusa Utara.
1: Bukan berarti kami menyembah kepada yang lain, tetapi kami hanya berkata-kata adat merupakan bahasa daerah daripada leluhur untuk meminta keselamatan daripada Tuhan Yang Maha Kuasa.
2: Kami juga kerjasama bareng pemerintah daerah untuk pelaksanaan pasar murah. Jadi itu rutin dilaksanakan seminggu sekitar 2 atau 3 kali.
3: Inilah Warta Berita Senin 14 September 2026, selengkapnya bersama saya Herlin Takasihaeng. Kita mulai dengan berita pertama. Pemerintah daerah bersama Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB, unsur Forkopimda, tokoh adat, tokoh agama, TNI Polri, dan masyarakat menggelar doa bersama lintas agama dan adat Sangihe di Papanuhung Rumah Jabatan Bupati, Minggu 13 September 2026.
4: Pemerintah daerah bersama Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB, unsur Forkopimda, tokoh adat, tokoh agama, TNI Polri, dan masyarakat menggelar doa bersama lintas agama dan adat Sangihe di Papanuhung Rumah Jabatan Bupati, Minggu 13 September 2026. Doa bersama lintas agama dan adat tersebut untuk memohon keselamatan masyarakat serta pemulihan alam atas kebakaran di kawasan Gunung Awu. Bupati Kepulauan Sangihe Michael Tungari dalam sambutannya menyampaikan doa bersama lintas agama dan adat dinilai menjadi bagian dari ikhtiar masyarakat untuk memohon pertolongan Tuhan setelah berbagai upaya penanganan yang secara langsung dilakukan di lapangan.
5: Tugas kita semua di sini tentunya mendoakan para relawan, para tim yang bertugas di lapangan agar diberikan keselamatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, dilindungi, dan tentunya pada waktu yang Tuhan tentukan, musibah kebakaran ini atau musim kemarau ini akan senantiasa kita akhiri bersama.
4: Sementara Kepala FKUB Sangihe Pendeta Leopold Albert Tamalawe berharap dengan adanya doa bersama lintas agama dan adat, kondisi kebakaran di Gunung Awu segera reda dan hujan dapat hadir di tanah Tampungang Lawok Sangihe.
6: Harapan kami adalah doa umat, lintas agama, doa seluruh masyarakat kepada Ibin Donarangi, Tuhan Yang Maha Esa, agar kemarau panjang di daerah Sangihe ini dapat dikurangi dan hujan insya Allah boleh hadir di tanah Sangihe.
4: Setelah doa lintas agama dan adat di Papanuhung Rumah Jabatan Bupati, dilanjutkan dengan prosesi adat di lokasi Tahuna Beach Hotel oleh Dewan Adat Sangihe. Jumel Johanis melaporkan.
3: Dewan Adat Sangihe menggelar ritual adat Tatahimokoing Sembanua sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi alam yang saat ini dilanda kekeringan dan kebakaran di Kabupaten Kepulauan Sangihe.
1: Ini bukan berarti kami menyembah kepada yang lain, tetapi kami hanya berkata-kata adat merupakan bahasa daerah daripada leluhur untuk meminta keselamatan daripada Tuhan Yang Maha Kuasa.
7: Dewan Adat Sangihe menggelar ritual adat Tatahimokoing Sembanua sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi alam yang saat ini dilanda kekeringan dan kebakaran di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Ketua Dewan Adat Sangihe, Lukman Makapuas, mengatakan kepada RRI bahwa ritual tersebut merupakan bentuk keterpanggilan hati nurani untuk menyikapi kondisi alam sekaligus memohon keselamatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.
1: Merupakan keterpanggilan hati nurani kami selaku pengurus Dewan Adat untuk menyikapi alam semesta yang sudah 2 bulan lebih dalam kekeringan dan sangat juga dilanda kebakaran. Ini pun bukan hanya terjadi di Sangihe, tapi semua titik ada di Indonesia ini ada. Untuk itu keterpanggilan hati kami untuk melakukan ritual adat yang merupakan pewarisan dari para leluhur
7: Lukman menjelaskan pelaksanaan ritual adat Tata Himo Koing Sembanua tidak dimaksudkan sebagai bentuk penyembahan terhadap selain Tuhan, melainkan menggunakan bahasa adat yang diwariskan para leluhur.
1: Dan ritual adat ini bukan berarti kami menyembah kepada yang lain, tetapi kami hanya berkata-kata adat merupakan bahasa daerah dari para leluhur untuk meminta keselamatan daripada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kiranya daerah kita diberikan kenyamanan, hal-hal yang menimpa baik secara alam maupun manusianya, kiranya dijauhkan dari segala malapetaka.
7: Melalui ritual adat tersebut, Dewan Adat Sangihe berharap masyarakat tetap menjaga kelestarian alam serta meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan, terutama di tengah kondisi kekeringan dan kebakaran yang terjadi di saat ini. Dipo Dwi Perkasa melaporkan.
3: Hari ke-9 penanganan karhutlah di kawasan Gunung Api Awu masih terus dipantau sebab masih menyisakan sejumlah titik api yang belum padam.
8: Terkait dengan kebakaran hutan dan lahan secara khusus di area Gunung Api Awu, ini masih terus berlangsung karena sampai hari ini masih ada titik-titik api yang perlu diwaspadai.
9: Memasuki hari ke-9 kebakaran hutan dan lahan Kahutla di kawasan lereng Gunung Api Awu, Kabupaten Kepulauan Sangihe belum padam sepenuhnya. Guna mengantisipasi perluasan dampak kebakaran, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD memperketat penjagaan dan melokalisasi titik api di 2 kecamatan terdampak. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Kepulauan Sangihe, Wanula Besi, mengatakan sejumlah titik api masih terus dipantau secara intensif karena berpotensi memicu kebakaran yang lebih luas. Sebagai langkah taktis, pemerintah daerah telah mendirikan posko siaga di masing-masing kampung pada 2 kecamatan, yakni Kecamatan Kendahe dan Kecamatan Tabukan Utara. Posko ini berfungsi sebagai pusat kendali, logistik dan fasilitas bagi para relawan, personil TNI Polri yang bertugas di lapangan.
8: Baik, terkait dengan kebakaran hutan dan lahan secara khusus di area Gunung Api Awu, ini masih terus berlangsung karena sampai hari ini masih ada titik-titik api yang perlu diwaspadai oleh kita semua, pemerintah, TNI Polri maupun teman-teman selaku camat dan kapitraung khusus di Kecamatan Tabukan Utara dan Kendahe. Dan memang untuk kecamatan, 2 kecamatan ini di masing-masing kampung sudah dibangun posko. Posko ini nantinya akan memfasilitasi berbagai hal termasuk konsumsi bagi para relawan TNI Polri yang bertugas untuk melaksanakan pemadaman kebakaran hutan dan lahan ini. Dan sebagaimana instruksi Pak Bupati bagi teman-teman pemerintah kampung dan kecamatan, kelurahan yang terdampak ini untuk dibuatkan jarak antara hutan ilalang itu dan perkebunan, semacam kanal seperti itu, sehingga ketika api menjalar itu tidak akan masuk sampai ke area perkebunan masyarakat.
9: Lebesi menambahkan pengawasan khusus di areal di Kecamatan Tabukan Utara dan Kecamatan Kendahe diperketat dengan memberlakukan sistem piket 24 jam yang melibatkan warga setempat secara bergilir. Selain upaya teknis di lapangan, pemerintah Kabupaten Sangihe juga menempuh pendekatan spiritual dan budaya. Terbukti pada Minggu sore, pemerintah menggelar doa bersama lintas agama serta melaksanakan ritual adat guna memohon keselamatan dan kelancaran proses pemadaman. Anton Lahaube melaporkan.
3: Kerja keras personil TNI Polri dan relawan penanganan kebakaran hutan Gunung Awu yang berlangsung siang hingga malam telah membuahkan hasil.
10: Pemerintah bersama Forkopimda, pimpinan kecamatan, kelurahan, kampung TNI Polri, masyarakat, serta para relawan terus melakukan upaya penanganan melalui pos-pos pemantauan dan penanganan di wilayah yang terdampak.
4: Kerja keras personil TNI Polri dan relawan di daerah kebakaran hutan Gunung Awu yang berlangsung siang hingga malam telah membuahkan hasil. Sebagian besar titik api di wilayah Tabukan Utara dinyatakan hampir selesai ditangani. Demikian pula kebakaran di wilayah Tahuna Barat. Sementara lokasi dengan medan yang lebih sulit masih menjadi perhatian. Hal tersebut disampaikan Bupati Kepulauan Sangihe Michael Tungari dalam sambutannya pada acara Doa Lintas Agama dan Adat Sangihe di Papanuhung Rumah Jabatan Bupati Minggu 13 September 2026. Ia menjelaskan kebakaran dilaporkan terjadi sejak 5 September 2026 di kawasan Pos 8 Jalur Pendakian Angges, Kecamatan Tahuna Barat, kemudian meluas ke sejumlah wilayah di sekitarnya.
10: Pemerintah bersama Forkopimda, pimpinan kecamatan, kelurahan, kampung TNI Polri, masyarakat, serta para relawan terus melakukan upaya penanganan melalui pos-pos pemantauan dan penanganan di wilayah yang terdampak. TNI Polri relawan bekerja luar biasa siang sampai malam, dan akhirnya sebagian besar api di wilayah Tabukan Utara kemarin dinyatakan hampir selesai. Begitu juga di daerah Tahuna Barat, tinggal yang agak sulit medannya di Kecamatan Kendahar.
4: Kondisi medan yang suram dan sulit dijangkau khususnya pada wilayah yang disebut berada di Kecamatan Kendar, karena itu penanganan di lapangan membutuhkan perhitungan dan kerjasama semua pihak. Jumal Johanis melaporkan.
0: Anda sedang mendengarkan Lintas Nusa Utara, RRI Tahuna.
3: Terima kasih Anda masih menyimak informasi Lintas Nusa Utara RRI Tahuna. Pelaksanaan gerakan pangan murah di Kabupaten Kepulauan Sangihe dilakukan secara bertahap dan bergilir sesuai jadwal yang telah ditentukan. Upaya ini dilakukan agar masyarakat di berbagai wilayah Sangihe mendapat kesempatan yang sama untuk mengakses kebutuhan pangan dengan harga terjangkau.
2: Bagai program ketersediaan bagi masyarakat, kami juga kerjasama bareng pemerintah daerah untuk pelaksanaan pasar murah.
11: Perumbulok Cabang Tahuna bersama pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe terus memperluas akses masyarakat terhadap pangan dengan rutin menggelar pasar murah melalui program Gerakan Pangan Murah. Asisten manajer Perumbulok Cabang Tahuna Walian Pandi Irot mengatakan kegiatan tersebut dilaksanakan secara rutin sekitar 2 hingga 3 kali dalam sepekan, dengan dua kegiatan diantaranya difasilitasi Dinas Pangan Daerah untuk menjangkau berbagai wilayah di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Pelaksanaan gerakan pangan murah dilakukan secara bertahap berdasarkan jadwal yang telah ditentukan. Dengan pola tersebut, seluruh wilayah di Sangihe diupayakan mendapat kesempatan untuk menjadi lokasi pelaksanaan pasar murah. Menurutnya, kegiatan tersebut tidak hanya melibatkan Bulog. Sejumlah pemangku kepentingan turut berpartisipasi dengan menyediakan berbagai kebutuhan pangan dan komoditas lainnya, sehingga masyarakat memiliki lebih banyak pilihan saat berbelanja.
2: Sebagai program ketersediaan bagi masyarakat, kami juga kerjasama bareng pemerintah daerah untuk pelaksanaan pasar murah. Jadi itu rutin dilaksanakan seminggu sekitar 2 atau 3 kali. Yang rutin 2 kali dilaksanakan oleh yang difasilitasi oleh Dinas Pangan Daerah untuk gerakan pangan murah ke wilayah-wilayah, seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Tapi karena terjadwal, jadi mungkin secara bertahap semua akan mendapat giliran untuk pelaksanaan pasar murah. Kami juga di pasar murah itu Dinas Pangan juga kerjasama dengan stakeholder yang lain untuk jual barang di situ. Jadi bukan cuma Bulog, tapi ada juga. Jadi lumayan lengkap lah.
11: Bulog juga membuka peluang memperkuat kerjasama dengan berbagai pihak dalam kegiatan yang melibatkan masyarakat, termasuk melalui event di daerah. Dalam kegiatan tersebut, Bulog dapat menyediakan komoditas pangan melalui program stabilitasi pasokan dan harga pangan atau SPHP. Masyarakat dapat membeli komoditas SPHP dengan harga yang telah ditetapkan dan berada di bawah harga eceran tertinggi, sebagai bagian dari upaya menjaga keterjangkauan harga pangan. Bulog menegaskan kolaborasi dengan pemerintah daerah dan berbagai stakeholder akan terus diperkuat agar program stabilisasi pangan tidak hanya terpusat di satu wilayah, tetapi dapat menjangkau masyarakat di seluruh Kabupaten Kepulauan Sangihe. Milani Ramadhani melaporkan.
3: Penyaluran bantuan pangan di Kabupaten Kepulauan Sangihe terus dilakukan secara bertahap. Hingga saat ini realisasi penyaluran telah mencapai sekitar 50% dan menyasar sejumlah titik di tingkat desa maupun kelurahan.
2: Lalu untuk progres bantuan pangan di Kabupaten Kepulauan Sangihe saat ini kurang lebih sudah 50%.
12: Perumbulok Cabang Tahuna memperkuat pengawasan ketersediaan stok pangan di wilayah kerja yang meliputi Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sitaro, dan Talaut melalui sistem pelaporan secara online. Selain mengandalkan sistem tersebut, Bulog juga menempatkan kepala gudang dan sejumlah pegawai di masing-masing wilayah untuk memantau kondisi stok sekaligus menangani berbagai kebutuhan dan keluhan di lapangan. Asisten Manajer Pemasaran Perum Bulog Cabang Tahuna, Wailan Pendairot, mengatakan pengawasan dilakukan secara rutin melalui pelaporan stok setiap hari, serta kegiatan stop opnen dan koordinasi antar wilayah. Dengan pola tersebut, kondisi persediaan beras di masing-masing gudang dapat dipantau oleh Bulog Cabang Tahuna. Sementara itu, penyaluran bantuan pangan di Kabupaten Kepulauan Sangihe hingga saat ini telah mencapai sekitar 50% dan telah disalurkan ke sejumlah titik di tingkat desa maupun kelurahan.
2: Lalu untuk progres bantuan pangan di Kabupaten Kepulauan Sangihe saat ini kurang lebih sudah 50% tersalur ke titik bagi. Titik bagi itu desa atau kelurahan. Kalau per kecamatan yang saat ini yang sudah salur di Kendahe, Kepulauan Marore, Manganitu sudah. Nusa Tabukan, Tabukan Selatan Tengah, Tabukan Selatan Tenggara, Tahuna, Tahuna Barat, Tahuna Timur, Tatoareng sudah. Jadi menyusul kayaknya dalam minggu ini kecamatan yang lain selesai juga. Sementara progres penyaluran. Kalau untuk saat ini penugasan Juli, Agustus, September kan Bu. Jadi dia selesai di bulan ini, selesai di bulan September.
12: Sejumlah wilayah yang telah menerima penyaluran diantaranya Kendahe, Kepulauan Marore, Manganitu, Nusa Tabukan, Tabukan Selatan Tengah, Tabukan Selatan Tenggara, Tahuna, Tahuna Barat, Tahuna Timur, dan Tatoareng. Bulog memastikan masyarakat yang belum menerima bantuan tetap akan mendapatkannya karena proses penyaluran masih berlangsung. Penugasan bantuan pangan untuk periode Juli, Agustus, dan September ditargetkan seluruhnya selesai pada September 2026. Bulog juga mengimbau masyarakat yang bantuannya telah tersedia di titik agar segera mengambil beras tersebut. Penyaluran dilakukan berdasarkan data penerima yang bersumber dari data tunggal Sosial Ekonomi Nasional, khususnya kelompok desil 1 hingga 4. Mariatul melaporkan.
3: Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe kembali mengingatkan pemerintah daerah agar pelayanan kesehatan di wilayah kepulauan menjadi prioritas, terutama dari sisi fasilitas, tenaga medis, dan ketersediaan obat-obatan.
13: Bayangannya ya, tidak berarti kalau lahir 10, mati 9 itu gagal pelayanan kesehatan. Dalam hal menghandle orang melahirkan, itu belum lagi dari penderitaan penyakit lainnya yang diperhatikan.
7: Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe kembali mengingatkan pemerintah daerah agar pelayanan kesehatan di wilayah kepulauan menjadi prioritas terutama di sisi fasilitas, tenaga medis, dan ketersediaan obat-obatan. Ketua Komisi 2 DPRD Sangihe, Mas Pangimangan, menilai pelayanan kesehatan di wilayah pulau membutuhkan perhatian lebih dibandingkan wilayah daratan karena faktor jarak dan akses menuju ibu kota kabupaten.
13: Secara gambaran geografis, daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe adalah 90% itu lautan, 4-5-6% itu adalah daratan. Bayangkan, sementara kondisi-kondisi sekarang dalam aksesibilitas, transport, lautan, kendalanya kan ya tapi faktor cuacanya, starfas yang ada di pulau-pulau masing-masing, termasuk tenaga medis dalam hal ini dokter dan perawat. Itu juga sampai sekarang menjadi bagian kami sebagai pemerintah. Untuk atensi terhadap hal-hal seperti itu, kami bukan berarti hanya memperhatikan daerah daratan karena aksesnya serba gampang.
7: Max mengatakan kondisi geografis wilayah kepulauan membuat masyarakat di pulau-pulau membutuhkan pelayanan kesehatan yang benar-benar siap, terutama dalam menghadapi kondisi darurat. Ia menggambarkan salah satu indikator yang perlu menjadi perhatian adalah penanganan persalinan. Menurutnya, apabila jumlah kematian dalam proses persalinan sangat tinggi dibandingkan angka kelahiran, maka hal tersebut menunjukkan adanya persoalan dalam penanganan kesehatan yang harus segera dievaluasi di luar berbagai penyakit lainnya yang juga membutuhkan penanganan.
13: Bayangannya ya, tidak berarti kalau lahir 10, mati 9 itu gagal pelayanan kesehatan. Dalam hal menghandle orang melahirkan, itu belum lagi dari penderitaan penyakit lainnya yang diperhatikan. Nah, makanya yang utama-utamanya adalah tenaga medisnya harus standby.
7: Menurut Max, tenaga medis harus selalu siap di tempat, sementara obat-obatan serta sarana dan prasarana kesehatan juga. Menurut Mark, tenaga medis harus selalu siap di tempat, sementara obat-obatan serta sarana dan prasarana kesehatan juga harus tersedia. Hal ini penting mengingat masyarakat di wilayah pulau memiliki jarak yang cukup jauh dari kota Tahuna sebagai ibu kota Kabupaten Kepulauan Sangihe. Mark menegaskan penguatan pelayanan kesehatan di wilayah pulau perlu menjadi perhatian bersama agar masyarakat mendapatkan pelayanan yang cepat dan optimal. Upaya tersebut dinilai sejalan dengan perhatian Bupati Kepulauan Sangihe dalam mewujudkan Indonesia sehat di hamparan Kabupaten Kepulauan Sangihe, termasuk memastikan masyarakat di wilayah terpencil dan kepulauan memperoleh akses pelayanan kesehatan yang layak. Di Podium Perkasa melaporkan.
3: SMK Negeri 1 Tahuna menggelar berbagai lomba antar kelas dalam rangka Disnatalis ke-64.
14: Kegiatan hari ini dalam rangka Disnatalis SMK Negeri 1 Tahuna yang ke-64 tahun, hari ke-2.
9: Sekolah Menengah Kejuruan SMK Negeri 1 Tahuna menggelar sejumlah kegiatan dalam rangka Disnatalis ke-64 tahun 2026. Kegiatan tersebut berupa lomba antar kelas, diantaranya olahraga dan kesenian, serta lomba dalam rangka melestarikan budaya, mengaktualisasikan minat bakat siswa. Ketua Panitia Disnatalis SMK Negeri 1 Tahuna, Debi Medelu, saat diwawancarai di lokasi kegiatan mengatakan, tujuan berbagai giat yang digelar untuk menumbuhkan dan meningkatkan minat bakat siswa atau anak didik. Selain itu, dengan pelaksanaan kegiatan olahraga dan kesenian tersebut dapat semakin mempererat kebersamaan antar siswa maupun siswa dan guru serta keluarga besar SMK Negeri 1 Tahuna.
14: Kegiatan hari ini dalam rangka Disnatalis SMK Negeri 1 Tahuna yang ke-64 tahun, hari ke-2.
15: Jaket warna.
14: Nanti akan ada kegiatan-kegiatan. Ada
15: kegiatan
14: ucapan
15: dari
14: bahasa daerah, bintang vokal ya, terus puisi. Tujuannya supaya anak-anak peserta didik mampu untuk mengeksplor apa yang jadi sesuatu yang mereka inginkan, jadi sesuatu yang mereka
15: punya.
9: Terpantau kegiatan olahraga sepak bola mini ataupun futsal dipusatkan di lapangan Gelora Santiago, rumah jabatan Bupati Sangihe. Sementara untuk kegiatan lainnya dipusatkan di SMK Negeri 1 Tahuna, melibatkan seluruh siswa dari kelas 9 hingga kelas 12 sesuai jurusan masing-masing. Anton Lahube melaporkan.
3: Berita terakhir, perkembangan olahraga di Kabupaten Kepulauan Sangihe terus menunjukkan tren positif di bawah kepemimpinan Bupati Miguel Tungari bersama Wakil Bupati Tendris Bulhari. Berbagai ajang olahraga kini tidak hanya melibatkan peserta dari dalam daerah, tetapi juga mulai menarik kehadiran atlet dari sejumlah kabupaten dan kota di Sulawesi Utara.
16: Yang paling berkembang adalah cabang olahraga tinju. Ya, memang kalau tinju ini prestasinya sudah cukup bagus.
11: Kabupaten Kepulauan Sangihe terus mendorong pengembangan olahraga, tidak hanya melalui kompetensi di tingkat daerah, tetapi juga dengan meningkatkan partisipasi dalam ajang tingkat provinsi hingga nasional. Di bawah kepemimpinan Bupati Michael Tungari bersama Wakil Bupati Tendris Bulahari, kegiatan olahraga di Sangihe dinilai semakin berkembang. Sejumlah pertandingan yang digelar di daerah tersebut bahkan mulai menarik kehadiran peserta dari berbagai kabupaten dan kota di Sulawesi Utara. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Sangihe, Ernest Unas, mengatakan di antara sejumlah cabang olahraga yang berkembang, tinju menjadi salah satu andalan Sangihe dalam mendulang prestasi. Selain tinju, karate dan pencaksilat juga menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Sementara itu, sepak bola dan bola voli menjadi cabang olahraga yang paling banyak diminati masyarakat. Kedua olahraga tersebut berkembang sebagai olahraga masyarakat dan rutin menjadi bagian dari berbagai kompetensi di tingkat lokal.
16: Yang paling berkembang adalah cabang olahraga tinju. Ya, memang kalau tinju ini prestasinya sudah cukup bagus. Kemudian karate, silat, kalau di provinsi ini sudah sangat terkenal, tapi yang berkembang juga di masyarakat ini bola kaki dan bola voli. Tapi prestasinya memang masih di tingkat provinsi belum menunjukkan yang meningkat, karena memang masih ini jadi olahraga masyarakat. Masyarakat sangat hobi ini bola kaki dan bola voli.
11: Meski memiliki basis masa yang kuat, prestasi sepak bola dan bola voli Sangihe masih perlu terus ditingkatkan agar mampu bersaing lebih jauh di tingkat provinsi maupun nasional. Khususnya cabang tinju, pembinaan bahkan mulai diarahkan sejak usia anak. Dalam kejuaraan tinju yang digelar di tingkat kota belum lama ini, atlet-atlet muda asal Sangihe berhasil membawa pulang sejumlah medali. Prestasi tersebut dinilai menjadi modal penting bagi pembinaan olahraga Sangihe ke depan. Selain tinju, atlet karate asal Sangihe juga pernah mencatat prestasi di ajang internasional di Vietnam dengan meraih medali perunggu. Pengembangan olahraga di Sangihe diharapkan tidak berhenti pada pelaksanaan kompetisi, tetapi mampu melahirkan atlet prestasi yang dapat membawa nama daerah hingga ke tingkat nasional dan internasional. Milane Ramadhani melaporkan.
3: Sebelum mengakhiri warta berita lintas Nusa Utara siang ini, kita ikuti berita utama. Dewan Adat Sangihe menggelar ritual adat Tatahimokoing Sembanua sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi alam yang saat ini dilanda kekeringan dan kebakaran di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Pelaksanaan gerakan pangan murah di Kabupaten Kepulauan Sangihe dilakukan secara bertahap dan bergilir agar masyarakat mendapat kesempatan yang sama untuk mengakses kebutuhan pangan dengan harga terjangkau. Sekian Warta Berita Lintas Nusa Utara, produksi Radio Republik Indonesia Tahuna. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Herlinta Kasihayang menyampaikan terima kasih dan selamat siang.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, untuk kebersamaan kita selanjutnya dalam program acara Prodangdut, Anda nantinya akan ditemani oleh rekan saya Asisa Abu Saeng.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

zaman now, mereka menyebutku narkoba. Tahu gak sih, aku ini teman terbaik kamu yang sedang patah hati. Tempat menyenangkan bagi kamu yang kesepian. Kawan yang menghiburmu ketika kamu broken home. Dan sahabat bagi jiwamu yang tertekan atau depresi. Dengan senang hati, perlahan aku mengaliri urat saraf di otaknya.

0: Tapi jangan lupa, aku juga bisa membunuhmu.
1: Generasi muda Indonesia berani menolak dengan mengatakan tidak pada narkoba.

0: Ya, baik pendengar, di mana saja Anda berada, kembali kita dalam program Acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Untuk edisi hari ini Senin 14 September 2026. Yang mau bergabung silakan di line telepon 0812-5503-8009. Pro Dangdut, halo.
1: Halo, selamat sore Dangdut adalah kita.
0: Iya, Pro Dangdut dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Mama Opore.
0: Oke, silakan Mama Opore.
1: Oh, itu lagu di sana menanti, sini menunggu.
0: Oke.
1: Iya, Pak. Selama mengirim buat wau yang bertugas, selamat bertugas, semoga sehat-sehat selalu. Lanjut, buat Manisa, buat Ralinda, Adi Guntur, Opo Ardi, Mak Iti, baru ada Made Apik, Ariswat, baru ada Papa Udo, Papa Pandi, Papa Bilgis, Ayah Dinaha, baru semua-semua aja.
0: Oke.
1: Terima kasih, Bu. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mama Opore yang ada di Malatabur.

0: Ya, ini sudah digabung dalam program acara Prodangdutnya lewat WhatsApp pada Mama Faizan. Selamat sore Prodangdut, Dangdut adalah kita KDP lagu Ajeng Febria Wasiat Cintaku. Mama Faizan di Daripa mau kirim salam juga pertama buat Kak yang lagi bertugas, sukses selalu sampai akhir penyiaran. Terus kirim salam juga buat Ucup, Kak Nisa, Papa Ari, Mama Nadir, Mama Ungke, Mama Adi Afik, Mama Riswa di Biru, Mawawu, Papa Pandi, Boy di Tabu, dan semua juga pendengar acara Prodangdut di mana saja berada. Salam kompak persahabatan selalu. Itu juga terima kasih selama sore. Baik, terima kasih buat Mama Faizan yang ada di Daripa. Ya, di belakangnya Mama Pori tadi, Prodangdut, halo.
1: Halo.
0: Ya, Prodangdut dengan siapa di mana ini? Halo, dengan siapa di mana? Mama Iti.
1: Ya.
0: Oke, silakan. Iya, lagu apa?
1: Terlambat sudah dari Ratu Sikumba.
0: Oke.
1: Terus Tinjo. Nah, tadi ada Mama Porei, ada Unisa, kawin lagi sama Pak Guntur. Aku Ardi, Pak Pandi, Boy, Pak Ude, Mak Rona, Asri, Pak Ari di Kuala, dan semua-semua jenguk, mungkin tak program dari mana saja berada dalam waktu serbatan terlalu. Sejauh, terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, Prika sudah digabung lagi. Prodangdut, halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore.
0: Ya, Prodangdut dengan siapa di mana?
1: Waumis di Biro.
0: Oke, silakan Waumis.
1: Lagu dari Boy Sandi untuk apa lagi?
0: Oke.
1: Kirim jo pertama putaran ke Waumis. Kita selalu sampai penyiaran dan sehat selalu
0: ke
1: Waumis. Oke. Waktu yang selewat tadi ada Mama Iti, Mama Porei. Yang terakhir pertama semua Jo, terapi penggemar pencinta acara Kordana di mana sudah berada, semua dapat salam dari Abu Mi. Jadi Jo, Ica, terima kasih, selamat sore.
0: Baik, terima kasih kembali, Wow Miss Dibira.

Ya, di belakangnya Womis yang ada di Bira yang mau bergabung silakan. Saya masih menunggu lagi di line telepon 0812 5503 8009.

Iya, pendengar, kalau belum digabung kita akan dengarkan tiga lagu Via Valen, Di Sana Menanti, Di Sini Menunggu, Ratu Sikumbang, Terlambat Sudah, sama Boy Sandy, Untuk Apa Lagi. Dan selamat sore ya. Ini ada lagu dari Ajeng ya, lagu dari Ajeng Perwira Wasia Cinta. Lagu ini yang diminta oleh Mama Faizan ya, di dari Pak.

Baik, kita langsung saja dengarkan tiga lagu. Ada Via Fallen, Di Sana Menanti, Di Sini Menunggu. Terus ada lagu dari Ajeng Febria, Wasia Cintaku. Sama lagu dari Ratu Sikumban, Terlambat Sudah. Ya, selamat sore buat Mama Operai di Manatabut, Mama Faizan dari Padan, Mama Iti yang ada di Bukide Timur. Selamat sore dan selamat mendengarkan.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja nggak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang nggak ada STNK dan nggak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua, yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 dan kembali saya terima lain telepon. Halo, selamat sore ya, Pro Dangdut.
1: Halo, selamat sore, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Mama Ungke di Tabut, Kak.
0: Oke, silakan Mama Ungke.
1: Pertama, Kim, pertama Jokim buat Kak lagi yang bertugas. Yang juga ada Mama Nadil, Mama Faisan di Daripa, Kak Ucuk, Boy, Kak Nisa, Kak Winda, Pak Udo, Pak Pandi, Wawunis di Bira. Itu juga Kak DP lagu Pujian Hati dari Bella Nova, Kak.
0: Baik.
1: Itu juga, selamat sore.
0: Baik, terima kasih, selamat sore.

0: kembali lagi saya terima lagi telepon Pro Dangdut. Halo, selamat sore.
1: Pro Dangdut.
0: Iya, Pro Dangdut dengan siapa di mana ini?
1: Dengan orang Bangka.
0: Oh, Bangka Belitung dengan Tarmizi ya.
1: Betul.
0: Oke, apa kabar di Bangka Belitung nih Tarmizi?
1: Kabar Belitung, kabarnya sehat selalu.
0: Oke, cuaca bagaimana di Bangka Belitung?
1: Kalau cuaca panas, belum ada tanda-tanda hujan.
0: Oke, baik. Lagunya apa ini?
1: Lagunya dari Roma Irama, Indonesia.
0: Roma Irama, Indonesia. Oke.
1: Indonesia. Salamnya buat semua. Spesialnya buat Opa Bilqis, semoga sehat selalu. Mama Udo, Opa Bilqis, dan Oma Bilqis. Terima kasih, Kak. Selamat siang, menjelang sore.
0: Oke, terima kasih buat Tarmizi, Bangka Belitung.

0: pendengar, kembali lagi saya terima layan telepon Pro Dangdut. Halo, selamat sore. Halo.
1: Halo, selamat siang Ibu Hajar.
0: Baik, sudah ada yang gabung lagi Pro Dangdut, halo.
2: Halo, selamat sore.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
2: Mbak Ija, Ibu Ha.
0: Oke, silakan Ija, lagunya apa?
2: Mau kirim ke Tuan Burhan, Mas Janto, Bule, Ding, Mbak Iding, juga ada Pak Ono, di Mama Ono, juga ada Pak Pandi, Mama Pandi, di Kelendano ada Papa Udo, ini ada Papa Bilgis, di Madesa Ida, ini ada seperti adik mau pergi di Bintonga. Yang kita sama embok pergi di Ternate. Di Pelago, pas jalan gue, Mbak.
0: Lagunya apa?
2: Ada Selamat Jalan.
0: Selamat Jalan, dari siapa itu, Ija?
2: Pokoknya mana aja, no?
0: Oke, okay. Gabung aja ya dengan lagu yang mau turun.
2: Ya.
0: Oke, okay. Terima kasih okay. Buat Ija di BH.
3: Yang digoyang, digoyangnya.
0: Ya, kembali lagi saya terima layan telepon Pro Dangdut, halo selamat sore.
4: Halo, selamat sore Pro Dangdut. Dangdut ya. Udara kita.
0: Silakan, Boy.
4: Boy Ditabu. Ya. Bu, DP lagu Lukisan Cinta.
0: Dari siapa? Hesti ya? Hesti, Hesti Damara.
4: Ya.
0: Lagu Lukisan Cinta dari Hesti Damara.
4: Iya.
0: Oke.
4: Okay, oke, dan mau kirim buat Pau Aziza lagi tugas, selamat bertugas. Semoga sukses, saya selalu sampai akhir penyiaran.
0: Amin.
4: Lanjut, mungkin buat Bapak Udo di Trendano, Bapak Pandi di Beha, Mama Bore di Mala, Pak Yanis bersama Opa Bilis di Naha, ada Nisa, Mama Po Ardi, Winda bersama suaminya Pak Kutoni lagi berada di Meronge, terus ada Mama Iti di NTB, ada Mama Faizan di Daripa, Mama Ungke, Mama Nadine, Mama Diapik di Tola, ada Ucuk di Upel, Mama Wau di KB2, dan terakhir buat pendengar penggemar Pro Dangdut mana saja, salam hormat kepada selalu. Itu ya, selamat sore.
0: Baik, terima kasih, selamat sore.

Ya, pendengar, kalau boleh gabung, kita kembali dengarkan tiga lagu Ade Boy Sandi untuk Apalagi, Bella Nova Pujian Hati sama Roma Irama Indonesia. Dan selamat sore buat Omi Sibira, Mama Ungke di Tabut, ada Tarmizi Bangka Belitung dan juga Ija yang ada di Behat Tabut. Selamat sore dan selamat mendengarkan.

Jika kita hanya mengerjakan yang sudah kita ketahui, kapankah kita akan mendapat pengetahuan yang baru? Melakukan yang belum kita ketahui adalah pintu menuju

0: Iya, pendengar, saya terima line telepon. Halo, selamat sore, Pro Dangdut.
1: Halo, selamat sore, Pro Dangdut.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Mama Nadi di Tabut, Kak.
0: Oke, silakan Mama Nadi.
1: Kirim juga ada Mama Ungke di Tola, ada Mama Ade Paisan, ada Kak Wawu di Tembelang, ada Mama Ade, Kak Ucup, Bapak Udo, Bapak Pandi, Kak Boy, Kak Nisa, Kak Winda, itu juga Kak. Epe Lagu, Madu, Kak.
0: Oke, baik.
1: Itu juga Kak, Mas Sore.
0: Terima kasih, selamat sore.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, karena masih ada dua lagu yang mau turun, dan kita akan akhiri kebersamaan kita di program acara Pro Dangdut. Terima kasih untuk kebersamaan Anda, dan tetap bersama Pro 1 RRI Tahuna. Dan untuk Pro Dangdut, dua lagu terakhir, Selamat Sore buat Boy di Tabut dan juga Mama Nadi yang ada di Tabut. Terima kasih untuk kebersamaan Anda, dan tetaplah bersama Pro 1 RRI Tahuna. Selamat mendengarkan dua lagu terakhir dari Sidamara, Lukisan Cinta, dan Amris Arifin Madu. Selamat sore dan salam Pro Dangdut.

0: Eh, ada pesan lagi nih. Katanya pinjaman cepat cair tanpa jaminan.
1: Hati-hati, jangan langsung percaya. Sudah dicek legalitasnya belum?
0: Belum sih, yang penting cepatlah.
1: Justru itu bahayanya. Pinjol ilegal bisa mencekik bunga, sebar data pribadi, bahkan ancam peminjam.
0: Wah, serem juga ya.
1: Makanya, pastikan pinjaman online terdaftar dan diawasi OJK. Pinjam sesuai kebutuhan dan kemampuan.
0: Iya ya, lebih baik hati-hati daripada menyesal.
2: Masyarakat Indonesia, waspadai pinjaman online ilegal. Cek legalitas, jaga data pribadi, dan bijak berutang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: Uang Uda kok banyak sekali, Da? Uang dari mana ini, Da?
1: Ah, kamu tenang saja.
0: Gak bisa begitu, Uda. Ini uangnya sudah banyak sekali, Da. Uda kan tidak kerja, Da.
1: Pokoknya kamu tenang saja.
0: Tenang gimana, Da? Ini uang dari mana?
2: Selamat siang, ada Bapak Joni.
0: Ini suami saya, ada apa, Pak?
2: Ya, maaf, Bu. Saya dari kepolisian membawa surat tugas untuk penangkapan Bapak Joni.
0: Aduh, kenapa ini, Pak? Memangnya suami saya ada salah apa, Pak?
2: Maaf, Bu. Suami Ibu adalah salah seorang tersangka narkoba yang selama ini kami cari.
0: Apa? Udah aku pengedar narkoba? Ah, tidak!
3: Jangan rusak kebahagiaan keluarga Anda dengan narkoba.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada masih bersama kami di Pro 1 Era di Tahuna. Dan untuk kali ini, di sore hari ini juga pendengar, saya akan hadirkan rangkaian musik informasi hingga pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Dan tepat pukul 17 nanti, kita akan bergabung dengan Pro 1 Era di Gorontalo untuk mengikuti Lintas Maguta. Pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dan UMKM di Buleleng didorong memanfaatkan media sosial sebagai sarana promosi sekaligus memperluas jangkauan pasar. Pemanfaatan media sosial dinilai tidak selalu membutuhkan perangkat dengan spesifikasi tinggi. Pelaku UMKM dapat memulai dengan perangkat yang dimiliki, kemudian mengembangkan kualitas konten berdasarkan respon dan kebutuhan audiens. Pendamping UMKM bidang IT, Billy, mengatakan konten promosi perlu dibuat menarik, mudah dipahami, serta disesuaikan dengan karakteristik platform dan target audiens. Kalau di dalam kita membuat konten itu, sebenarnya ada dua hal. Yang pertama, konten yang memang sifatnya template, artinya kita bisa ATM. Kemudian juga ada konten yang sifatnya lebih memancing. Awal-awal detik itu kita mancing dulu biar mereka penasaran. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal kami, rri.co.id.

kaya, rajin pangkal pandai. Ya, inilah kata bijak yang semua kita sudah paham betul maksudnya. Namun tidak sangat banyak di antara kita yang benar-benar hemat dan benar-benar rajin. Dengan demikian, lebih banyak pula di antara kita yang belum kaya dan belum pandai pada bidang yang sebenarnya kita inginkan. Selain itu, yang perlu diingat bahwa hemat itu baru pangkalnya saja untuk kaya, dan rajin itu baru pangkalnya saja agar pandai. Kita perlu berhemat dan rajin dalam arti yang lebih luas. Jangan hanya menjadi slogan, berbuat dan bertindak.

Ya, peringatan 41 menit lepas hari pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Kita lanjut dengan informasi selanjutnya. Pelaku UMKM tidak harus memiliki telepon seluler dengan spesifikasi tinggi untuk menghasilkan konten promosi yang menarik. Kreativitas dan kemampuan memanfaatkan teknologi dinilai lebih penting dalam membangun promosi digital. Pendamping UMKM bidang IT Willy mengatakan pelaku usaha sebaiknya memanfaatkan perangkat yang sudah dimiliki dan mulai membuat konten untuk melihat respon dari audiens. Jawabannya sederhana saja, jadi apa yang kita miliki itu yang kita manfaatkan. Yang penting kita buat saja dulu. Dari step awal ini kan kita biar tahu dulu konten yang kita buat dengan HP yang kita miliki saat ini bagaimana hasilnya, kemudian feedback dari audiens atau followernya bagaimana. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

0: A few minutes later.
1: Astaga, so siang.

bayangkan, hanya dalam sekejap nyawa Anda dan orang-orang terkasih bisa terancam. Hargai nyawa Anda, hargai nyawa orang lain. Kurangi kecepatan saat berkendara.

0: digital telah membuka pintu bagi inovasi dan peluang bisnis yang tak terbatas. Namun di balik kemudahan ini, terdapat sisi gelap yang semakin mengkhawatirkan, yaitu maraknya investasi bodong. Dengan hanya bermodalkan perangkat pintar dan koneksi internet, siapapun dapat dengan mudah menjangkau calon korban di...
1: Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, saatnya kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Gorontalo untuk ikuti Lintas Maguta.

0: informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Lintas Berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Berita selengkapnya bersama saya, Bakri Potabuka. Kita awali dari RRI Manado. Pemeriksaan kesehatan gratis berdasarkan hari ulang tahun berjalan kontinu di Puskesmas Tikala Baru, Manado.
2: Puskesmas Tikala Baru, Manado telah memulai program pemerintah, yaitu layanan kesehatan gratis kepada mereka yang berhari ulang tahun saat pemeriksaan. Melisa Muarif yang berhari ulang tahun ke-38 memanfaatkan program ini ketika memeriksakan kesehatan di Puskesmas Tikala Baru. Prosedurnya mudah, yaitu pendaftaran di aplikasi Satu Sehat yang dipandu dokter Anastasia, menjawab beberapa pertanyaan seputar kesehatan dasar. Setelah itu Melisa Muarif kemudian melakukan timbang badan, pengukuran tinggi sebelum masuk di pemeriksaan medis. Setelah melakukan tensi dan konsultasi, Melisa yang berhari ulang tahun itu menjalani pemeriksaan poli mata, gigi, kesehatan payudara, hingga pemeriksaan laboratorium di Puskesmas Tikala Baru. Pelaksana program Dr. Anastasia Siswo Subroto menjelaskan, dari hasil cek kesehatan menyeluruh terhadap Melisa Muarif, dokter akan menentukan tindak lanjutnya.
3: Selesai dilakukan pemeriksaan kan ini, setelah diperiksa di bagian-bagian, misalnya di bagian kia, di bagian gigi dan mulut, di bagian lab, selanjutnya kembali ke dokter, karena dokter akan membacakan hasil pemeriksaannya.
2: Ya. Nah, kira-kira kalau secara kasat mata ada persoalan kesehatan apa di Ibu Melisa?
3: Kalau dari Ibu Melisa sepertinya masalah tekanan darah yang lumayan tinggi ya tadi ya, 141/111. Jadi mungkin nanti akan dilakukan tindak lanjut. Jadi Ibu Melisa mungkin bisa datang lagi besok untuk berobat dan dokter akan meresepkan obat yang diperlukan. Nanti dikontrol atau diobservasi selama 1 minggu. Kalau membutuhkan berarti orang mungkin memberikan obat kronis ke Ibu Melisa.
2: Melisa Muarif, penerima manfaat program hari ulang tahun, mengaku sangat surprise mendapatkan pelayanan kesehatan spesial di hari ulang tahun di Puskesmas Tikala Baru.
4: Oh, sangat senang ya, karena ada program seperti ini di Puskesmas yang bisa menjangkau semua masyarakat yang ada di Kota Manado, khususnya di Kecamatan Tikala. Tentunya saya sangat bangga.
2: Puskesmas Tikala Baru Manado merupakan salah satu fasilitas kesehatan yang sangat dipercaya oleh masyarakat. RRI Manado, Audi Kanores terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke Tahuna, memohon keselamatan masyarakat serta pemulihan alam Karhutla. Gunung Awu, pemerintah daerah menggelar doa lintas agama dan adat Sangihe di Papanuhung, rumah jabatan bupati pada minggu 13 September 2026.
5: Pemerintah daerah bersama Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB, unsur Forkopimda, tokoh adat, tokoh agama, TNI Polri, dan masyarakat menggelar doa bersama lintas agama dan adat Sangihe di Papanuhung rumah jabatan bupati minggu 13 September 2026. Doa bersama lintas agama dan adat tersebut untuk memohon keselamatan masyarakat serta pemulihan alam atas kebakaran di kawasan Gunung Awu. Bupati Kepulauan Sangihe Michael Tungari dalam sambutannya menyampaikan doa bersama lintas agama dan adat dinilai menjadi bagian dari ikhtiar masyarakat untuk memohon pertolongan Tuhan setelah berbagai upaya penanganan yang secara langsung dilakukan di lapangan.
6: Tugas kita semua di sini tentunya mendoakan para relawan, para tim yang bertugas di lapangan agar diberikan keselamatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, dilindungi, dan tentunya pada waktu yang Tuhan tentukan, musibah kebakaran ini atau musim kemarau ini akan senantiasa kita akhiri bersama.
5: Sementara Kepala FKUB Sangihe Pendeta Leopold Albert Tamalawe berharap dengan adanya doa bersama lintas agama dan adat, kondisi kebakaran di Gunung Awu segera reda dan hujan dapat hadir di tanah Tampungang Lawok Sangihe.
7: Harapan kami adalah doa umat lintas agama, doa seluruh masyarakat kepada Ijen Gonarangi, Tuhan Yang Maha Esa, agar kemarau panjang di daerah Sangihe ini dapat dikurangi dan hujan insya Allah boleh hadir di tanah Sangihe.
5: Setelah doa lintas agama dan adat, tipe penuh rumah jabatan bupati dilanjutkan dengan prosesi adat di lokasi Tahuna Beach Hotel oleh Dewan Adat Sangihe. Jumal Johanis melaporkan.
0: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
1: Kita beralih ke Talaut, di mana Polres Kepulauan Talaut menggelar penegakan ketertiban dan disiplin atau Gaktiblin mendadak terhadap para personelnya pada Senin 14 September pagi. Langkah ini pendengar dilakukan untuk memberantas keterlibatan anggota dalam aktivitas judi online atau judol maupun pinjaman online atau pinjol ilegal.
8: Polres Kepulauan Talaut menggelar penegakan ketertiban dan disiplin Gaktiblin mendadak terhadap para personelnya Rabu 14 September 2026 pagi. Langkah yang dilakukan untuk memberantas keterlibatan anggota dalam aktivitas judi online maupun pinjaman online ilegal. Pemeriksaan mendadak yang berlangsung di halaman Mapolres Kepulauan Talaut ini dipimpin langsung oleh Kasih Propam Polres Kepulauan Talaut Ibda Junaidi LBN Tobing serta dipantau langsung oleh Wakapolres Kompol Kresman Mulalinda. Wakapolres Kepulauan Talaut Kompol Kresman Mulalinda menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan komitmen tegas dalam menegakkan disiplin di internal kepolisian sekaligus menindaklanjuti instruksi pimpinan tinggi Polri. Pemeriksaan difokuskan pada gawai atau ponsel milik personel untuk memastikan tidak ada aplikasi judol maupun pinjol ilegal. Sejumlah pejabat utama turut hadir dan menjalani pemeriksaan diantaranya Kabak Ops AKP Yakobus Melale, Kabak Ren AKP Henry Kilare, Kasat Reskrim Ibtu Glenn C. Damar, Kasat Narkoba Ibtu Yulham Asal, hingga Kasat Lantas Ibtu Christian Mewengkang. Dari hasil pemeriksaan intensif terhadap seluruh ponsel personel yang hadir, si Propam Polres Talaut tidak menemukan adanya indikasi keterlibatan anggota dalam aktivitas judol maupun pinjol.
9: Ponsel di Kepulauan Talaut tidak ada. Semestinya masuk di Paminal mau datang kemarin, namun karena laporan yang harus hari ini dilakukan lebih tinggi lagi sehingga.
8: Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 08.35 WITA ini selesai pada pukul 09.00 WITA dengan situasi yang aman, tertib, dan terkendali. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Plus Mengudara, untuk Indonesia.
1: Gorontalo, di mana Universitas Bina Taruna Gorontalo menyelenggarakan kuliah umum dengan narasumber Kepala BNNP Gorontalo, dan kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai bahaya narkotika.
10: Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Gorontalo mendorong mahasiswa untuk berperan aktif sebagai agen perubahan dalam menciptakan lingkungan kampus yang bersih dari penyalahgunaan narkoba. Pesan tersebut disampaikan Kepala BNNP Gorontalo, Brigjen Pol Sri Bardiyati, dalam kuliah umum di Universitas Bina Taruna Unbita Gorontalo kemarin. Kuliah umum tersebut mengusung tema mahasiswa sebagai agent of change, transformasi generasi emas berkarakter intelektual dan bersih dari narkoba. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memberikan pemahaman kepada mahasiswa, khususnya mahasiswa baru, mengenai bahaya narkotika. Brigjen Pol Sri Bardiyati mengatakan, melalui kegiatan ini BNNP ingin memberikan informasi yang mudah dipahami mahasiswa mengenai bahaya narkoba, cara mengenali penyalahgunaan narkotika, hingga langkah yang dapat dilakukan untuk mencegahnya. Menurutnya, mahasiswa memiliki posisi strategis sebagai generasi muda yang akan menentukan masa depan bangsa, sehingga itu mahasiswa harus mampu menjadi agen perubahan yang dimulai dari diri sendiri, lingkungan kampus, keluarga, hingga masyarakat.
11: Gali buat mereka, sehingga mereka bisa paham bahaya narkoba, mengenali bahaya narkoba, bahkan dia bisa melakukan pengendalian, memberikan informasi, peduli, membantu teman apabila ada yang menggunakan. Jaga diri, anak-anak mahasiswa dengan memahami, mengetahui, mengenali, akhirnya dia berani untuk tidak menggunakan narkotika, untuk tolak narkotika.
10: Sementara itu, Rektor Universitas Bina Taruna Gorontalo, Dr. Elis Rahman mengatakan, tema kuliah umum kali ini dipilih sebagai bagian dari kolaborasi Unbita Gorontalo dan BNNP dalam membangun generasi emas yang memiliki karakter dan intelektual unggul serta terbebas dari narkoba.
12: Tentunya hari ini adalah pelaksanaan kuliah umum untuk Universitas Bina Taruna Gorontalo tahun 2026. Tentunya mengambil tema mahasiswa sebagai agen perubahan, bertransformasi sebagai generasi emas, berkarakter intelektual dan bebas dari narkoba. Dan tema ini kami pilih sebagai bagian dari mitra BNN, di mana kita merupakan sebuah kesatuan kolaborasi yang sama-sama ingin membangun generasi emas yang bebas dari narkoba, intelektual, dan memiliki karakter yang unggul.
10: Elis Rahman berharap mahasiswa baru maupun mahasiswa yang telah lama menempuh pendidikan di Unbita dapat terus menambah pengetahuan dan mewujudkan cita-cita, sekaligus memiliki kepedulian terhadap diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Rusdianita melaporkan.

0: Pendengar, demikian Lintas Magota bersama saya Bakri Potabuka.
1: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI

0: kanal informasi dan inspirasi.
1: Perhatian, perhatian, inilah Radio Republik.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
5: Ya, peringatan 18 menit terlepas dari pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Kali ini kita di program tahunan sore ini edisi Senin 14 September 2026. Dan peringat, untuk informasi kita kali ini, Menko PMK Pratikno mengapresiasi peran BPOM dalam menjaga keamanan, mutu dan khasiat obat serta makanan. Menurutnya, tugas tersebut semakin penting karena pengawasan berlangsung sejak hulu hingga produk digunakan masyarakat. Pratikno menilai tanggung jawab BPOM tidak berhenti pada pengawasan produk yang sudah beredar, perannya juga mencakup pengembang industri agar kebutuhan obat nasional semakin mandiri dan berkualitas. Apresiasi dan terima kasih kepada BPOM yang tugasnya sangat berat menjaga makanan dan obat masyarakat. Tugas ini bukan hanya di hilir, tapi juga mulai dari hulu, dan menurutnya kementerian industri obat perlu diperkuat karena Indonesia masih bergantung pada sejumlah produk impor. Kondisi tersebut sekaligus menjadi peluang untuk mengoptimalkan kekayaan hayati sebagai sumber pengembangan obat nasional. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

0: Om Swastiastu, Mbok Kade.
1: Om Swastiastu. Yeh, nyoman, tumben niki simpang.
0: Nggih, Mbok Kade, tiang iseng saja mampir. Tiang lihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
1: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
0: Wah, Mbok Kade sudah metanding gebogan ya?
1: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh, dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
0: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas yatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
2: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beriatnya sesuai kemampuan.

Ya, pendengar, kita lanjut informasi selanjutnya. Minat membaca anak tidak selalu tumbuh dengan sendirinya dan perlu dibangun sejak dini. Karena itu keluarga dan sekolah berperan penting menumbuhkan minat literasi anak. Literasi mencakup kemampuan membaca, memahami, menginterpretasi, berbicara, menulis, dan menggunakan informasi. Simulasi dini membantu anak mengenal lingkungan, menambah pengetahuan, berpikir kritis, serta memahami situasi sekitarnya. Pengenalan literasi sebaiknya lakukan sejak prasekolah melalui kegiatan sederhana yang dekat dengan keseharian anak. Anak dapat diajar berbicara, bercerita, mendengarkan dongeng, bermain, bernyanyi, dan bersyair sebagai stimulasi literasi. Kegiatan tersebut membantu anak mengenal kosakata, bunyi ujaran, huruf, angka, serta makna. Selanjutnya, orang tua dapat menyediakan bacaan sesuai usia dan minat untuk membangkitkan rasa ingin tahu. Informasi selengkapnya masih dilansir dari rri.co.id.

0: Kamu lagi ngapain sama daun sebanyak itu?
1: Ini lagi coba bikin konfeti buat acara ulang tahun nanti.
0: Emang boleh sehemat itu?
1: Ya boleh lah. Ini tuh bukan cuma buat berhemat tahu, tapi lebih ramah lingkungan.
0: Iya, aku paham sih. Tapi kan ribet, Shay. Coba kamu beli yang siap pakai. Pasti nggak perlu seribet ini buat konfetinya.
1: Kan kita semua punya cara masing-masing buat menjaga lingkungan kita. Kamu tahu nggak? Konfeti yang biasa kita beli di toko itu terbuat dari PVC dan plastik lainnya. Dan itu membutuhkan waktu yang sangat lama untuk terurai. Konfeti tidak hanya mencemari lingkungan, tetapi juga merugikan satwa liar karena hewan bisa jadi tertarik pada kilauan yang keluar dari potongan plastik dan memakannya. Limbah ini juga dapat berakhir di sungai dan lautan, sehingga membahayakan ikan dan kehidupan laut lainnya.
0: Wah, besar juga ya dampaknya pada lingkungan.
1: Nah, makanya kita wajib cari alternatif buat konfeti yang lebih ramah lingkungan.
0: Sini deh, aku bantu buat konfetinya.
1: Nah, gitu dong, dari tadi kek.
2: Iya, pendengar RRI, di mana saja Anda berada saat kita akan menanti dikumandangkan azan maghrib.

أهلك وأحوال دعائك واغفر لي يا الله. Kini malammu telah datang, siangmu telah berlalu, dan suara-suara penyerumu telah diperdengarkan.

Baik, pendengar RRI kaum muslimin dan muslimat dimanapun anda berada, mewakili pimpinan dan juga seluruh karyawan-karyawati RRI Tahuna mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah anda diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Dan sesungguhnya, jika kamu bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Niscaya mereka menjawab, Allah. Katakanlah, maka terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu seru selain Allah. Jika Allah hendak mendatangkan kemudratan kepadaku, apakah berhala-berhalamu itu dapat menghilangkan kemudratan itu? Atau jika Allah hendak memberi rahmat kepadaku, apakah mereka dapat menahan rahmatnya? Katakanlah, cukuplah Allah bagiku. Kepadanya lah bertawakal orang-orang yang berserah diri. Quran Surat Az-Zumar ayat 38.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar saniah produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
5: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
5: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Ya, pendengar, Anda menit terlepas dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah, masih bersama kami di Pro 1 dan kita masih di tahun sore ini untuk menghadirkan rangkaian musidik informasi hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM menggelar forum menenun kebijakan untuk memperkuat sinergi lintas sektor. Kolaborasi tersebut diarahkan untuk menghasilkan kebijakan terpadu bagi perlindungan masyarakat sekaligus mendukung kemajuan ekonomi nasional. Kepala BPOM Taruna Nah Ikrar mengatakan kebijakan harus memastikan keamanan berbagai produk yang digunakan masyarakat. Pengawas mencakup makanan, minuman, obat, suplemen, kosmetik, serta berbagai produk konsumsi lainnya. Keamanan obat dan makanan harus dipastikan, demikian pula kualitas dan khasiatnya. Semua itu harus dilahirkan dalam keputusan dan kebijakan. Menurut Taruna, luasnya pengawasan membuat BPOM membutuhkan sinergi dengan kementerian, lembaga, dan pemangku kepentingan. Kerja bersama tersebut diperlukan karena pengawasan berlangsung sejak proses awal hingga penegakan hukum. Informasi ini masih dilansir dari rri.co.id.

0: perjalanan karir teman-teman dalam bermusik. Bukan berarti kalau tidak menang di sini teman-teman tidak punya masa depan di dalam musik. Banyak sekali penyanyi-penyanyi yang tidak berhasil di event-event serupa seperti ini.
1: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
2: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
1: Loh, kok manggilnya sayang?
2: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
1: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
3: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

Jika Anda menginginkan sesuatu yang belum pernah Anda miliki, Anda harus bersedia melakukan sesuatu yang belum pernah Anda lakukan. If you want something you've never had, you must be willing to do something you've never done.

0: Ya Allah, dulu hidupku berkecukupan. Rumah besar, mobil mewah, istri cantik dan soleha. Sekarang semuanya lenyap, habis tak berbekas. Aku bodoh, gara-gara salah manajemen hidup ngawur. Masa tuaku jadi hancur, hancur, hancur.
1: Dahulukan kebutuhan daripada keinginan.

0: Sayang, aku sadar telah melukai hatimu. Walaupun kita sudah tidak bersama lagi, izinkan aku untuk selalu menyayangimu.
1: Sayangku, di mana kamu?

Ya, pendengar, di mana saja Anda berada, saya masih terus akan menghadirkan rangkaian musibah informasi. Presiden Prabowo Subianto melantik Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan menggantikan Purbaya Yudi Sadewa di Istana Negara Jakarta, Senin 14 September 2026. Pengangkatan Suhasil sebagai Menko ditetapkan melalui Kepres 97P nomor 97P 2006 pemberhentian dan pengangkatan Menko sisa jabatan 2024-2029. Mengangkat Profesor Suhasil Nazara PhD sebagai Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih dengan sisa jabatan 2024 sampai 2029. Demikian Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara Nani Purwanti membacakan hasil keputusan. Setelah keputusan Presiden dibacakan, Suhasil kemudian mengucapkan sumpah jabatannya dipandu langsung oleh Presiden Prabowo. Deputan, saya berjanji bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Informasi selengkapnya masih dilansir dari rri.co.id.

Anda ingin lihat yang horor-horor, ikuti aba-aba saya. Ambil ponsel Anda sekarang. Buka semua aplikasi belanja Anda. Klik atau ketuk bagian pay later dan cicilan. Ingat-ingat angkanya. Makin gede enggak tiap hari. Buat kebutuhan atau buat keinginan. Kayaknya sih banyakan keinginan kan. Kerasa enggak? Bulu kuduk Anda merinding. Adrenalin naik, kepala jadi pusing. Gajimu habis cuma buat bayar cicilan pay later. Tiap bulan gini mulu bos. Mau sampai kapan gini terus? Makanya jangan teledor pakai pay later, biar keuangan kamu enggak jadi film horror.

0: Inspiring. Kita tumbuh dan berkembang dari hari ke hari, dari kecil, remaja, hingga dewasa. Dari balita, perlahan dan merangkak duduk di bangku sekolah. Apa yang bisa jadi setelahnya? Bisa jadi Anda merupakan orang penting di sekitar Anda. Bisa jadi Anda memiliki pengaruh dalam kehidupan umum. Dan tidak menutup kemungkinan, Andalah calon pemimpin masa depan. Dalam ilmu sosiologi, ada 4 tahap proses sosialisasi tumbuh dan berkembang. Persiapan atau preparatory stage. Pada tahapan ini, anak mulai belajar mengambil peran orang-orang di sekelilingnya, terutama orang yang paling dekat, yakni keluarga. Kedua, meniru atau play stage. Pada tahap ini, seorang anak tidak hanya mengetahui peranan yang harus dijalankan, tetapi mulai mengetahui peranan yang dijalankan orang lain. Ketiga, bertindak atau game stage. Pada tahap ini, seorang anak dianggap mampu mengambil peranan dalam khalayak luas. Keempat dan yang terakhir, menerima norma, general orders. Tahapan ini ditandai dengan seorang anak yang mulai memiliki kesadaran akan arti tanggung jawab. Seorang anak membutuhkan bimbingan untuk menuju arah yang positif. Dari Pro 1 untuk Anda.
1: Iya, pendengar di mana saja Anda berada, kali ini saya akan ikan satu informasi yang terakhir di tahunnya sore ini. Dan sebentar pada pukul 19 kita akan ikuti bersama untuk drama radio. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI menyiapkan lapangan latihan khusus untuk mendukung Timnas Indonesia menghadapi FIFA ASEAN 2026. Pernyataan disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir pada pengumuman stasiun penyiaran resmi Official Host Broadcaster FIFA ASEAN 2026. PSSI menyiapkan Stadion PT IKA sebagai lapangan latihan khusus bagi Timnas Indonesia. Erick mengatakan keputusan tersebut berkaitan dengan kebutuhan pelatih Timnas Indonesia, John Hartman, yang menerapkan pendekatan taktikal secara detail. Nah, kalau ini ditanya kenapa ada kekhususan, tidak boleh pakai yang lainnya. Dan menurut Erick, Herman membutuhkan lapangan yang dapat digunakan dengan perangkat latihan yang dipasang dalam waktu cukup lama. Coach John secara taktikal sangat detail, alat-alat di lapangan latihan tidak bisa dibongkar pasang semuanya. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

0: kamu tahu nggak? Banyak banget berita hoax yang beredar di media sosial akhir-akhir ini.
1: Oh iya? Aku juga sering lihat berita yang nggak jelas sumbernya. Emangnya kenapa sih kita harus hati-hati sama hoax?
0: Ya, berita hoax kan pastinya bisa menimbulkan kepanikan, salah paham, dan bahkan bisa memecah belah masyarakat. Makanya, penting banget buat kita cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya.
1: Iya sih, aku pernah dengar kalau hoax itu bisa merugikan banyak orang. Tapi, gimana caranya kita bisa tahu berita itu hoax atau bukan?
0: Nah, kita bisa mulai dengan cek sumber berita. Lihat siapa yang menerbitkannya dan pastikan informasi tersebut sudah diverifikasi oleh media terpercaya. Selain itu, kita juga bisa gunakan situs atau aplikasi pengecek fakta.
1: Wah, benar juga Tia. Kadang kita terlalu cepat percaya dan share tanpa mikir. Jadi, kita harus lebih teliti ya.
0: Iya, benar banget. Satu lagi Bella. Kita bisa edukasi teman dan keluarga kita untuk selalu mengecek fakta sebelum menyebarkan berita.
1: Baiklah, aku setuju. Yuk, kita mulai dari diri kita sendiri untuk melawan hoax.
0: Penyebaran berita hoax bisa menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. Mari, kita bersama-sama cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Gunakan sumber berita terpercaya dan lakukan pengecekan fakta. Dengan begitu, kita bisa menciptakan lingkungan informasi yang sehat dan terpercaya. Bersama, kita bisa melawan hoax.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kita tinggalkan lagu dari Inga dengan Cinta Sebelah Hati. Dan selanjutnya kita akan ikuti bersama untuk drama radio persembahan RRI Ambon dengan judul Kado Salah Alamat.

Sore itu, langit kota diselimuti awan kelabu. Gerimis mulai membasahi bumi, memaksa orang-orang untuk berteduh. Namun, tidak bagi Pak Joko.

0: Gerimisnya makin tebal. Tinggal satu paket lagi. Alamatnya Jalan Kenanga nomor 7. Ya, semoga tidak salah alamat kali ini.
1: Pak Joko berjalan menuju sebuah rumah mungil berpagar kayu yang tampak sepi. Lampu terasnya sudah menyala, memberikan kesan hangat di tengah dinginnya sore.
2: Permisi, paket. Paket dari kurir Kilat Express.
3: Sebentar. Paketnya datang, hore. Pak kurir. Pasti ini paket dari ayah kan? Iya kan, Pak?
0: Halo, anak manis. Betul. Ini ada paket berbungkus kotak coklat besar. Apa benar ini rumahnya?
3: Benar, Pak. Saya Laras. Hari ini aku ulang tahun yang ke-10. Ayah janji dari luar kota mau kirim kado spesial buat Laras hari ini.
0: Wah, sebentar. Jalan Kenanga nomor 9. Tapi ini kan nomor 7. Nama penerimanya Ibu Lastri. Bukan Laras lah.
1: Jantung Pak Joko berdegup kencang. Guratan kebahagiaan di wajah anak kecil di depannya membuat kata-kata kejujuran terasa begitu berat untuk diucapkan.
3: Pak Kurir, kok malah melamun? Mana paketnya, Pak? Lara sudah tidak sabar ingin memeluk kado dari ayah.
0: Anu, Del Laras, sebentar ya, sebentar. Pak Joko, cek dokumennya sekali lagi ya. Sebentar ya, Naya, sebentar.

0: Kenapa, Pak? Bukan buat Laras ya? Ayah lupa sama ulang tahun Laras ya, Pak?
1: Bukan begitu, Dek Laras. Paket ini memang... bagaimana ya?
0: Ayah bohong. Katanya ayah mau pulang bawa kado atau kirim kado. Tapi rumah sepi. Ibu belum pulang kerja, ayah juga tidak ada.

Di tengah keputusasaan Pak Joko dan tangis Laras, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki seseorang menembus hujan.

0: Laras! Laras!
1: Hah? Ayah? Itu suara ayah?
0: Laras! Ini ayah, nak. Ayah pulang.
1: Ayah! Ayah pulang. Laras kangen banget sama ayah.
0: Maafkan ayah ya, sayang. Tadi bus ayah terlambat karena hujan. Ayah sengaja tidak kirim paket karena ayah mau jadi kado terbesar buat Laras hari ini. Selamat ulang tahun ya anakku.
2: Alhamdulillah, ternyata kadonya datang sendiri langsung dalam bentuk aslinya.
0: Terima kasih ya Pak Kurir, sudah menemani anak saya sewaktu saya terlambat tadi. Ini paket buat siapa Pak?
2: Ini sebenarnya paket salah alamat, punya tetangga sebelah Pak. Tapi tidak apa-apalah, salah alamat membawa berkah dan keajaiban untuk mempertemukan kalian yang tepat waktu.

Sore itu, rintik hujan tidak lagi terasa dingin. Terkadang, kebahagiaan bisa datang lewat kesalahan dan buah kesabaran. Demikian mini drama Kado Salah Alamat. Pemeran dalam mini drama ini, Taze the Cock sebagai Joko, Ita sebagai Laras, Muksin sebagai Ayah, Teknik Alex, Editing Taze, dan saya Nita Tuanakota, narator. Sampai jumpa.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
5: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
5: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pernah dapat pesan atau iklan judi online di ponsel Anda?
1: Awalnya cuma coba-coba, katanya mudah menang. Tapi nyatanya?
0: Judi online bukan solusi. Uang habis, hutang menumpuk, keluarga pun terabaikan.
1: Banyak yang terjerat, stres, bahkan kehilangan masa depan hanya karena judi online.
0: Ingat, judi online itu ilegal dan merugikan diri sendiri serta orang lain.
1: Gunakan waktu dan rezeki untuk hal yang bermanfaat. Bekerja jujur, hidup bermartabat.
2: Katakan tidak pada judi online.
0: Judi online merusak masa depan. Stop sekarang juga.

Pernahkah kamu mengalami halusinasi? Halusinasi merupakan gejala saat indera seseorang melihat, mendengar, menyentuh, merasakan, atau mencium sesuatu yang sebenarnya tidak nyata. Gejala halusinasi dipicu dengan beberapa hal. Di antaranya adalah gangguan mental, penyalahgunaan obat, kekurangan waktu tidur, dan kondisi kesehatan. Seseorang yang mengalami halusinasi akan menunjukkan perubahan emosi atau perilaku dengan sesuai sensasi yang ia rasakan. Halusinasi bisa ditangani dengan memberikan obat-obatan tertentu untuk memperlambat kerja otak. Namun, penanganannya pun harus memperhatikan seberapa besar tingkat keparahan halusinasi.

Ya, pendengar 32 menit lepas dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah masih bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna. Dan pendengar, saya masih lanjut lagi di Tahuna malam ini untuk menghadirkan rangkaian musik dan informasi ke ruang dengar Anda. Pendengar, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Charles Honoris mendorong pengawasan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG diperketat. Hal ini dikatakan menyusul masih terjadinya kasus keracunan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis MBG. Charles mengatakan penguatan pengawasan penting dilakukan untuk memastikan makanan yang diberikan kepada penerima manfaat memenuhi standar keamanan dan nantinya tidak ada lagi kembali menimbulkan korban. Menurutnya evaluasi tidak hanya perlu dilakukan setelah terjadi kasus keracunan, tetapi juga melalui pengawasan terhadap proses penyelenggaraan MBG secara menyeluruh. Jadi pihak APH bisa melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait baik itu SPPG maupun pihak Badan Gizi Nasional untuk bisa memberikan keadilan bagi para korban yang sudah mengalami keracunan. Informasi selengkapnya masih dilansir dari rri.co.id.

0: Ada apa ini? Alat berat banyak sampai.
1: Permisi Bapak, ini ada apa ya? Kenapa alat berat banyak sekali menuju hutan? Bisa tolong jelaskan kah?
2: Begini Nona, alat-alat berat ini mau dipakai kasih gundul hutan ini. Hutan di kampung ini mau dijadikan kebun kelapa sawit. Bagus toh?
1: Bagus? Bagus dari mana Bapak? Hutan ini tempat kitong hidup dan cari makan. Kalau hutan ini tak ada, kitong masyarakat kampung bagaimana? Dari hutan ini kita bisa hidup dan makan. Tolong jangan rusak hutan Papua kami demi kepentingan dan keuntungan pribadi. Papua adalah harapan terakhir hutan Indonesia. Hutan Papua adalah paru-paru dunia. Jaga dan lestarikan hutan Papua demi keberlangsungan hidup manusia.

ini, jam tangan jadi salah satu tren fashion yang populer dengan berbagai jenis model dan teknologi canggih yang melengkapinya. Sama seperti penemuan barang berguna lainnya, penemuan jam tangan juga telah mengalami perjalanan yang panjang. Salah satu catatan mengenai asal-usul kata watch menunjukkan bahwa kata tersebut berasal dari kata Inggris kuno "wise" yang berarti penjaga. Karena penjaga kota menggunakan jam tangan untuk melacak shift mereka. Teori lain menduga bahwa istilah ini berasal dari pelaut abad ke-17 yang menggunakan mekanisme baru untuk menghitung lamanya jam kerja di kapal mereka dengan menggunakan watch atau jam tangan.

Iya, pendengar, di mana saja Anda berada, 49 menit terlepas dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Kali ini saya akan kan satu informasi yang terakhir. Dan sebentar pada pukul 20, kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita. Tim Bulu Tangkis Indonesia menggelar latihan pertama di NTT Central Training Center Kofu Tokyo Senin 14 September 2006. Ini merupakan markas dari klub Bulu Tangkis Jepang NTT East. Tujuan latihan ini adalah pengembalian serta pemeliharaan kondisi menjelang berlangsungnya Asian Games 2026 pada 20-29 September 2026. Pelatih Kepala Tunggal Putri Imam Tohari mengatakan kondisi atlet sudah sangat bagus sejak mengikuti latihan di hari pertama. Di hari pertama ini kondisi para pemain Tunggal Putri sangat bagus. Imam menambahkan program pada hari pertama ada latihan pukulan dan pergerakan dengan tempo sedang. Programnya ada pukulan-pukulan dengan pergerakan di lapangan dengan speed sedang agar besok sudah bisa lebih terbiasa. Imam mengatakan cuaca saat ini di negeri Sakura cukup cocok dengan atlet-atlet Indonesia. Menurut dia, sebagai pelatih yang pernah lama tinggal di Jepang, seharusnya secara adaptasi para atlet tidak akan kesulitan. Informasi selengkapnya masih dilansir dari rri.co.id.

0: tapi lagi bokek.
1: Eh, kan bisa bayar bulan depan.
0: Eh, iya ya, kan bisa bayar bulan depan pakai yang bayar nanti itu. Ini kayaknya bagus juga nih buat dipakai ke pesta. Tapi
1: gampang, bayar nanti aja.
0: Duh, handphone udah jadul, tapi beli baru gaji gak cukup. Pengen HP lagi viral itu.
1: Eh, kan bisa dicicil.
0: Tapi gajiku udah mepet.
1: Ayo, mumpung lagi promo loh.
0: Aduh, kok cicilanku banyak banget sih? Ini sih gaji habis buat bayar cicilan nih.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara.
2: The issue therefore is not where dollar remains relevant, but how ASEAN can make more strategic and effective use.
0: Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Keuangan yang baru dilantik, Sohasil Nazara, untuk menjaga kesehatan dan kredibilitas APBN. Sekjen ASEAN menyoroti pentingnya memperkuat ketahanan energi dan keamanan ekonomi menghadapi ketidakpastian global yang semakin kompleks. Tim DVI Polda Kalimantan Selatan berhasil mengidentifikasi satu jenazah korban insiden KM Virgo Transport 8 yang terbalik di Laut Jawa. Mendengar inilah warta berita selengkapnya Senin 14 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Dengar, Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Keuangan yang baru dilantik, Sohasil Nazara, untuk menjaga kesehatan dan kredibilitas APBN. Laporannya disampaikan Sugandi Avandi.
3: Mengangkat Profesor Sohasil Nazara PhD sebagai Menteri Keuangan.
4: Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah jabatan Sohasil Nazara sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia menggantikan Purbaya Yudi Sadewa. Sohasil sebelumnya merupakan Wakil Menteri Keuangan. Pelantikan berlangsung di Istana Negara Jakarta sore tadi.
5: Demi Tuhan saya berjanji
6: bahwa saya
5: akan setia kepada
6: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
5: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
6: Tahun 1945. Serta akan menjalankan. Segala peraturan perundang-undangan. Dengan selurus-lurusnya. Demi Dharma Bakti saya.
5: Kepada bangsa dan negara.
4: Sementara itu, Menteri Keuangan Sohasil Nazara mengatakan Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan khusus agar menjaga kesehatan dan kredibilitas keuangan negara. Sohasil menjelaskan akan menjalankan APBN secara sehat, kredibel untuk mendukung program prioritas pemerintah. Penjelasan itu disampaikan Menteri Sohasil kepada wartawan usai pelantikan di Istana Negara Jakarta sore tadi.
7: Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut. Jadi APBN sebagai bagian dari keuangan negara harus bisa menjalankan program-program prioritas pemerintah, karena itu APBN-nya itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel. APBN itu harus dapat dipercaya. Dan untuk itu kita akan melakukan dengan Kementerian Keuangan yang selama ini sudah bekerja dengan sangat-sangat keras, akan melanjutkan menjaga keuangan negara tersebut menjadi APBN yang nantinya bisa menumbuhkan dan APBN yang juga bisa betul-betul menstabilkan ekonomi Indonesia.
4: Sohasil mengatakan dihubungi pihak istana untuk pelantikan pada pagi tadi. Turut hadir dalam pelantikan diantaranya Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, dan Jaksa Agung ST Burhanuddin. Dari Istana Negara Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekjen ASEAN menyoroti pentingnya memperkuat ketahanan energi dan keamanan ekonomi menghadapi ketidakpastian global yang semakin kompleks. Laporannya disampaikan Zahrotin Alzana.
2: The issue therefore is not where dollar remains relevant, But how ASEAN can make more strategic and effective use.
8: Ketahanan energi dan keamanan ekonomi menjadi perhatian ASEAN karena kawasan menghadapi berbagai tekanan ekonomi, energi, serta perubahan lingkungan global. Sekretaris Jenderal ASEAN Kao Kim Hun menyebut, lebih dari 100 peserta dari negara ASEAN dan mitra eksternal membahas langkah praktis untuk memperkuat ketahanan kawasan. Ia menekankan peran lembaga pemikir dalam membantu ASEAN mengantisipasi perubahan dan memperkuat ketahanan. Menurutnya, kontribusi komunitas lembaga pemikir semakin penting seiring ASEAN mempersiapkan visi komunitas ASEAN 2045.
2: The issue therefore is not where dialogue remains relevant.
9: Saat ASEAN meratap ulang tahun ASEAN yang ke-60 dan memajukan visi komunitas ASEAN 2045, kontribusi dari komunikasi lembaga pemikir kita akan tetap penting dalam membantu ASEAN dalam mengantisipasi perubahan, memperkuat ketahanan, dan mengarungi masa depan kita bersama.
2: Centrality after all cannot rest on institutional inheritance alone.
8: Sementara itu, Duta Besar Republik Federal Jerman untuk ASEAN, Ralf Beste, menyoroti kesamaan tantangan yang dihadapi ASEAN dan Eropa dalam perubahan global. Tantangan tersebut mencakup perubahan iklim, serta ancaman terhadap tatanan dunia berbasis aturan yang berlandaskan hukum internasional.
10: An international cooperation reference is often made to the principle of partnership.
11: Eropa dan ASEAN menghadapi banyak tantangan yang sama, seperti perubahan iklim atau ancaman terhadap tatanan dunia berbasis aturan yang dibangun di sekitar hukum internasional. Namun mereka juga berbagi banyak peluang dalam hal perdagangan, ranah digital, atau pasokan energi berkelanjutan.
10: What circumstances the other finds himself in and what challenges or threats he faces.
8: Selain ketahanan energi dan keamanan ekonomi, ATTS membahas keberlanjutan serta ketahanan sektor pertanian di kawasan ASEAN. Hasil pembahasan forum tersebut akan dirangkum dalam rekomendasi dan memo kebijakan sebagai masukan bagi KTT ASEAN November 2026 mendatang. Dari Jakarta, Zahroddin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital mencatat sebanyak 28 juta akun anak Indonesia dalam 8 platform digital risiko tinggi atau telah terlindungi. Selengkapnya disampaikan Leni Kurniawati.
12: Betunas, kami mencatat secara total 28 juta akun anak Indonesia kini telah mendapat perlindungan dari berbagai risiko. Ini kontribusi dari berbagai platform di ranah digital.
13: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi mencatat sebanyak 28 juta akun anak Indonesia dalam 8 platform digital risiko tinggi telah terlindungi dari berbagai risiko. Adapun 8 akun media sosial yang dimaksud antara lain Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, Threads, X, Bigo Live, dan Roblox. Menurut Menteri Komunikasi dan Digital, Mutia Hafid menjelaskan 28 juta akun anak terlindungi setelah 6 bulan pemberlakuan peraturan pemerintah tentang Tunggu Anak Siap atau PP Tunas. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menambahkan meski sudah berjalan 6 bulan namun implementasi PP Tunas belum sepenuhnya maksimal. Sejumlah platform digital atau penyelenggara sistem elektronik atau PSE belum sepenuhnya menjalankan aturan tersebut.
12: Evaluasi ini artinya kita masih memiliki PR yang cukup banyak dan artinya tadi kamu sampaikan ada sebagian yang kita nilai gagal dan belum sepenuhnya patuh kepada PP Tunas. Karena itu kami mengingatkan bahwa pemerintah dapat menjatuhkan sanksi administratif, sanksi teguran tertulis, peringatan sudah kita berikan sebelumnya dan dapat kita keluarkan kembali. Denda administratif hingga pemutusan akses. Pemutusan akses ini bisa beberapa, pemutusan akses fitur atau hingga sampai pemutusan akses sepenuhnya.
13: Sementara itu, Dirjen Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi, Alex Sabar, menjelaskan alasan sejumlah platform atau PSE belum menjalankan PP Tunas dengan maksimal karena persoalan internal perusahaan masing-masing. Bahkan dia menjelaskan sejauh ini sejumlah platform mengajukan perpanjangan waktu untuk melaksanakan sepenuhnya ketentuan PP Tunas dan berkomitmen menjalankan ketentuan aturan tersebut.
14: Alasan di internal. Dan kemudian mereka sudah meminta perpanjangan waktu pada beberapa yang meminta perpanjangan waktu tetap di bulan ini dan mereka akan segera memberikan laporan terkait dengan penanganan akun anak.
13: Terkait PP Tunas, Kemkomdigi mengingatkan kepada penyedia platform akan adanya pemberlakuan sanksi mulai yang sifatnya administratif, teguran, denda, hingga penutupan platform. Dari Ruang Serbaguna Press Room Kemkomdigi, Merdeka Barat, Jakarta, Lady Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tim DVI Polda Kalimantan Selatan berhasil mengidentifikasi satu jenazah korban insiden KM Virgo Transport 8 yang terbalik di Laut Jawa. Korban berhasil diidentifikasi melalui catatan medis dan pemeriksaan sidik jari. Berikut laporan Robi Angga dari RRI Banjarmasin.
15: Satu jenazah korban KM Virgo Transport 8 yang mengalami insiden terbalik di Laut Jawa berhasil diidentifikasi tim DVI Polda Kalimantan Selatan di RS Bayangkara Banjarmasin Senin siang 14 September 2026. Jenazah yang teridentifikasi bernama Rainer Fausta Yosiliano, laki-laki berusia 22 tahun asal Kabupaten Malang. Kabid Dokes Polda Kalsel, Kombes Dr. Muh Sofwan, mengatakan pada Senin siang, tim DVI Polda Kalimantan Selatan menerima dua kantong jenazah dari tim evakuasi gabungan Basarnas, TNI Polri, dan relawan setempat. Dari dua kantong tersebut, satu berisi jenazah utuh, sedangkan satu lainnya berisi pelampung yang ditemukan pada saat proses evakuasi.
16: Pada hari Senin, tanggal 14 September 2006, pukul 11.30, WITA, tim DVI berhasil mengidentifikasi satu jenazah, yaitu jenazah nomor PM62, tim DVI Kalsel,
17: nomor 24.
16: IP001 terindikasi sebagai Tuan Rainer Fausta Yusilianto, laki-laki 22 tahun, Dusun Klaket, Kabupaten Malang, Indonesia.
15: Jenazah sebelumnya dievakuasi menggunakan kapal tanker MT Mauhau yang juga membawa 15 penumpang KM Virgo Transport 8 yang berhasil diselamatkan. Sementara itu, Kabid Humas Polda Kalimantan Selatan Kombes Pol Nur Kamit mengatakan bahwa Polda Kalimantan Selatan juga menyiagakan personel selama 24 jam di pos Trisakti untuk mendukung penerimaan dan evakuasi korban yang tiba di pelabuhan.
18: Sampai detik hari ini, di dalam pelaksanaan upaya penanganan tersebut, personel 1 kali 24 jam standby. Standby posisi di pos Trisakti. Di pos Trisakti, karena kita menunggu kedatangan daripada korban baik selamat maupun yang sudah meninggal dunia di pos Trisakti, sehingga nanti bagaimana evakuasi agar mudah.
15: Hingga Senin siang, satu korban telah berhasil diidentifikasi dari jenazah yang diterima tim DVI Polda Kalimantan Selatan. Polda Kalimantan Selatan juga bersiap untuk menerima 5 jenazah tambahan yang akan menjalani proses identifikasi di Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin. Dari Banjarmasin, Robi Angga, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Proses evakuasi korban kecelakaan KMP Virgo di kawasan Tanjung Perak, Surabaya masih menjadi fokus penanganan petugas. Pemerintah Provinsi Jawa Timur memastikan terus berkoordinasi dan siap memberikan dukungan yang diperlukan dalam proses penyelamatan. Berikut Anik Hasanah dari RRI Surabaya melaporkan.
19: Proses evakuasi korban kecelakaan KMP Virgo di kawasan Tanjung Perak, Surabaya masih menjadi fokus penanganan petugas. Pemerintah Provinsi Jawa Timur memastikan terus berkoordinasi dan siap memberikan dukungan yang diperlukan dalam proses penyelamatan. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan, operasi evakuasi saat ini dipimpin Basarnas bersama Otoritas Pelabuhan Kementerian Perhubungan. Pemprov Jatim juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas yang terus melakukan pencarian dan evakuasi korban.
20: Dan untuk itu kita mengapresiasi segenap petugas. Fokus kita kepada penyelamatan, sekali lagi kami terus berkoordinasi apa yang kira-kira diperlukan sebagai dukungan dari pemerintah daerah. Namun demikian saat ini fokus evakuasi dipimpin oleh Basarnas dan oleh Otorita Pelabuhan Kementerian Perhubungan. Jadi posisi kami terus siap siaga sekiranya ada yang dibutuhkan untuk bisa membantu proses ini.
19: Di sisi lain, aspek kapasitas dan penempatan muatan kapal turut menjadi perhatian dalam evaluasi kecelakaan KMP KMP Virgo. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haria Soekartono menilai kondisi kapal yang relatif muda dan konstruktif yang baik tetap harus diimbangi dengan pengawasan terhadap daya angkut serta distribusi muatan.
17: Karena muatan yang berat, penempatan yang tepat ya, itu tidak ada masalah. Tapi kalau muatan itu berat, penempatannya kurang tepat, itu juga bisa terjadi yang namanya instability. Instability itu stabilitas negatif. Stabilitas negatif itu kalau misalnya terjadi ombak yang besar, dia tidak ada momen pengembalian. Belum sampai momen pengembalian, sudah kena ombak lagi. Tapi kalau stabilitasnya bagus, maksudnya masih tidak terlalu berat di atas, ya, itu momen pengembaliannya akan cepat.
19: Hingga kini proses pencarian dan evakuasi masih terus dilakukan oleh tim gabungan. Evaluasi terhadap aspek keselamatan kapal juga akan menjadi bagian penting untuk mengetahui penyebab kecelakaan secara menyeluruh. Ani Hasana melaporkan.
0: Pendengar, keberadaan SPPG di Kabupaten Kupang diharapkan tidak hanya menghadirkan makanan bergizi bagi masyarakat, tetapi juga membuka pasar baru bagi petani dan peternak lokal. Berikut laporan Andri Iskandar dari RRI Kupang.
21: Program SPPG di Kabupaten Kupang diharapkan tidak hanya menghadirkan makanan bergizi bagi masyarakat, tetapi membuka pasar baru bagi petani dan peternak lokal. Pemerintah Kabupaten Kupang mendorong agar kebutuhan SPPG dipenuhi dari hasil produksi masyarakat setempat bagi petani dan peternak di Kabupaten Kupang. Keberadaan SPPG menjadi peluang untuk menjual hasil produksi tanpa harus mencari pasar yang terlalu jauh. Bupati Kupang Yusuf Lede mengatakan, masyarakat harus menjadi pelaku utama dalam perputaran ekonomi yang muncul dari program tersebut.
22: Ini juga salah satu program terbaik, program strategis nasional dari para Pak Presiden untuk bagaimana menciptakan pertumbuhan ekonomi di tingkat desa dan kelurahan. Kita berharap bahwa kehadiran Kopis Kelurahan Merah Putih di seluruh wilayah ini ya, membawa dampak positif khususnya dalam pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat di tingkat desa kelurahan sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat maupun anak muda yang ada di desa.
21: Harapan tersebut mendapat dukungan dari anggota DPRD Kabupaten Kupang, Absalon Boy. Ia menyebut masyarakat sudah mulai menyiapkan hasil pertanian dan peternakan yang dapat dipasok untuk kebutuhan SPPG.
23: Masyarakat, para petani dan peternak lagi mempersiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan oleh SPPG dan kami siap, masyarakat siap untuk memasok SPPG. Seperti melon, semangka, dan lain-lainnya. Telur dan ayam pedaging itu sudah disiapkan. Dan tinggal kita memohon kepada Pemerintah Kabupaten Kupang untuk memastikan para pengelola SPPG untuk bekerjasama mengambil di para petani dan peternak seperti itu. Kami bersyukur bahwa ini hal-hal yang sangat baik bagi masyarakat dan mendukung bagaimana program pangan yang sudah dicanangkan oleh pemerintah.
21: Bagi masyarakat desa, terjadinya pasar yang jelas bisa menjadi dorongan untuk kembali memperkuat usaha tani dan peternakan. Pemerintah Kabupaten Kupang berharap SPPG nantinya bukan hanya menghadirkan makanan bergizi, tetapi juga membuat hasil kerja dan peternak lokal ikut menghidupkan ekonomi di daerah sendiri. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Infrastruktur jalan yang rusak parah di Dusun 8 Desa Umbu Balodano, Nias Utara, menghambat aktivitas masyarakat dan anak-anak sekolah. Dari RRI Gunung Sitoli, Muniali Harefa melaporkan.
24: Masyarakat Dusun 8 Desa Umbu Balodano, Kecamatan Sitolu Eri, Kabupaten Nias Utara melayangkan seruan terbuka kepada Presiden RI dan Gubernur Sumatera Utara. Mereka mendesak segera dibangun jalan sepanjang 4 km yang menghubungkan Desa Umbu Balodano menuju Dusun 2 Desa Banua Sibohou, Kecamatan Namalwe Siwa. Jalan tersebut hingga kini belum tersentuh pembangunan memadai sejak pertama kali dibuka pada tahun 2018. Warga Sanawuyu Desa Umbu Balodano Idaman Jaya Ziga mengeluhkan dampak buruknya infrastruktur. Minimnya akses jalan membuat pendapatan warga tertekan. Dalam kondisi darurat, warga bahkan terpaksa menandu orang sakit dan lansia melewati jalan rusak dan licin itu. Dampak juga dirasakan dunia pendidikan. Siswa SMP hingga SMA SMK harus berangkat dari rumah pukul 5 waktu Indonesia Barat agar tidak terlambat. Kondisi ini memicu urbanisasi besar-besaran. Warga Sanawuyu diperkirakan 75 hingga 80% memilih merantau karena tidak tahan dengan keterisolasian.
1: Kami dari masyarakat Desa Baledane, perhatian Pak Presiden Republik Indonesia dan Pak Gubernur Sumatera Utara, Pak Bobi Nasution, untuk memperhatikan kami di sini, jalan kami di sini, mulai dari kelahiran saya ini belum tersentuh jalan kami, dan inilah hasil bumi kami, kita kami, pisang, durian, dan lain sebagainya. Kami pikul sekitar 4 kilo, siapa yang ada mobil. Terlebih anak sekolah kami di sini, SMP, SMA, dan SMK sederajat, jam 5 pagi berangkat ke sekolah. Dihalangi oleh hujan, maka anak kami sekolah terlambat.
24: Sebelumnya Ketua DPRD Nias Utara Yaaman Telombanu mengatakan bahwa wilayah Desa Umbu Baledanu, Kecamatan Setelu Eri masih ada yang belum tersentuh pembangunan sehingga makan bergizi gratis tidak dapat disalurkan di beberapa sekolah di wilayah itu.
3: Kendala yang kita pantau itu distribusi program ini sampai ke sasarannya adalah mengenai infrastruktur jalan dan jembatan. Ada beberapa daerah lagi itu seperti di Setelu Eri itu sampai ke Umbu Baledanu. Oh, itu bahkan ada dua sekolah yang tidak terlayani di SPPG-nya TT Simajaya ini karena memang nggak bisa, jangankan mobil, sepeda motor aja susah masuk. Nah kalau dibawa juga secara manual ini risikonya bisa tumpah di jalan, kontaminasi. Memang terus kita pemerintah daerah dengan juga DPRD ini memprioritaskan beberapa spot-spot itu supaya bisa terjangkau dengan baik.
24: Yaaman berharap pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dapat mengalokasikan anggaran untuk pembangunan infrastruktur di Desa Umbu Baledanu dan juga di beberapa desa di wilayah Nias Utara. Dari Nias Utara, Munili Harifa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa pada minggu kemarin menyerukan agar BRICS membentuk mekanisme internasional untuk evaluasi ilmiah independen terhadap kecerdasan buatan atau AI. Hal itu kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Ia juga memperingatkan bahwa kemampuan teknologi tidak boleh melampaui kemampuan manusia untuk memahami dan mengendalikannya. Berbicara pada KTT BRICS di New Delhi, Ramaphosa mengatakan bahwa AI dapat membuka era baru produktivitas dan kemajuan manusia. Namun, ia juga memperingatkan adanya risiko yang terkait dengan sistem yang semakin canggih. Jika digunakan secara efektif dan bertanggung jawab, AI dapat membantu mengurangi ketimpangan, kemiskinan, dan keterbelakangan, serta mentransformasi bidang kedokteran, pendidikan, penemuan ilmiah, dan produktivitas pertanian. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Ajang MotoGP di sirkuit Mandalika bulan Oktober mendatang diharapkan menjadi momentum evaluasi dan pembelajaran bagi para pembalap Indonesia. Berikut laporan reporter Syah Manaf dari RRI Mataram.
5: Saya juga berharap penyelenggaraan tahun ini bisa menjadi ajang pembelajaran.
6: Gelaran balap motor kelas dunia MotoGP akan berlangsung di sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat tanggal 11 Oktober 2026. Penyelenggaraan MotoGP tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai ajang tontonan olahraga berkelas dunia. Event itu dinilai harus menjadi momentum untuk membangun legacy bagi perkembangan olahraga bermotor, khususnya dalam pembinaan atlet di NTB dan Indonesia. Praktisi olahraga NTB, Dr. Prayogi Duwina Angga, mengatakan keberadaan MotoGP di NTB semestinya memberikan dampak nyata terhadap ekosistem olahraga bermotor, mulai dari pembinaan atlet, peningkatan kualitas sirkuit, hingga munculnya generasi muda yang tertarik menekuni dunia balap secara serius dan terarah. Menurutnya, penyelenggaraan MotoGP harus mampu menjadi pemicu lahirnya program pembinaan atlet yang lebih terstruktur.
5: Dari kacamata saya, untuk penyelenggaraan MotoGP, saya harap bukan hanya sekedar sebagai tontonan saja, tapi harapan yang lebih besar adalah kegiatan MotoGP ini bisa menjadi legacy untuk kelanjutan prestasi dari olahraga bermotor di Indonesia pada umumnya dan NTB pada khususnya. Artinya ada dampak nyata terhadap pembinaan atlet.
6: Sementara itu, demi suksesnya gelaran MotoGP tersebut, Ketua Ikatan Motor Indonesia IMI NTB Taufan Ardiansyah secara terbuka akan mengundang para pecinta motor dari berbagai wilayah di Indonesia. Pihaknya juga akan mengerahkan ribuan para anggota IMI untuk bersama-sama hadir menyaksikan ajang MotoGP tersebut.
2: Persiapan IMI. Saat ini IMI yang paling utama kita membantu untuk menghadirkan kurang lebih 8.000 anggota IMI untuk hadir menyaksikan MotoGP di Lombok. Target kita 2.000 dari komunitas otomotif NTB, 6.000 dari komunitas otomotif se-Indonesia.
6: Berdasarkan jadwal resmi MotoGP 2026 yang telah dirilis, rangkaian balapan di sirkuit Mandalika akan berlangsung selama 3 hari, yakni pada tanggal 9, 10, dan 11 Oktober 2026. Dengan demikian, Mandalika akan menjadi seri ke-17 bagi para pembalap MotoGP dalam kalender musim 2026. Dari Mataram, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Baik, pendengar, demikian telah kita ikuti bersama Warta Berita dari Pro 3 Jakarta. Dan kembali lagi Anda bersama kami di program 1 RRI Tahuna di FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: Baik, peringatan 32 menit terlepas dari pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita akan ikuti bersama untuk program acara kami di tahunan malam ini untuk Mimbar Agama Katolik edisi hari ini, Senin 14 September 2026 bersama dengan Febiola Silangen.
1: Selamat malam, salve bagi pendengar setia RRI dimanapun berada, khususnya umat Katolik yang ada di paroki Santo Yohanes Rasul Tahuna. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama mengikuti mimbar agama Katolik. Kita awali dengan doa, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu yang kudus atas segala berkat serta cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kami, khususnya pada malam hari ini Engkau masih berkenan untuk mengumpulkan kami di tempat ini untuk melaksanakan mimbar agama Katolik. Kiranya Engkau memberkati, membimbing, mendampingi kami dalam kami membaca dan merenungkan akan sabda firman-Mu. Berkatilah mimbar agama Katolik ini ya Tuhan, agar boleh menjadi pedoman dan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Inilah menjadi doa kami yang kami sampaikan kepada-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baiklah, pembacaan kita pada malam hari ini diambil dari Injil Yohanes 3 ayat 13 sampai dengan 17. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain dia yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus." Tema permenungan kita pada malam hari ini, yaitu memandang salib menemukan keselamatan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pendengar setia RRI dimanapun berada, setiap kali memasuki gereja, kita semua hampir selalu melihat salib. Salib juga kita kenakan pada kalung, kita letakkan di rumah, kita buat tandanya sebelum dan sesudah berdoa. Bahkan banyak orang Katolik membuat tanda salib ketika melewati sebuah gereja. Karena begitu akrab, ada bahayanya bahwa salib menjadi sesuatu yang biasa. Kita melihatnya, tetapi tidak lagi merenungkannya. Kita membuat tanda salib, tetapi kadang tidak menyadari betapa besar misteri iman yang sedang kita akui. Pada hari ini, 14 September 2026, gereja merayakan pesta salib suci. Hari ini kita diajak kembali memandang salib bukan sekedar sebagai benda keagamaan, melainkan sebagai tanda kasih Allah, pengorbanan Kristus, kemenangan atas dosa, dan jalan menuju kehidupan kekal. Salib pernah menjadi alat penghinaan dan kematian. Namun karena Yesus Kristus menyerahkan dirinya di atasnya, salib berubah menjadi tanda keselamatan. Di sanalah kasih Allah dinyatakan secara luar biasa. Di sanalah dosa dikalahkan oleh ketaatan. Di sanalah kebencian dijawab dengan pengampunan. Di sanalah kematian menjadi jalan menuju kehidupan. Karena itu hari ini gereja tidak memuliakan penderitaan demi penderitaan. Gereja memuliakan Kristus yang melalui salib membawa keselamatan bagi dunia. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pendengar setia RRI dimanapun berada, dalam bacaan liturgi pada hari ini, khususnya dalam bacaan pertama diambil dari kitab Bilangan, membawa kita kepada perjalanan bangsa Israel di padang gurun. Perjalanan yang panjang membuat mereka kehilangan kesabaran. Mereka mulai mengeluh kepada Allah dan kepada Musa. Mereka lupa bahwa Allah telah membebaskan mereka dari perbudakan Mesir. Mereka lupa bagaimana Allah membuka jalan bagi mereka. Mereka lupa bahwa makanan yang mereka terima setiap hari merupakan tanda pemeliharaan Tuhan. Kesulitan membuat pandangan mereka tertuju hanya kepada apa yang tidak mereka miliki. Bukankah hal seperti itu juga dapat terjadi dalam kehidupan kita? Ketika semuanya berjalan baik, kita mudah mengatakan bahwa Tuhan itu baik. Namun, ketika hidup memasuki padang gurun, kita mulai bertanya, di manakah Tuhan? Mengapa Tuhan membiarkan ini terjadi? Mengapa doa kita belum terjawab? Mengapa kita harus mengalami masalah seperti ini? Bangsa Israel akhirnya menyadari kesalahan mereka dan datang kepada Musa. Tuhan kemudian memerintahkan Musa membuat ular tembaga dan meninggikannya. Orang yang terkena gigitan ular dan memandangnya akan tetap hidup. Kisah ini menjadi sangat penting karena Yesus sendiri menggunakannya untuk menjelaskan misteri salib. Demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pendengar setia RRI dimanapun berada, dalam Injil Yohanes 3 ayat 13 sampai dengan 17, Yesus berbicara kepada Nikodemus. Ia menghubungkan peristiwa ular yang ditinggikan Musa di padang gurun dengan dirinya sendiri. Sebagaimana bangsa Israel memandang tanda yang ditinggikan dan memperoleh kehidupan, demikian pula manusia dipanggil memandang dengan iman kepada Kristus yang ditinggikan di atas salib. Inilah pusat renungan hari ini. Memandang salib berarti kita memandang kasih Allah. Salib mengatakan kepada kita bahwa Allah tidak meninggalkan manusia ketika manusia jatuh dalam dosa. Allah datang mencari manusia. Ia masuk ke dalam sejarah manusia. Putra Allah menjadi manusia, merasakan kelemahan manusia, mengalami penolakan, pengkhianatan, penderitaan, bahkan kematian. Mengapa? Jawabannya terangkum dalam salah satu ayat kitab suci yang paling dikenal, yaitu, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pendengar setia RRI dimanapun berada, salib pertama-tama adalah kisah tentang kasih. Kadang-kadang kita mengukur kasih Tuhan berdasarkan keadaan hidup. Ketika pekerjaan berjalan lancar, kita merasa Tuhan memberkati kehidupan kita. Ketika kesehatan baik, kita merasa Tuhan dekat. Ketika doa segera dikabulkan, kita merasa Tuhan mendengarkan. Tetapi, ketika kesulitan datang, kita mulai meragukan akan kasih-Nya. Pesta salib suci mengajak kita memiliki ukuran yang berbeda. Jika suatu hari kita bertanya, apakah Allah benar-benar mengasihi saya? Pandanglah salib. Di sana jawabannya sudah diberikan. Kristus yang tersalib menyatakan bahwa kasih Allah bukan sekedar kata-kata. Kasih itu diwujudkan dalam pemberian diri. Yesus tidak menyelamatkan manusia dari kejauhan. Ia memberikan dirinya. Salib menjadi pernyataan bahwa manusia begitu berharga di mata Allah, sehingga putranya rela menyerahkan diri demi keselamatan kita, umat manusia. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, karena itu, ketika hati kita dipenuhi keraguan, jangan hanya memandang masalah kita. Pandanglah Kristus yang tersalib. Dalam bacaan kedua hari ini dari Filipi, memperlihatkan kedalaman lain dari misteri salib. Kristus merendahkan diri dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di salib. Disinilah kita melihat kebalikan dari logika dunia. Dunia sering mengatakan bahwa kebesaran berarti berada di atas orang lain. Kristus menunjukkan bahwa kebesaran ditemukan dalam pelayanan. Dunia mengatakan bahwa kemenangan berarti mengalahkan musuh. Kristus mengalahkan kejahatan dengan kasih. Dunia mengatakan bahwa kekuasaan berarti kemampuan memaksa orang lain. Kristus menunjukkan kekuasaan tentunya melalui pembelaan diri. Jalan Kristus adalah jalan kerendahan hati. Karena itu salib juga menjadi cermin bagi kehidupan kita sekalian. Apakah kita bersedia merendahkan diri? Apakah kita bersedia meminta maaf? Apakah kita bersedia mengampuni? Apakah kita bersedia melayani tanpa selalu mencari pujian? Apakah kita tetap setia kepada Tuhan ketika ketaatan menuntut pengorbanan? Menghormati salib tidak cukup dengan memasang salib di rumah. Kita dipanggil untuk menghidupi semangat salib. Bagi orang yang melihat penyaliban Yesus pada Jumat Agung, semuanya mungkin tampak berakhir. Guru mereka telah wafat, harapan mereka tampaknya hancur. Namun iman Kristiani tidak berhenti pada Jumat Agung. Sesudah salib datang, datanglah kebangkitan. Karena itu, salib adalah tanda kemenangan karena Kristus yang disalibkan adalah Kristus yang bangkit. Inilah pengharapan besar bagi kita sekalian. Ada saat-saat ketika kehidupan terasa seperti Jumat Agung. Kita mengalami kehilangan, doa seolah tidak mendapat jawaban. Hubungan keluarga mengalami masalah. Usaha tidak berjalan sesuai dengan harapan. Kita dikecewakan orang yang dipercaya. Masa depan terus tidak pasti. Pada saat seperti itu, kita mungkin belum melihat akan Minggu Paskah. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pendengar setia RRI dimanapun berada. Namun salib mengingatkan kita, Tuhan dapat membawa kehidupan dari tempat yang tampaknya dikuasai kematian. Tuhan dapat membuka jalan ketika kita tidak melihat jalan. Tuhan dapat mengubah luka menjadi kesempatan untuk bertumbuh. Tuhan dapat memakai pengalaman sulit untuk membawa kita semakin dekat kepadanya. Setiap orang mempunyai salibnya masing-masing. Salib itu tidak selalu berupa penderitaan besar. Kadang, salib hadir dalam kesetiaan sehari-hari. Seorang ayah yang bekerja dengan jujur demi keluarganya sedang belajar memikul salib. Seorang ibu yang dengan sabar merawat keluarganya sedang belajar memberikan diri. Anak yang tetap menghormati orang tuanya ketika terjadi perbedaan

ketika kesulitan yang tidak dapat dihindari datang dalam perjalanan hidup, kita dapat membawanya kepada Kristus. Kita dapat berkata, Tuhan Yesus, aku tidak sanggup memikul semuanya sendirian. Berjalanlah bersamaku. Salib yang kita pikul bersama Kristus tidak selalu langsung menjadi ringan, tetapi tidak lagi dipikul sendirian. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, jangan turunkan pandangan kepada keputusasaan. Ada hubungan indah antara bacaan pertama dan Injil. Bangsa Israel harus memandang ke atas. Dalam Injil, Kristus juga berbicara tentang anak manusia yang ditinggikan. Secara rohani kita pun sering membutuhkan keberanian untuk mengangkat pandangan kita. Masalah membuat kita terus memandang masalah. Kegagalan membuat kita terus memandang kegagalan. Kesalahan masa lalu membuat kita terus memandang diri sendiri dengan rasa bersalah. Ketakutan membuat kita terus memandang kemungkinan buruk yang belum tentu terjadi. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, hari ini Tuhan mengundang kita sekalian, angkatlah pandanganmu kepada Kristus. Bukan berarti masalah kita otomatis hilang. Namun ketika Kristus menjadi pusat pandangan kita, masalah tidak lagi menjadi pusat kehidupan kita. Kita mulai menyadari bahwa penderitaan kita bukanlah seluruh cerita. Masih ada kasih Tuhan, masih ada rahmat, masih ada pengampunan, masih ada pengharapan, dan masih ada kebangkitan. Di salib kita juga menemukan sekolah pengampunan. Yesus tidak membalas kebencian dengan kebencian. Karena itu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, kita tidak dapat sungguh-sungguh menghormati salib sambil terus kita memelihara kebencian. Mungkin ada seorang yang pernah menyakiti kita, mungkin lukanya dalam, dan mengampuni bukan berarti mengatakan bahwa tindakan yang salah menjadi besar. Mengampuni juga tidak selalu berarti hubungan harus kembali seperti sebelumnya. Namun pengampunan berarti kita menyerahkan hak untuk membalas kepada Tuhan dan memohon agar hati kita dibebaskan dari racun kebencian. Untuk itu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pendengar setia RRI dimanapun berada, pesan Injil pada saat ini bagi kita sekalian bahwa salib mengajar kita bahwa kejahatan tidak dikalahkan dengan kejahatan yang lebih besar. Kejahatan dikalahkan dengan yang baik, dikalahkan oleh kasih. Dan membuat tanda salib dengan kesadaran, hari ini kita juga dapat memperbaharui cara kita membuat tanda salib. Seringkali gerakannya begitu cepat sehingga kita hampir kehilangan makna dari tanda salib. Padahal ketika berkata dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, kita sedang mengakui iman kepada Allah Tritunggal dan menandai diri kita dengan tanda keselamatan Kristus. Cobalah hari ini kita membuat tanda salib dengan perlahan dan penuh kesadaran. Ketika tangan menyentuh dahi, serahkan pikiran kita kepada Tuhan. Ketika menyentuh dada, serahkan hati kita. Ketika menyentuh kedua bahu, serahkan pekerjaan, kekuatan, dan seluruh kehidupan kita. Biarlah tanda salib tidak sekedar menjadi kebiasaan, tetapi menjadi doa yang mengingatkan kita milik Kristus. Untuk itu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pesta salib suci pada hari ini, kita dapat melakukan beberapa tindakan sederhana. Yang pertama, luangkan waktu beberapa menit untuk memandang salib dalam keheningan. Tidak perlu banyak kata, pandanglah Kristus dan sadari betapa

seberapa besar kasihnya. Dan kedua, bawalah satu persoalan yang sedang membebani hati kita kepada Yesus. Katakan kepadanya dengan jujur apa yang kita takutkan, kecewakan, dan khawatirkan. Dan ketiga, pikirkan satu orang yang sulit kita ampuni dan doakan orang itu. Mungkin hati kita belum mampu mengampuni sepenuhnya hari ini. Mulailah dengan memohon, Tuhan, berilah kita rahmat untuk mau mengampuni. Dan keempat, lakukan satu tindakan kasih tanpa harus kita mencari pujian. Bantulah seseorang, hubungi orang yang membutuhkan dukungan, dengarkan seseorang yang sedang kesulitan, dan berikan waktu kita kepada keluarga. Dan yang terakhir, buatlah tanda salib dengan lebih sadar setiap kali kita berdoa. Semoga demikian. Amin. Marilah kita tutup mimbar agama Katolik pada malam hari ini dengan doa penutup. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu yang kudus, ya Tuhan, karena Engkau sudah membimbing memberkati kami sehingga mimbar agama Katolik pada malam hari ini boleh terselesaikan dengan baik. Kiranya sabda firman-Mu yang sudah kami baca dan dengar tadi boleh menjadi pedoman dalam kehidupan kami, boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh memikul salib-Mu, sehingga kami boleh menjadi pribadi yang mudah mengampuni dan tidak membenci sesama manusia. Berkatilah akan sisa aktivitas serta pelayanan kami pada malam hari ini. Kiranya Engkau terus memberkati kami, seluruh warga Kabupaten Kepulauan Sangihe. Lindungilah kami ya Tuhan dari segala mara bahaya dan malapetaka. Inilah yang menjadi doa kami yang kami sampaikan kepada-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah mimbar agama Katolik pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati.

0: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Ya, peringatan sudah 3 menit terlepas dari pukul 21 waktu Indonesia Tengah, masih bersama kami di Pro 1. Dan pendengar, kali ini saya akan temani dalam program acara musik tradisional dan budaya untuk edisi hari ini, Senin 14 September 2026. Saya akan hadirkan untuk informasi dalam program musik tradisional dan budaya edisi hari ini. Kita awal informasi budaya dari Ambon. Negeri Latu Halat yang terletak di pesisir selatan Pulau Ambon, Kecamatan Nusa Niue, terus berkomitmen menjaga kelestarian budaya dan tradisi lokal di tengah arus modernisasi. Negeri yang dikenal dengan keindahan alam lautnya ini tetap mempertahankan nilai-nilai adat serta kehidupan masyarakat yang religius dalam kesehariannya. Upu Latu Negeri Latu Halat Andi Salhuteru menegaskan pentingnya penerapan aturan adat sasi laut untuk menjaga ekosistem perairan di wilayahnya. Aturan ini menentukan jadwal khusus bagi warga dalam manen hasil laut seperti teripang, lola, dan ikan. Bagi siapapun yang melanggar ketentuan tersebut, sanksi adat yang tegas siap dijatuhkan demi menjamin keberlanjutan sumber daya laut. Selain perlindungan alat, pelestarian bahasa daerah juga terus didorong melalui komunikasi sehari-hari antara orang tua dan anak. Penggunaan bahasa daerah Latu Halat yang didampingan dengan bahasa Ambon menjadi bagian penting dalam menjaga identitas budaya lokal, di samping penggunaan pakaian adat seperti baju cele dan baju kurung pada momen-momen penting. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

Tifa merupakan alat musik khas Indonesia bagian timur, khususnya Maluku dan Papua. Tifa mirip dengan alat musik gendang yang dimainkan dengan cara dipukul. Alat musik ini terbuat dari sebatang kayu yang dikosongi atau dihilangi isinya, dan pada salah satu sisi ujungnya ditutupi, dan biasanya penutupnya digunakan kulit hewan yang telah dikeringkan untuk menghasilkan suara yang bagus dan indah. Setiap suku di Maluku dan Papua memiliki tifa dengan ciri khasnya masing-masing, terutama pada segi bentuk. Alat musik tifa di daerah Papua biasanya pada bagian tengah lebih melengkung dan memiliki pegangan pada bagian tengah. Sedangkan tifa di daerah Maluku berbentuk tabung biasa dan tidak memiliki pegangan. Alat musik ini biasanya sering digunakan untuk mengiringi upacara adat, pertunjukan musik, atau tarian tradisional.

Ya, pendengar, 24 menit lepas dari pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Kita masih lanjut lagi, pendengar, di program acara musik tradisional dan budaya. Untuk edisi hari ini, Senin 14 September 2026. Kita lanjut informasi selanjutnya digambarkan dari Padang. Dialog obrolan malam melalui ruang komunitas menghadirkan komunitas forum Lingkar Pena FLP Sumatera Barat. Program ini dipandu oleh Tito Oktri dan disiarkan pada hari Jumat 11 September 2026 melalui Pro 1 RRI Padang. Koordinator Kaderisasi FLP Sumatera Barat Muhammad Rivaldi yang hadir sebagai narasumber menjelaskan gerakan literasi ini sudah aktif sejak tahun 2000-an silam. Salah satu tokoh perintis forum tulisan di Ranah Minang ini adalah Melvi Yandra, penulis skenario Ojek Pengkolan. Komunitas penulis ini membagi tingkatan organisasi mulai pusat, wilayah provinsi, cabang, kabupaten, kota hingga ranting di sekolah, wilayah Payakumbuh dan kabupaten 50 kota atau Paliko. Saat ini bahkan telah sukses memasuki masa kepengurusan periode kedua. Sementara pengurus wilayah FLP Sumatera Barat Amrullah Semabu menyatakan, saat ini pihaknya sedang membuka pendaftaran anggota baru nasional. Calon peserta cukup memenuhi kriteria batasan umur minimal 13 tahun serta dapat mendaftar hingga tanggal 23 September. Para anggota baru yang bergabung nantinya akan mengikuti program pembinaan sekolah menulis intensif kurun waktu 8 bulan. Seluruh peserta akan mempelajari teknik penyusunan karya fiksi maupun non-fiksi secara terarah bersama para mentor senior berpengalaman. Pendengar, informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

0: Pro1, kanal inspirasi.
1: Berbicara kebudayaan bukan berarti membatasi diri pada hal berbau seni tari ataupun nyanyian belaka. Namun lebih dari itu, seni memasak atau tata boga turut menjadi bagian aktivitas berpola yang dicipta masyarakat menjadi suatu kebudayaan. Namun apa jadinya bila kuliner tradisional suatu daerah tak lagi familiar di masyarakat? Seperti yang terungkap dalam lagu berikut ini. Jangan.

Pendengar cuplikan lagu daerah nasi bekepor ini syarat akan lirik yang menjelaskan betapa nikmatnya sajian kuliner khas Kutai yang dimasak menggunakan perapian tungku kayu di mana beras bercampur air santan diaduk dalam wadah menanak yang dikenal dengan sebutan kenceng selama berjam-jam hingga mengeluarkan aroma khas nasi adukan atau dalam bahasa Kutai bekepor. Sejak dulu nasi bekepor memang dikenal sebagai menu makanan utama disantap pada jam makan siang sebab terdiri dari makanan mengenyangkan diantaranya gangan atau sayur labu dipadu sanga cabe jukut salai atau sambal goreng ikan asap nan menggugah selera. Namun nasi bekepor yang terkenal dengan tambahan jerok tegaron itu kini tak lagi familiar di lidah masyarakat Kutai mengingat nasi bekepor dewasa ini semakin sulit dijumpai. Kesulitan menyantap nasi bekepor bukan hanya dirasa pengunjung luar daerah tetapi turut dikeluhkan penduduk asli Tenggarong. Tidak mudah bukan berarti kita tidak dapat menjumpai nasi bekepor. Di daerah hulu Sungai Mahakam, nasi bekepor biasa disantap masyarakat setempat. Sulitnya menjumpai nasi bekepor disebabkan pola memasak masyarakat yang semakin modern. Cara menanak nasi tradisional yang tidak praktis lambat laun ditinggalkan masyarakat. Padahal cita rasa nasi bekepor justru terletak pada cara memasak dengan menggunakan tungku kayu. Masakan Kutai dengan suah jukut atau kaldu ikan memiliki cita rasa nikmat tiada tara dan berbeda dengan kuliner serupa di daerah lain. Masyarakat luar pulau Kalimantan pun telah mengakui kekhasan masakan asli Kutai, bahkan beberapa di antaranya meminta resep atau cara pengolahan masakan tersebut. Hanya saja hingga kini tidak banyak rumah makan yang menyajikan kuliner khas Kutai. Masyarakat dinilai lebih memilih memasak untuk dikonsumsi sendiri. Masyarakat bukan tidak ingin membantu pelestarian kuliner daerah, melainkan dibatasi dengan ketidaktersediaan informasi akurat mengenai resep asli masakan Kutai. Di tengah kerinduan masyarakat untuk menyantap nasi bekepor serta makanan khas Kutai lainnya, terselip satu harapan masyarakat mau membantu upaya pelestarian khasanah budaya daerah agar tidak semakin pudar

Ya, pendengar di mana saja Anda berada, kali ini saya akan hadirkan satu informasi terakhir di program musik tradisional dan budaya. Dan sebentar pada pukul 22 waktu Indonesia Tengah kita akan lanjut di program acara kita di program Ruang Rindu. Ya, seperti biasa di program acara Ruang Rindu saya akan temani hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah dan kami akan buka line telepon di 0812-5503-8009. Baik pendengar, di mana saja Anda berada untuk informasi kita yang terakhir kali ini. Pupu Sinom merupakan salah satu bentuk karya sastra tradisional Sunda yang hingga kini masih dikenal dan dipelajari masyarakat. Pupu ini menjadi bagian dari kekayaan budaya Sunda yang memiliki aturan serta ciri khas dalam penyajiannya. Secara umum, Pupu Sinom dikenal sebagai pupu yang menggambarkan suasana kehidupan kaum muda, nasihat serta semangat dalam menjalani kehidupan. Karakter tersebut membuat Pupu Sinom kerap digunakan untuk menyampaikan pesan moral dengan bahasa yang indah dan mudah dihayati. Pupu Sinom memiliki aturan khusus yang disebut guru wilangan dan guru lagu. Aturan tersebut mengatur jumlah suku kata serta bunyi vokal pada akhir setiap barisan hingga menghasilkan pola yang khas ketika dilantunkan. Dalam tradisi Sunda, Pupu Sinom tidak hanya berfungsi sebagai karya seni, tetapi juga menjadi media untuk menyampaikan pendidikan dan nilai-nilai kehidupan. Pesan yang terkandung di dalamnya antara lain tentang pentingnya belajar, menghormati orang lain, serta memiliki sikap baik dalam kehidupan bermasyarakat. Informasi ini pendengar masih dilansir dari rri.co.id.

Lubang Buaya. Sebagian masyarakat mungkin hanya mengenal di Jakarta, sebuah kawasan tempat pembuangan 7 jenazah jenderal korban G30 SPKI. Tahukah Anda, Yogyakarta juga punya area yang serupa. Lubang maut itu berada di Kentungan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dikutip dari laman Jokprov, seperti di Jakarta, lubang maut itu menjadi saksi bisu kekejaman G30 SPKI di Yogyakarta. Peristiwa tersebut merenggut dua nyawa perwira TNI, Brigjen Katamsoh dan Kolonel Sugiono. Mereka diculik, dibunuh, dan dibuang di dalam lubang yang selanjutnya ditanami pohon pisang dan ubi jalar. Tak heran, jenazah baru ditemukan 3 minggu setelah peristiwa G30 SPKI. Jenazah kemudian dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kusuma Negara Yogyakarta. Lubang maut itu kini menjadi monumen pahlawan Pancasila yang secara rutin sebagai tempat upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Yogyakarta.

0: Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar saniah produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
5: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
5: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna. Kali ini kita bersama dalam program acara Ruang Rindu untuk edisi hari ini, Senin 14 September 2026. Dan dalam program acara Ruang Rindu, saya akan teman hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Dan seperti biasa, setiap program Ruang Rindu, kami buka line telepon di 0812-5503-8009, selagi di 0812-5503-8009 untuk Anda bergabung. Dan untuk edisi hari ini Anda bisa request lagu-lagu mancanegara yang populer di tahun 80-an sampai dengan 90-an. Sekali lagi, untuk Anda yang bergabung dalam program acara Ruang Rindu, Anda bisa request lagu-lagu mancanegara yang populer di tahun 80-an dan juga 90-an. Silakan di line telepon 0812-5503-809 untuk Anda yang ingin bergabung dalam program acara Ruang Rindu. Saya akan temani hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Dan selamat malam untuk Anda pendengar yang saat ini masih setia monitor siaran kami di Pro 1 RRI Tahuna. Kami ucapkan juga selamat malam. Selamat mendengarkan lagu-lagu mancanegara di program acara Ruang Rindu, ya, yang akan kami temani hingga menjelang tepat pukul 23 waktu Indonesia Tengah.

0: Papa, main yuk.
1: Sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisyah main sendiri aja sana.
0: Oh, dia main HP-nya.
2: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.

Iya, perjalanan sudah 20 menit lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, kita masih dalam program acara Ruang Rindu. Yang mau bergabung silakan di 0812 5503 8009. Saya akan temani hingga menjelang tepat pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk Anda yang mau bergabung, silakan di line telepon 0812-5503-8009. Dan peringat, untuk Anda yang mau bergabung dalam program acara Ruang Rindu ini, kami akan temani hingga menjelang tepat pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Masih ada kurang lebih 39 menit ke depan yang mau bergabung. Silakan, kami masih menunggu. Dan kami masih akan terus menghadirkan lagu-lagu mancanegara yang populer di tahun 80-an hingga 90-an ya. Kami masih akan temani, dan selamat malam untuk Anda semua pendengar yang saat ini masih setia menitero siaran kami di Pro 1 era di Tahuna, baik melalui FM di 105,4 MHz maupun melalui aplikasi era di digital. Kami ucapkan juga selamat malam, selamat mendengarkan lagu-lagu mancanegara. Sampai saat ini lain telepon masih belum ada yang gabung ya. Saya masih akan terus menghadirkan lagu-lagu oldies mancanegara, lagu-lagu mancanegara yang populer di tahun 80-an hingga 90-an untuk kebersamaan kita di program acara Ruang Rindu.

11 November merupakan hari istimewa bagi sebagian orang karena disebut sebagai tanggal yang cantik. Tahu nggak sih, ternyata tanggal 11 November juga dikenal dengan Hari Jomblo Sedunia atau World Single Day. Kok bisa? Jadi, Hari Jomblo Sedunia berasal dari masyarakat Cina modern. Tanggal ini bahkan dijadikan sebagai hari libur. Tujuannya untuk membantu para lajang tetap bangga terhadap statusnya. Mereka berpikir bahwa status jomblo tidak perlu diratapi, melainkan dirayakan bersama. Dan diharapkan para jomblo tidak perlu berkecil hati dengan statusnya. Peringatan ini awalnya dicetuskan oleh seorang mahasiswa jomblo di Nanjing University, China pada tahun 1993. Dan penduduk di China menyebut peringatan ini dengan Guanggunji. Selain itu, 11 November dipilih karena jajaran angka 1 seolah-olah menggambarkan kehidupan orang-orang single alias jomblo.

Iya, peringatan sudah 36 menit lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah, masih dalam program acara Ruang Rindu. Ya, pendengar, saya masih menunggu untuk Anda yang ingin bergabung di line telepon 0812-5503-809 untuk Anda yang ingin bergabung dalam program acara Ruang Rindu. Dan untuk Anda yang mau bergabung, hanya bisa request lagu-lagu mancanegara ya yang populer di tahun 80-an hingga 90-an. Silakan di line telepon 0812-5503-809. Baik, selamat malam juga untuk Anda pendengar yang saat ini masih setia memonitor siaran kami di Pro 1 RRI Tahuna. Kami ucapkan juga selamat malam, selamat mendengarkan lagu-lagu mancanegara yang populer di tahun 80-an hingga 90-an. Baik, selamat malam juga untuk Anda pendengar yang saat ini masih memonitor siaran kami ya di FM 105,4 MHz atau melalui aplikasi RRI Digital. Kami ucapkan juga selamat malam, selamat mendengarkan lagu-lagu oldies mancanegara yang akan saya hadirkan ke dengar Anda hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah.

0: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu gak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi gak teliti. Gak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepet cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal.

Baik, pendengar di mana saja Anda berada, sudah 52 menit terlepas dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah, nampaknya lain telepon sudah tidak ada yang gabung. Dan kita akhiri untuk kebersamaan kita di program Ruang Rindu untuk menghadirkan lagu-lagu mancanegara, dan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna. Dan kita akan lanjut di program acara kita di Tahuna malam ini untuk menghadirkan lagu-lagu oldies Indonesia yang populer juga di tahun 80-an sampai 90-an hingga pukul 23.50 menit waktu Indonesia Tengah. Selamat malam untuk Anda semua dan selamat mendengarkan.

0: Warna merah melambangkan apa?
1: Beranilah.
0: Kalau putih?
1: Ya pasti suci.
0: Nah, kalau warna ungu?
1: Sorry, warna janda kan?
0: Ah, gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.

Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: Halo? Ya, Bu, ada apa?
1: Iya, Gus. Tapi kabarmu. Ibu lagi sakit, Nak.
0: Ya, kalau sakit berobat ke puskesmas, Bu, atau dibawa ke mantri. Nanti deh biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya, Bu. Ini saya lagi ada rapat.
1: Bu, aduh.
2: Halo, Bu. Iya, ada apa, Bu?
1: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit, Dok.
2: Aduh, Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat, Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya, Bu. Ini pamerannya lagi rame banget ya, Bu ya.
3: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu.

Ya, peringkat 22 menit terlepas dari pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Masih terus saya akan menghadirkan lagu-lagu oldies Indonesia ke ruang dengar Anda hingga pukul 23 lebih 50 menit waktu Indonesia Tengah. Sebelum kita akan ikuti program acara kita yang terakhir, yaitu Renungan Malam.

It is very nice to be important, but important to foreigners. Jadi baik menjadi orang penting, tapi paling penting melakukan yang baik. Jadi artinya jadilah yang terbaik. Kedua, never give up. Jangan pernah menyerah, jangan pernah takut, lakukan yang terbaik. Jadi itu tergantung juga inspirasi dari orang itu. Ketiga, saya dapatkan filosofi Sang Hyang Somah Hikai Kehage. Jangan pernah menyerah, sama sebenarnya. Jangan pernah takut, Somah Hikai Kehage lah. Pokoknya pantang menyerah lah. Itu never give up juga.

Kehidupan bukanlah sekedar rutinitas. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita mencurahkan potensi diri kita untuk orang lain. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita berbagi suka dan duka dengan orang yang kita sayangi. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita bisa mengenal orang lain. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita melayani setiap umat manusia. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita mencintai pasangan kita, orang tua kita, saudara, serta mengasihi sesama kita. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita belajar dan terus belajar tentang arti kehidupan. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita selalu mengucap syukur kepada Yang Maha

Pendengar di mana saja Anda berada, kali ini saya akan hadirkan lagu terakhir untuk mengisi kebersamaan kita di program acara Tahuna malam ini. Dia sesudah ini tetap bersama kami di Pro 1 RR Tahuna, dan kita akan lanjut dalam program acara kita yang terakhir di Renungan Malam.

Persahabatan gak hanya sebatas menjaga hubungan baik antar sesama, gak hanya sebatas menghabiskan banyak waktu bersama, tapi juga bagaimana kita bisa saling menghargai segala bentuk perbedaan, memahami keberagaman, dan menjunjung tinggi persatuan. Nilai-nilai ini yang pada akhirnya akan menciptakan kehidupan yang harmonis, aman, dan damai dimanapun kita berada.

Baik pendengar di mana saja Anda berada, kali ini kita dalam program acara Renungan Malam. Malam sebelum tidur biasanya menjadi momen untuk mengingat segala hal yang telah kita lakukan sepanjang hari. Baik saat berada di sekolah, saat bekerja, atau rentetan aktivitas lainnya. Suasana malam yang sunyi dan gelap membuat kita bisa sejenak melakukan introspeksi diri atau merenung. Ketika melakukan renungan di malam hari, kita dianjurkan untuk mengumumkan kata-kata yang bisa memberikan semangat atau motivasi dalam menjalani kehidupan. Hal ini sangat penting karena suasana hati dan pikiran sebelum seorang tidur akan membawa pengaruh besar di esok hari ketika ia bangun. Pendengar, jika kamu ingin melakukan renungan malam, tidak salahnya Anda bisa memberikan motivasi, atau kata motivasi ini juga bisa memberimu perspektif baru dalam melihat kehidupan.

Malam seringkali menjadi waktu yang tepat untuk berdiam diri, menenangkan pikiran, dan merenungkan apa yang telah dilalui sepanjang hari. Di tengah heningnya malam, kita bisa lebih jujur mendengar suara hati, mengenali rasa lelah, dan memahami langkah yang perlu diambil hari esok. Tidak jarang, malam menjadi ruang aman bagi kita untuk memeluk rasa takut dan kesedihan yang tak sempat diungkapkan di siang hari. Dengan merenungkannya, kamu bisa belajar menerima apa yang belum bisa diubah hari ini sambil tetap percaya pada proses kehidupan. Ya, peringatan RRI dimanapun Anda berada, demikian untuk kebersamaan kita di program acara Renungan Malam untuk edisi hari ini. Saya Azabu yang bertugas bersama rekan operator kami, Martin Pereira, dan juga seluruh kerabat kerja yang bertugas di malam hari ini. Kami ucapkan selamat malam, sampai jumpa, dan selamat beristirahat.

Waktu mengubah semua hal, kecuali kita. Kita mungkin menua dengan berjalannya waktu, tetapi belum tentu membijak. Kitalah yang harus mengubah diri kita sendiri.

pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama ini maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami untuk edisi hari ini Senin 14 September 2026. Kita akan bertemu kembali besok pagi pukul 05.00 waktu Indonesia Tengah melalui program 1 RRI Tahuna untuk membawakan acara siarannya hari Selasa tanggal 15 September 2026 melalui frekuensi FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz. Pendengar, saya Aziza yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna, program 1.

Salam dan bahagia, saudara pendengar dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna Programa 1 kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran hari ini Selasa tanggal 15 September 2026 melalui frekuensi FM 105,4 MHz dan 99,5 MHz. Selamat pagi, selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

0: dari wilayah teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 tahunan FM 105,4 MHz dan 99,5 MHz.
1: RRI bersama menjadi perekat bangsa.

Baik, selamat pagi pendengar RRI Pro 1 Tahuna. Suasana pagi ini kami hadir dengan persembahan awal menemani umat Kristiani dan persembahan Kidung Rohani yang hadir mengisi mutiara pagi di hari ini. Pukul 6 nanti kami akan hadirkan informasi Warta Berita Lintas Nusa Utara, beragam peristiwa yang terjadi di kawasan Nusa Utara. Kemudian mendengar, laporan terkini juga akan mewarnai suasana pagi Anda. Update-update situasi terkini dari beberapa titik lokasi yang ada di wilayah Kota Huna dan sekitarnya. Dan suasana pagi Anda juga kami akan temani dalam kebersamaan untuk kopi pagi, komentar opini pagi, apa yang menjadi permasalahan, kemudian yang menjadi keluhan masyarakat di pagi ini dalam kopi pagi. Kesempatan untuk Anda bergabung dalam mengutarakan, dalam menyuarakan apa yang menjadi keinginan untuk perubahan daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe yang lebih baik ke depan. Pukul 8 hadir Warta Berita Pro 3 Jakarta, dan pendengar, update cuaca juga akan hadir menemani pagi Anda untuk kelancaran aktivitas dan berbagai kegiatan di hari ini dari BMKG kelas 3A. Hadir dialog interaktif di pagi ini akan bahas satu topik pendengar dengan para narasumber yang berkompeten. Untuk itu telah pastikan bersama RRI Pro 1 Tahuna, saya Sumiati Mboboko hadir saat ini hingga jelang pukul 11 waktu Indonesia Tengah.

Bukit Kalvari adalah bukit tengkorak yang dalam bahasa Ibrani-nya Golgota, tempat di mana Yesus disalibkan. Via Dolorosa atau Jalan Salib, Yesus memikul salib. Di sepanjang jalan menuju Bukit Kalvari ini, masih juga mengalami dera dan siksa. Yesus dilempari batu oleh banyak orang, diludahi, ditampar, ditendang, bahkan ditinju. Sungguh tak terbayangkan betapa menderitanya Yesus. Setelah sampai di Bukit Kalvari, penyiksaan demi penyiksaan masih tetap dialami Yesus. Sampai kemudian ia direbahkan di atas kayu salib dan kemudian kedua telapak tangannya dipaku. Demikian pula dengan kakinya. Tiang salib ditegakkan, terjadi koyakan cukup parah ketika tubuh Yesus menekan ke bawah. Betapa kesakitan dan tersiksanya Yesus tergantung di atas kayu salib.

0: kuasa doa. Doa tidak selalu mampu mengembalikan mereka yang kita cintai, tapi mampu memberikan kebahagiaan bagi mereka. Doa tidak mampu mengulang waktu, tapi mampu membuat kesempatan datang kembali. Doa tidak selalu mampu memperbaiki hati yang hancur, tapi doa mampu mengubahnya menjadi sumber kekuatan dan penghiburan. Doa tidak selalu mampu mengubah penyesalan masa lalu, tetapi mampu mengubahnya menjadi harapan.
1: Firman Tuhan berkata, doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Yakobus 5 ayat 16b.

0: Pendengar Perhormat Kristiani masih menemani Anda di pagi ini dengan persembahan Kidung Rohani. Bersajian persembahan Citra Skolastika hadir dengan teman muda. Masih lanjut dengan persembahan berikutnya di suasana pagi ini untuk semuanya. Dan pastikan selalu mengharap penyertaan tuntunan Tuhan Yang Mahakuasa dalam berbagai tugas dan pekerjaan di sepanjang hari ini.
1: Di pagi hari yang selalu terbit tepat pada waktunya, aku mau percaya Tuhan bahwa pertolongan-Mu bagiku akan selalu sampai tepat pada waktunya. Sekalipun aku belum melihat apapun hari ini, aku mau tetap percaya pada-Mu, percaya pada janji-janji.

Wanita Sempurna. Matius pasal 5 ayat 48. Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Mainkan peran kita sebaik mungkin, dan izinkan Tuhan yang menyempurnakannya.

berharga untuk dilakukan. Mazmur pasal 139 ayat 14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Daripada meratapi pintu yang tertutup, lebih baik lihatlah ke jendela yang terbuka.

Pendengar RRI, kami hadirkan persembahan terakhir untuk Kidung Rohani News pada pagi ini. Minta hatu kekuatanku ada padamu. Pukul 6 kami akan hadir dalam Warta Berita Lintas Nusa Utara.

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Radio Nomor 1, Kelurahan Tonas 1, Kecamatan Tahuna Timur, Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Nusa Utara.
1: Kepada pemerintah agar pemerataan program MBG ini dapat semakin diperhatikan, khususnya bagi sekolah-sekolah yang berada di wilayah kepulauan.
2: Bukan berarti kami menyembah kepada yang lain, tetapi kami hanya berkata-kata adat merupakan bahasa daerah daripada leluhur untuk meminta keselamatan daripada Tuhan Yang Maha Kuasa.
3: Inilah Warta Berita Selasa 14 September 2026, selengkapnya bersama saya, Sumiati Maboko. Kita mulai dengan berita pertama. Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Tatuareng, Dedi Daniel Misade SPD berharap penyaluran program Makan Bergizi Gratis MBG dapat segera menjangkau wilayah kepulauan khususnya di Kecamatan Tatuareng. Selengkapnya terangkum dalam wawancara kami bersama Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Tatuareng, Dedi Daniel Misade, SPD.
4: Pendengar RRI, saat ini saya bersama dengan Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Tatuareng, Bapak Dedi Daniel Misade, SPD. Baik Pak, topik kami menakar pemerataan program MBG di Sangiha. Pak, bagaimana kesiapan sekolah dalam mendukung program pelaksanaan makan bergizi gratis di SMP Negeri 1 Tatuareng?
1: Ya, baik. Pertama-tama kami berterima kasih kepada RRI Tahuna yang sampai saat ini masih memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan kondisi dan tentang MBG. Nah, kami dari SMP Negeri 1 Tatuareng yang berada di Pulau Kakitang, Kecamatan Tatuareng, sampai saat ini masih belum menerima manfaat dari MBG, program MBG.
4: Pak Kepsek, ada pesan yang boleh disampaikan kepada pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat terhadap penyaluran MBG agar dapat terjangkau sampai di wilayah Tatuareng?
1: Baik Pak, kami memahami tentunya bahwa pelaksanaan program ini tentunya membutuhkan proses dan memiliki berbagai tantangan, apalagi untuk kami yang berada di wilayah kepulauan, sehingga persoalan jarak, transportasi, dan distribusi tentu menjadi tantangan tersendiri untuk pemerintah. Namun kami berharap kondisi geografis ini tidak menjadi penghalang bagi anak-anak kami serta didik kami untuk mendapatkan manfaat dari program pemerintah tersebut. Harapan kami kepada pemerintah agar pemerataan program MBG ini dapat semakin diperhatikan, khususnya bagi sekolah-sekolah yang berada di wilayah kepulauan seperti sekolah kami ini, SMP Negeri 1 Tatuareng yang ada di Pulau Kita. Kami berharap ada solusi yang cepat sehingga program ini nantinya dapat menjangkau peserta didik kami, murid-murid kami, dan anak-anak di sekolah-sekolah di Kepulauan Tatuareng ini, Pak. Bagi kami, anak-anak yang berada di pulau juga memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perhatian dan pelayanan dari pemerintah. Jangan sampai karena keterbatasan akses, mereka justru terlambat merasakan manfaat dari program yang sangat baik ini. Jadi prinsipnya, Pak, kami dari SMP Negeri 1 Tatuareng ini sangat mendukung, Pak, program MBG ini. Harapan kami ke depan, program ini dapat semakin merata dan menjangkau sekolah-sekolah yang berada di wilayah kepulauan Kecamatan Tatuareng, Pak.
4: Ada kerinduan dari siswa SMP Negeri 1 Tatuareng untuk menikmati MBG, Pak?
1: Pasti sangat, sampai saat ini, Pak. Anak-anak ini berharap sekali ada MBG. Karena mengingat, Pak, jarak ini jauh sekali. Baru datang dari rumah saja, di sekolah mereka sudah lapar, Pak. Karena jalan kaki ini, jarak ini paling dekat, ini 1 kilo yang paling dekat itu, Pak. Hanya berapa orang yang kebanyakan itu, sekitar 80-90% itu jaraknya 3-4 kilo dari sekolah. Jadi memang sangat berharap ini, Pak.
4: Baik, demikian wawancara kami dengan Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Tatuareng. Terima kasih.
0: Anda sedang mendengarkan Lintas Nusa Utara RRI Tahuna.
3: Pemerintah daerah bersama Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB, unsur Forkopimda, toko agama, TNI Polri dan masyarakat menggelar doa bersama lintas agama dan adat Sangihe di Papunuhung Rumah Jabatan Bupati Minggu 13 September 2026.
4: Pemerintah daerah bersama Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB, unsur Forkopimda, tokoh adat, tokoh agama, TNI Polri, dan masyarakat menggelar doa bersama lintas agama dan adat Sangihe di Papanuhung Rumah Jabatan Bupati Minggu 13 September 2026. Doa bersama lintas agama dan adat tersebut untuk memohon keselamatan masyarakat serta pemulihan alam atas kebakaran di kawasan Gunung Awu. Bupati Kepulauan Sangihe Michael Tungari dalam sambutannya menyampaikan doa bersama lintas agama dan adat dinilai menjadi bagian dari ikhtiar masyarakat untuk memohon pertolongan Tuhan setelah berbagai upaya penanganan yang secara langsung dilakukan di lapangan.
5: Tugas kita semua di sini tentunya mendoakan para relawan, para tim yang bertugas di lapangan agar diberikan keselamatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, dilindungi, dan tentunya pada waktu yang Tuhan tentukan, musibah kebakaran ini atau musim kemarau ini akan senantiasa kita akhiri bersama.
4: Sementara Kepala FKUB Sangihe Pendeta Leopold Albert Tamalawe berharap dengan adanya doa bersama lintas agama dan adat, kondisi kebakaran di Gunung Awu segera reda dan hujan dapat hadir di tanah Tampungang Lawo Sangihe.
6: Harapan kami adalah doa umat lintas agama, doa seluruh masyarakat kepada Ijen Donarangi, Tuhan Yang Maha Esa, agar kemarau panjang di daerah Sangihe ini dapat dikurangi dan hujan insya Allah boleh hadir di tanah Sangihe.
4: Setelah doa lintas agama dan adat di Papanuhung Rumah Jabatan Bupati, dilanjutkan dengan prosesi adat di lokasi Tahuna Beach Hotel oleh Dewan Adat Sangihe. Jumel Johanis melaporkan.
3: Dewan Adat Sangihe menggelar ritual adat Tatahimogong Sembanua sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi alam yang saat ini dilanda kekeringan dan kebakaran di Kabupaten Kepulauan Sangihe.
2: Ini bukan berarti kami menyembah kepada yang lain, tetapi kami hanya berkata-kata adat merupakan bahasa daerah daripada leluhur untuk meminta keselamatan daripada Tuhan Yang Maha Kuasa.
7: Dewan Adat Sangihe menggelar ritual adat Tatahimokoing Sembanua sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi alam yang saat ini dilanda kekeringan dan kebakaran di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Ketua Dewan Adat Sangihe, Lukman Makapuas, mengatakan kepada RRI bahwa ritual tersebut merupakan bentuk keterpanggilan hati nurani untuk menyikapi kondisi alam sekaligus memohon keselamatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.
2: Merupakan keterpanggilan hati nurani kami selaku pengurus Dewan Adat untuk menyikapi alam semesta yang sudah 2 bulan lebih dalam kekeringan dan sangat juga dilanda kebakaran. Ini pun bukan hanya terjadi di Sangihe, tapi semua titik ada di Indonesia ini ada. Untuk itu keterpanggilan hati kami untuk melakukan ritual adat yang merupakan pewarisan dari para leluhur.
7: Lukman menjelaskan pelaksanaan ritual adat Tatahimokoing Sembanua tidak dimaksudkan sebagai bentuk penyembahan terhadap selain Tuhan, melainkan menggunakan bahasa adat yang diwariskan para leluhur.
2: Dan ritual adat ini bukan berarti kami menyembah kepada yang lain, tetapi kami hanya berkata-kata adat merupakan bahasa daerah daripada leluhur untuk meminta keselamatan daripada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kiranya daerah kita diberikan kenyamanan, hal-hal yang menimpa baik secara alam maupun manusianya, kiranya dijauhkan dari segala malapetaka.
7: Melalui ritual adat tersebut, Dewan Adat Sangihe berharap masyarakat tetap menjaga kelestarian alam serta meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan, terutama di tengah kondisi kekeringan dan kebakaran yang terjadi di saat ini. Dipo Dwi Perkasa melaporkan.
3: Hari ke-9 penanganan karhutla di kawasan Gunung Api Awu masih terus dipantau sebab masih menyisakan sejumlah titik api yang belum padam.
8: Terkait dengan kebakaran hutan dan lahan secara khusus di area Gunung Api Awu, ini masih terus berlangsung karena sampai hari ini masih ada titik-titik api yang perlu diwaspadai.
9: Memasuki hari ke-9 kebakaran hutan dan lahan karhutla di kawasan lereng Gunung Api Awu, Kabupaten Kepulauan Sangihe belum padam sepenuhnya. Guna mengantisipasi perluasan dampak kebakaran, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD memperketat penjagaan dan melokalisasi titik api di 2 kecamatan terdampak. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Kepulauan Sangihe Wanula Besi mengatakan sejumlah titik api masih terus dipantau secara intensif karena berpotensi memicu kebakaran yang lebih luas. Sebagai langkah taktis, pemerintah daerah telah mendirikan posko siaga di masing-masing kampung pada dua kecamatan, yakni Kecamatan Kendahe dan Kecamatan Tabukan Utara. Posko ini berfungsi sebagai pusat kendali, logistik, dan fasilitas bagi para relawan, personil TNI Polri yang bertugas di lapangan.
8: Baik, terkait dengan kebakaran hutan dan lahan secara khusus di area Gunung Api Awu ini masih terus berlangsung karena sampai hari ini masih ada titik-titik api yang perlu diwaspadai oleh kita semua, pemerintah, TNI Polri maupun teman-teman selaku camat dan Kapita Raung khusus di Kecamatan Tabukan Utara dan Kendah. Dan memang untuk kecamatan, dua kecamatan ini di masing-masing kampung sudah dibangun posko. Posko ini nantinya akan memfasilitasi berbagai hal termasuk konsumsi bagi para relawan TNI Polri yang bertugas untuk melaksanakan pemadaman kebakaran hutan dan lahan ini. Dan sebagaimana instruksi Pak Bupati bagi teman-teman pemerintah kampung dan kecamatan, kelurahan yang terdampak ini untuk dibuatkan jarak antara hutan ilalang itu dan perkebunan, semacam kanal seperti itu, sehingga ketika api menjalar itu tidak akan masuk sampai ke area perkebunan masyarakat.
9: Lebesi menambahkan pengawasan khusus di areal di Kecamatan Tabukan Utara dan Kecamatan Kendah diperketat dengan memberlakukan sistem piket 24 jam yang melibatkan warga setempat secara bergilir. Selain upaya teknis di lapangan, pemerintah Kabupaten Sangihe juga menempuh pendekatan spiritual dan budaya. Terbukti pada Minggu sore, pemerintah menggelar doa bersama lintas agama serta melaksanakan ritual adat guna memohon keselamatan dan kelancaran proses pemadaman. Anton Lahaube melaporkan.
3: Kerja keras personil TNI Polri dan relawan penanganan kebakaran hutan Gunung Awu yang berlangsung siang hingga malam telah membuahkan hasil.
5: Pemerintah bersama Forkopimda, pimpinan kecamatan, kelurahan, kampung TNI Polri, masyarakat, serta para relawan terus melakukan upaya penanganan melalui pos-pos pemantauan dan penanganan di wilayah yang terdampak.
10: Kerja keras personil TNI Polri dan relawan di daerah kebakaran hutan Gunung Awu yang berlangsung siang hingga malam telah membuahkan hasil. Sebagian besar titik api di wilayah Tabukan Utara dinyatakan hampir selesai ditangani. Demikian pula kebakaran di wilayah Tahuna Barat. Sementara lokasi dengan medan yang lebih sulit masih menjadi perhatian. Hal tersebut disampaikan Bupati Kepulauan Sangihe Michael Tungari dalam sambutannya pada acara doa lintas agama dan adat Sangihe di Pepenuhung Rumah Jabatan Bupati Minggu 13 September 2026. Ia menjelaskan kebakaran dilaporkan terjadi sejak 5 September 2026 di kawasan pos 8 jalur pendakian Angges, Kecamatan Tahuna Barat, kemudian meluas ke sejumlah wilayah di sekitarnya.
5: Pemerintah bersama Forkopimda, pimpinan kecamatan, kelurahan, kampung TNI Polri, masyarakat, serta para relawan terus melakukan upaya penanganan melalui pos-pos pemantauan dan penanganan di wilayah yang terdampak. TNI Polri relawan bekerja luar biasa siang sampai malam dan akhirnya sebagian besar api di wilayah Tabukan Utara kemarin dinyatakan hampir selesai. Begitu juga di daerah Tahuna Barat, tinggal yang agak sulit medannya di Kecamatan Kendahan.
10: Kondisi medan yang suram dan sulit dijangkau khususnya pada wilayah yang disebut berada di Kecamatan Kendar, karena itu penanganan di lapangan membutuhkan perhitungan dan kerjasama semua pihak. Jumal Johanis melaporkan.
3: Pelaksanaan gerakan pangan murah di Kabupaten Kepulauan Sangihe dilakukan secara bertahap dan bergilir sesuai jadwal yang telah ditentukan. Upaya ini dilakukan agar masyarakat di berbagai wilayah Sangihe mendapat kesempatan yang sama untuk mengakses kebutuhan pangan dengan harga terjangkau.
11: Sebagai program ketersediaan bagi masyarakat, kami juga kerjasama bareng pemerintah daerah untuk pelaksanaan pasar murah.
12: Perumbulok Cabang Tahuna bersama pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe terus memperluas akses masyarakat terhadap pangan dengan rutin menggelar pasar murah melalui program gerakan pangan murah. Asisten Manajer Perumbulok Cabang Tahuna Walian Pandi Irot mengatakan kegiatan tersebut dilaksanakan secara rutin sekitar 2 hingga 3 kali dalam sepekan. Dengan 2 kegiatan diantaranya difasilitasi Dinas Pangan Daerah untuk menjangkau berbagai wilayah di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Pelaksanaan gerakan pangan murah dilakukan secara bertahap berdasarkan jadwal yang telah ditentukan. Dengan pola tersebut, seluruh wilayah di Sangihe diupayakan mendapat kesempatan untuk menjadi lokasi pelaksanaan pasar murah. Menurutnya, kegiatan tersebut tidak hanya melibatkan Bulog. Sejumlah pemangku kepentingan turut berpartisipasi dengan menyediakan berbagai kebutuhan pangan dan komoditas lainnya, sehingga masyarakat memiliki lebih banyak pilihan saat berbelanja.
11: Sebagai program ketersediaan bagi masyarakat, kami juga kerjasama bareng pemerintah daerah untuk pelaksanaan pasar murah. Jadi itu rutin dilaksanakan seminggu sekitar 2 atau 3 kali. Yang rutin 2 kali dilaksanakan oleh yang difasilitasi oleh Dinas Pangan Daerah untuk gerakan pangan murah ke wilayah-wilayah, seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Tapi karena terjadwal, jadi mungkin secara bertahap semua akan mendapat giliran untuk pelaksanaan pasar murah. Kami juga di pasar murah itu Dinas Pangan juga kerjasama dengan stakeholder yang lain untuk jual barang di situ. Jadi bukan cuma Bulog, tapi ada juga. Jadi lumayan lengkap lah.
12: Bulog juga membuka peluang memperkuat kerjasama dengan berbagai pihak dalam kegiatan yang melibatkan masyarakat, termasuk melalui event di daerah. Dalam kegiatan tersebut, Bulog dapat menyediakan komoditas pangan melalui program stabilitasi pasokan dan harga pangan atau SPHP. Masyarakat dapat membeli komoditas SPHP dengan harga yang telah ditetapkan dan berada di bawah harga eceran tertinggi, sebagai bagian dari upaya menjaga keterjangkauan harga pangan. Bulog menegaskan kolaborasi dengan pemerintah daerah dan berbagai stakeholder akan terus diperkuat agar program stabilisasi pangan tidak hanya terpusat di satu wilayah, tetapi dapat menjangkau masyarakat di seluruh Kabupaten Kepulauan Sangihe. Milani Ramadhani melaporkan.
3: Penyaluran bantuan pangan di Kabupaten Kepulauan Sangihe terus dilakukan secara bertahap. Hingga saat ini, realisasi penyaluran telah mencapai sekitar 50% dan menyasar sejumlah titik di tingkat desa maupun kelurahan.
11: Lalu untuk progres bantuan pangan di Kabupaten Kepulauan Sangihe saat ini kurang lebih sudah 50%.
13: Perum Bulog Cabang Tahuna memperkuat pengawasan ketersediaan stok pangan di wilayah kerja yang meliputi Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sitaro, dan Talaut melalui sistem pelaporan secara online. Selain mengandalkan sistem tersebut, Bulog juga menempatkan kepala gudang dan sejumlah pegawai di masing-masing wilayah untuk memantau kondisi stok sekaligus menangani berbagai kebutuhan dan keluhan di lapangan. Asisten Manajer Pemasaran Perum Bulog Cabang Tahuna, Wailan Pendairot, mengatakan pengawasan dilakukan secara rutin melalui pelaporan stok setiap hari, serta kegiatan stop opnen dan koordinasi antar wilayah. Dengan pola tersebut, kondisi persediaan beras di masing-masing gudang dapat dipantau oleh Bulog Cabang Tahuna. Sementara itu, penyaluran bantuan pangan di Kabupaten Kepulauan Sangihe hingga saat ini telah mencapai sekitar 50% dan telah disalurkan ke sejumlah titik di tingkat desa maupun kelurahan.
11: Lalu untuk progres bantuan pangan di Kabupaten Kepulauan Sangihe saat ini kurang lebih sudah 50% tersalur ke titik bagi. Titik bagi itu desa atau kelurahan. Kalau per kecamatan yang saat ini yang sudah salur di Kendahe, Kepulauan Marore, Manganitu sudah. Nusa Tabukan, Tabukan Selatan Tengah, Tabukan Selatan Tenggara, Tahuna, Tahuna Barat, Tahuna Timur, Tatoareng sudah. Jadi menyusul kayaknya dalam minggu ini kecamatan yang lain selesai juga. Yeah, sementara progres penyaluran. Kalau untuk saat ini penugasan Juli, Agustus, September kan Bu. Jadi dia selesai di bulan ini, selesai di bulan September.
13: Sejumlah wilayah yang telah menerima penyaluran diantaranya Kendahe, Kepulauan Marore, Manganitu, Nusa Tabukan, Tabukan Selatan Tengah, Tabukan Selatan Tenggara, Tahuna, Tahuna Barat, Tahuna Timur, dan Tatoareng. Bulog memastikan masyarakat yang belum menerima bantuan tetap akan mendapatkannya karena proses penyaluran masih berlangsung. Penugasan bantuan pangan untuk periode Juli, Agustus, dan September ditargetkan seluruhnya selesai pada September 2026. Bulog juga mengimbau masyarakat yang bantuannya telah tersedia di titik agar segera mengambil beras tersebut. Penyaluran dilakukan berdasarkan data penerima yang bersumber dari data tunggal Sosial Ekonomi Nasional, khususnya kelompok desil 1 hingga 4. Mariatul melaporkan.
3: Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe kembali mengingatkan pemerintah daerah agar pelayanan kesehatan di wilayah kepulauan menjadi prioritas, terutama dari sisi fasilitas, tenaga medis, dan ketersediaan obat-obatan.
14: layangannya ya. Tidak berarti kalau lahir 10, mati 9 itu gagal pelayanan kesehatan dalam hal menghandle orang melahirkan. Itu belum lagi dari penderitaan penyakit lainnya yang diperhatikan.
7: Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe kembali mengingatkan pemerintah daerah agar pelayanan kesehatan di wilayah kepulauan menjadi prioritas, terutama di sisi fasilitas, tenaga medis, dan ketersediaan obat-obatan. Ketua Komisi 2 DPRD Sangihe, Mas Pangimangen, menilai pelayanan kesehatan di wilayah pulau membutuhkan perhatian lebih dibandingkan wilayah daratan karena faktor jarak dan akses menuju ibu kota kabupaten.
14: Secara gambaran geografis, daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe adalah 90% itu lautan, 45-46% itu adalah daratan. Bayangkan, sementara kondisi-kondisi sekarang dalam aksesibilitas, transport, lautan, kendalanya kan ya tapi faktor cuacanya, starfas yang ada di pulau-pulau masing-masing, termasuk tenaga medis dalam hal ini dokter dan perawat. Itu juga sampai sekarang menjadi bagian kami sebagai pemerintah. Untuk atensi terhadap hal-hal seperti itu, kami bukan berarti hanya memperhatikan daerah daratan karena aksesnya serba gampang.
7: Max mengatakan kondisi geografis wilayah kepulauan membuat masyarakat di pulau-pulau membutuhkan pelayanan kesehatan yang benar-benar siap, terutama dalam menghadapi kondisi darurat. Ia menggambarkan salah satu indikator yang perlu menjadi perhatian adalah penanganan persalinan. Menurutnya, apabila jumlah kematian dalam proses persalinan sangat tinggi dibandingkan angka kelahiran, maka hal tersebut menunjukkan adanya persoalan dalam penanganan kesehatan yang harus segera dievaluasi di luar berbagai penyakit lainnya yang juga membutuhkan penanganan.
14: Bayangannya ya, tidak berarti kalau lahir 10, mati 9 itu gagal pelayanan kesehatan dalam hal menghandle orang melahirkan. Itu belum lagi dari penderitaan penyakit lainnya yang diperhatikan. Nah, makanya yang utama-utamanya adalah tenaga medisnya harus standby.
7: Menurut Max, tenaga medis harus selalu siap di tempat, sementara obat-obatan serta sarana dan prasarana kesehatan juga. Menurut Mark, tenaga medis harus selalu siap di tempat, sementara obat-obatan serta sarana dan prasarana kesehatan juga harus tersedia. Hal ini penting mengingat masyarakat di wilayah pulau memiliki jarak yang cukup jauh dari kota Tahuna sebagai ibu kota Kabupaten Kepulauan Sangihe. Mark menegaskan penguatan pelayanan kesehatan di wilayah pulau perlu menjadi perhatian bersama agar masyarakat mendapatkan pelayanan yang cepat dan optimal. Upaya tersebut dinilai sejalan dengan perhatian Bupati Kepulauan Sangihe dalam mewujudkan Indonesia sehat di hamparan Kabupaten Kepulauan Sangihe, termasuk memastikan masyarakat di wilayah terpencil dan kepulauan memperoleh akses pelayanan kesehatan yang layak. Di Podium Perkasa melaporkan.
3: SMK Negeri 1 Tahuna menggelar berbagai lomba antar kelas dalam rangka Disnatalis ke-64.
15: Kegiatan hari ini dalam rangka Disnatalis SMK Negeri 1 Tahuna yang ke-64 tahun, hari kedua.
16: Sekolah Menengah Kejuruan SMK Negeri 1 Tahuna menggelar sejumlah kegiatan dalam rangka Disnatalis ke-64 tahun 2026. Kegiatan tersebut berupa lomba antar kelas, diantaranya olahraga dan kesenian, serta lomba dalam rangka melestarikan budaya, mengaktualisasikan minat bakat siswa. Ketua Panitia Disnatalis SMK Negeri 1 Tahuna, Debi Medelu, saat diwawancarai di lokasi kegiatan mengatakan, tujuan berbagai giat yang digelar untuk menumbuhkan dan meningkatkan minat bakat siswa atau anak didik. Selain itu, dengan pelaksanaan kegiatan olahraga dan kesenian tersebut dapat semakin mempererat kebersamaan antar siswa maupun siswa dan guru serta keluarga besar SMK Negeri 1 Tahuna.
15: Kegiatan hari ini dalam rangka Disnatalis SMK Negeri 1 Tahuna yang ke-64 tahun, hari kedua.
17: Jaket warna.
15: Nanti akan ada kegiatan-kegiatan. Ada
17: ininya
15: ucapan bahasa daerah, lintah vokalnya, terus puisi. Tujuannya supaya anak-anak peserta didik mampu untuk mengeksplor apa yang jadi sesuatu yang mereka inginkan, jadi sesuatu yang mereka
17: punya.
16: Terpantau kegiatan olahraga sepak bola mini ataupun futsal dipusatkan di lapangan Gelora Santiago, rumah jabatan Bupati Sangihe. Sementara untuk kegiatan lainnya dipusatkan di SMK Negeri 1 Tahuna, melibatkan seluruh siswa dari kelas 9 hingga kelas 12 sesuai jurusan masing-masing. Anton Lahube melaporkan.
3: Berita terakhir. Perkembangan olahraga di Kabupaten Kepulauan Sangihe terus menunjukkan tren positif di bawah kepemimpinan Bupati Michael Tungari bersama Wakil Bupati Tendris Bulahari. Berbagai ajang olahraga kini tidak hanya melibatkan peserta dari dalam daerah, tetapi juga mulai menarik kehadiran atlet dari sejumlah kabupaten dan kota di Sulawesi Utara.
18: Yang paling berkembang adalah cabang olahraga tinju. Ya, memang kalau tinju ini prestasinya sudah cukup bagus.
12: Kabupaten Kepulauan Sangihe terus mendorong pengembangan olahraga, tidak hanya melalui kompetensi di tingkat daerah, tetapi juga dengan meningkatkan partisipasi dalam ajang tingkat provinsi hingga nasional. Di bawah kepemimpinan Bupati Michael Tungari bersama Wakil Bupati Tendris Bulahari, kegiatan olahraga di Sangihe dinilai semakin berkembang. Sejumlah pertandingan yang digelar di daerah tersebut bahkan mulai menarik kehadiran peserta dari berbagai kabupaten dan kota di Sulawesi Utara. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Sangihe, Ernest Unas, mengatakan di antara sejumlah cabang olahraga yang berkembang, tinju menjadi salah satu andalan Sangihe dalam mendulang prestasi. Selain tinju, karate dan pencaksilat juga menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Sementara itu, sepak bola dan bola voli menjadi cabang olahraga yang paling banyak diminati masyarakat. Kedua olahraga tersebut berkembang sebagai olahraga masyarakat dan rutin menjadi bagian dari berbagai kompetensi di tingkat lokal.
18: Yang paling berkembang adalah cabang olahraga tinju. Ya, memang kalau tinju ini prestasinya sudah cukup bagus. Kemudian karate, silat, kalau di provinsi ini sudah sangat terkenal, tapi yang berkembang juga di masyarakat ini bola kaki dan bola voli. Tapi prestasinya memang masih di tingkat provinsi belum menunjukkan yang meningkat, karena memang masih ini jadi olahraga masyarakat. Masyarakat sangat hobi ini bola kaki dan bola voli.
12: Meski memiliki basis masa yang kuat, prestasi sepak bola dan bola voli Sangihe masih perlu terus ditingkatkan agar mampu bersaing lebih jauh di tingkat provinsi maupun nasional. Khususnya cabang tinju, pembinaan bahkan mulai diarahkan sejak usia anak. Dalam kejuaraan tinju yang digelar di tingkat kota belum lama ini, atlet-atlet muda asal Sangihe berhasil membawa pulang sejumlah medali. Prestasi tersebut dinilai menjadi modal penting bagi pembinaan olahraga Sangihe ke depan. Selain tinju, atlet karate asal Sangihe juga pernah mencatat prestasi di ajang internasional di Vietnam dengan meraih medali perunggu. Pengembangan olahraga di Sangihe diharapkan tidak berhenti pada pelaksanaan kompetisi, tetapi mampu melahirkan atlet prestasi yang dapat membawa nama daerah hingga ke tingkat nasional dan internasional. Milane Ramadhani melaporkan. Sebelum mengakhiri warta berita lintas Nusa Utara pagi ini, kita ikuti berita utama. Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Tatuareng, Dedi Daniel Misade, SPD, berharap penyaluran program makan bergizi gratis MBG dapat segera menjangkau wilayah kepulauan, khususnya di Kecamatan Tatuareng. Dewan Adat Sangihe menggelar ritual adat Tatahimokong Sembanua sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi alam yang saat ini dilanda kekeringan dan kebakaran di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Sekian warta berita lintas Nusa Utara produksi Radio Republik Indonesia Tahuna. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sumiati Maboko menyampaikan terima kasih dan selamat pagi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Baik, terima kasih kebersamaannya dengan kami Pro 1 RR Tahuna. Dan pendengar, di suasana pagi ini saatnya kita akan mengupdate situasi terkini dari Pelabuhan Nusantara Tahuna tentang aktivitas masyarakat yang sudah berlangsung sejak pagi tadi. Lengkapnya informasi tentang aktivitas masyarakat di wilayah Pelabuhan Nusantara Tahuna akan dilaporkan langsung oleh Dipo Dwi Perkasa.
1: RRI Pro 1. Laporan terkini.
0: Dipo, silakan.
2: Baik, pagi Sumiati dan Mila di studio dan juga pendengar dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di Pelabuhan Nusantara Tahuna, yang biasanya dermaga Pelabuhan Tahuna setiap pagi disibukkan dengan aktivitas masyarakat. Sementara itu, untuk kapal penumpang, sementara masih belum melakukan aktivitas sandar di Pelabuhan Nusantara Tahuna, dan masih diarahkan ke Pelabuhan Peta. Penyesuaian ini dilakukan seiring adanya kapal tol laut yang berada di Pelabuhan Nusantara Tahuna, dan juga ditambah dengan perbaikan pada bagian dermaga. Pendengar, dapat saya gambarkan saat ini saya sedang berada di Pelabuhan Nusantara Tahuna. Aktivitas perbaikan bagian dermaga masih terlihat, dan sejumlah pekerja tampak melakukan pekerjaan pemeliharaan perbaikan di area dermaga. Sementara aktivitas kapal tol laut juga masih berlangsung di kawasan pelabuhan. Diinformasikan juga untuk para pendengar bahwa informasi yang diterima, kondisi tersebut berlangsung mulai dari tanggal 10 September yang kemarin dan direncanakan hingga tanggal 18 September 2026. Bagi masyarakat yang akan berpergian menggunakan kapal, diharapkan dapat memperhatikan informasi terkait keberangkatan dan kedatangan kapal sehingga tidak terjadi kesalahan tujuan. Dan untuk cuaca saat ini di seputaran perairan Teluk Tahuna dan sekitarnya, pagi ini cukup cerah untuk cuaca dan aktivitas masyarakat terpantau lancar. Demikian yang dapat kami laporkan, kembali ke studio, Sumiati.
1: RRI Pro 1.
0: Baik, pendengar, Dipo Dwi Perkasa langsung dari Pelabuhan Nusantara Tahuna sudah melaporkan situasi yang ada di Pelabuhan Nusantara Tahuna. Belum begitu banyak aktivitas yang dilaksanakan karena sampai saat ini untuk aktivitas bongkar muat barang, kemudian aktivitas kapal yang datang dari Tahuna menuju ke Manado, begitupun sebaliknya, masih berada di peta. Dan saat ini masih dalam suasana pagi untuk menemani Anda, pendengar, bersama di dalam Tahuna pagi ini. Bersama saya sekali lagi, Sumiati Mabuko hadir untuk menemani Anda. Dan di gatekeeper ada Milandia Ramadhani, masih untuk menemani yang menjadi aktivitas Anda di pagi ini. Dan kami akan terus mengupdate situasi terkini dari beberapa wilayah di Kota Tahuna dan sekitarnya.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

pendengar RRI Pro 1 Tahun Informasi bersumber dari rri.co.id. Dari Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora Erick Thohir menyebut partisipasi masyarakat Indonesia dalam olahraga masih tergolong rendah. Dari 125 juta penduduk berusia 13-30 tahun, baru 17,5% yang aktif berolahraga. Ya, dibandingkan tingkat partisipasi olahraga Indonesia dengan Jepang, menurutnya meski populasi Jepang semakin menua, sekitar 65% masyarakatnya aktif berolahraga. Karena itu, Erick menilai berbagai kegiatan olahraga termasuk lari perlu terus dikembangkan. Selain meningkatkan kebugaran, aktivitas olahraga juga memberikan dampak positif bagi kesehatan dan kualitas generasi bangsa. Nah, ia menekankan olahraga tidak semestinya hanya dipandang sebagai pengeluaran atau biaya, tapi olahraga merupakan bentuk investasi yang memberikan manfaat jangka panjang bagi bangsa. Setidaknya ada 3 bentuk investasi yang dihasilkan oleh dari olahraga. Ketiganya meliputi investasi karakter, kesehatan, dan juga ekonomi. Dari sisi karakter, olahraga dapat melatih masyarakat menjadi lebih tangguh, disiplin, dan memiliki daya juang. Sementara dari sisi kesehatan, peningkatan partisipasi olahraga penting untuk menciptakan generasi yang sehat. Yang menilai kemajuan sebuah bangsa tidak terlepas dari kualitas generasi mudanya, karena itu peningkatan partisipasi olahraga menjadi salah satu bagian penting dalam pembangunan generasi bangsa. Selain karakter dan kesehatan, olahraga juga dinilai memberikan dampak terhadap perekonomian. Kegiatan seperti lomba lari dapat menggerakkan usaha mikro kecil dan menengah, sektor pariwisata hingga industri olahraga. Dan pemerintah tengah mendorong pengembangan industri olahraga, sport industri dari pariwisata olahraga, sport tourism. Upaya ini dilakukan melalui berbagai program, salah satunya gelaran Indonesia Sport Summit. Nah, nilai industri olahraga global mencapai sekitar 8.000 triliun rupiah dan atau 8 kuadriliun. Nilai industri olahraga Indonesia baru sekitar 40 triliun atau 0,5% dari nilai global. Karena itu ia berharap partisipasi masyarakat dalam olahraga terus meningkat. Ia juga mendorong sektor swasta ikut mengambil peran dalam pengembangan olahraga nasional. Olahraga, pendengar, merupakan kedisiplinan tercermin dari hal sederhana seperti ketepatan waktu para pelari saat mengikuti ajang kompetisi. Dan setelah itu, pendengar, apresiasi juga diberikan kepada peserta yang antusias mengikuti perayaan ulang tahun perusahaan yang akan dilaksanakan nanti oleh Direktur Corporate Affairs Alfamart. Lengkapnya informasi ini Anda bisa baca dan akses kembali di rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Suara Radio bukan sekedar menyampaikan kabar, tetapi menjadi jembatan yang menghubungkan masyarakat, menghadirkan informasi, dan menjaga semangat kebersamaan di tengah keberagaman bangsa. Dalam memperingati Hari Radio ke-81, saya Komandan Lanal Tahuna, Kolonel Laut Pelaut Hadi Subandi, bersama seluruh keluarga besar Lanal Tahuna, menyampaikan selamat dan sukses kepada seluruh insan radio, khususnya RRI Tahuna. Semoga di tengah perkembangan teknologi dan media digital, radio tetap menjadi sumber informasi yang terpercaya, relevan, dan dekat dengan masyarakat. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Radio telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Hadir menyampaikan informasi, mengedukasi masyarakat, sekaligus menjadi ruang untuk mempererat persatuan dan kebersamaan. Dalam momentum Hari Radio ke-81, saya, Letnan Kolonel Korps Zeni Nazarudin STMIP, selaku Komandan Kodim 1301 Sangihe, beserta seluruh keluarga besar Kodim 1301 Sangihe, mengucapkan Selamat Hari Radio ke-81, 11 September 2026. Kepada seluruh insan radio, khususnya keluarga besar RI Tahuna, teruslah menjadi media yang terpercaya, mencerdaskan, dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk masyarakat di wilayah perbatasan. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam kebajikan. Menjaga keamanan adalah tugas bersama, dan informasi yang benar menjadi salah satu kekuatannya. Saya AKBP Edwin Yohanes Agustinus Sumokor SHMH Kapolres Kepulauan Sangihe mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 kepada seluruh insan radio Republik Indonesia sebagai media yang hadir di wilayah perbatasan Indonesia. RRI Tahuna terus menjadi bagian penting dalam menyampaikan informasi dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Mari kita kuatkan semangat suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur dengan menghadirkan informasi yang positif, mencerdaskan dan mempererat persatuan. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam kebajikan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam kebajikan. Saya Sigit Triatmojo, SIMA, Ketua Pengadilan Negeri Tahuna, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 tahun, 11 September 2026, kepada seluruh insan radio Republik Indonesia, khususnya RRI Tahuna. Dari wilayah perbatasan, teruslah hadir menyampaikan informasi yang benar, mencerdaskan, dan memberi manfaat bagi masyarakat. Mari bersama kita wujudkan semangat, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur, melalui siaran yang membangun dan mempererat persatuan. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan.

Baik, selamat pagi pendengar dari program Masa Tahunan. Kita dalam kebersamaan untuk Kopi Pagi, ruang untuk Anda dalam menyuarakan keluhan, kemudian masukan-masukan, kritikan yang membangun untuk kabupaten Kepulauan Sangihe lebih baik ke depannya. Di 0812-5503-8009, di siaran ini Kopi Pagi hadir kembali menyapa Anda pendengar. Silakan, kesempatan ini sangat berharga untuk Anda gunakan dalam menyuarakan apa yang menjadi keinginan Anda, kemudian kritikan yang membangun untuk pelayanan publik di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Sebelum kesempatan itu, kami buka kembali pendengar di sore pagi ini, lebih semangat dalam menjalani aktivitas, pekerjaan, dan tugas Anda. Satu lagu untuk buat semuanya.

Pro 1 sudah 22 menit lepas dari pukul 7, masih kesempatan yang sama untuk Anda kami buka di pagi ini yang ingin bergabung menyuarakan apa yang menjadi aspirasi Anda, kemudian keluhan, masukan-masukan, kemudian kritikan yang membangun juga untuk Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam pelayanan publik dan bagi permasalahan yang dihadapi warga masyarakat. Silakan kami buka kesempatan ini sampai

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Suara radio bukan sekedar menyampaikan kabar, tetapi menjadi jembatan yang menghubungkan masyarakat, menghadirkan informasi, dan menjaga semangat kebersamaan di tengah keberagaman bangsa. Dalam memperingati Hari Radio ke-81, saya Komandan Lanal Tahuna, Kolonel Laut Pelaut Hadi Subandi, bersama seluruh keluarga besar Lanal Tahuna, menyampaikan selamat dan sukses kepada seluruh insan radio, khususnya RRI Tahuna. Semoga di tengah perkembangan teknologi dan media digital, radio tetap menjadi sumber informasi yang terpercaya, relevan, dan dekat dengan masyarakat. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Radio telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Hadir menyampaikan informasi, mengedukasi masyarakat, sekaligus menjadi ruang untuk mempererat persatuan dan kebersamaan. Dalam momentum Hari Radio ke-81, saya Letnan Kolonel Korps Zeni Nazaruddin STMIP, selaku Komandan Kodim 1301 Sangihe, beserta seluruh keluarga besar Kodim 1301 Sangihe, mengucapkan Selamat Hari Radio ke-81, 11 September 2026. Kepada seluruh insan radio, khususnya keluarga besar RI Tahuna, teruslah menjadi media yang terpercaya, mencerdaskan, dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk masyarakat di wilayah perbatasan. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.

0: Kopi Pagi, Kopi Pagi, komentar dan opini pagi.
1: Baik, pendengar RRI, sudah 32 menit lepas dari pukul 7. Sebelum kesempatan kembali kami buka untuk yang mau bergabung di pagi ini dalam Kopi Pagi, kita akan update dulu situasi terkini dari Pasar Towo Tahuna yang akan dilaporkan langsung oleh reporter Jomel Johannes. Jomel, silakan.
2: Baik, selamat pagi Sumiati dan Mila di studio, juga pendengar dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di Pasar Towo Tahuna, memantau proses transaksi perdagangan di lokasi sentra perdagangan terbesar di kota Tahuna ini, di mana para pedagang sejak pagi hari sudah mendatangi pusat perbelanjaan Pasar Towo Tahuna. Dan saat ini juga transaksi perdagangan pun tengah berlangsung, di mana masyarakat yang hendak membeli kebutuhan yang akan mereka gunakan di hari ini telah mendatangi pusat perbelanjaan Pasar Towo Tahuna. Terlihat para penjual ikan tengah menunggu para nelayan yang akan datang dari Malaut untuk membeli ikan dan dijual kembali di pasar. Nah, adapun bagi Anda yang hendak berbelanja, berikut kami sampaikan paduan harga beberapa bahan pokok. Hari ini harga cabai berkisaran harga Rp160.000 hingga Rp200.000 per kilogram. Tentunya harga cabai ini bervariasi dari berbagai wilayah, ada cabai Gorontalo dan ada cabai yang berasal dari Manado. Dan untuk tomat Rp12.000 per kilogram, bawang merah Rp50.000 hingga Rp60.000 per kilogram, bawang putih Rp50.000 per kilogram, kentang Rp20.000 per kilogram, wortel Rp15.000 per kilogram, dan buncis Rp20.000 per kilogram. Untuk harga ikan pagi ini terlihat sudah ada beberapa jenis ikan yang dijual, yaitu ikan cakalang, ikan malalugis, dan ikan tude. Cakalang sendiri per ekor ukuran sedang Rp25.000 hingga Rp30.000, malalugis ukuran sedang 5 ekor per tumpuk Rp20.000, ikan tude 4 ekor ukuran sedang Rp20.000, sedangkan ikan tude oci 7 hingga 8 ekor per tumpuk Rp20.000. Untuk ikan mujair per kilogramnya Rp50.000, dan untuk harga ayam per ekor pagi ini Rp45.000. Dan untuk harga telur per butir Rp2.100, dan untuk harga perbaki Rp60.000. Harga beras pagi ini SPHP 5 kg Rp60.000, dan beras 2 merpati 5 kg Rp87.000, beras mutiara 5 kg Rp86.000. Untuk harga minyak goreng curah per botol ukuran kecil Rp14.000, dan untuk ukuran besar Rp34.000. Harga tepung kompas pagi ini Rp14.000 per kilogram. Nah, pendengar, saat ini terlihat sudah banyak masyarakat yang berdatangan untuk berbelanja di Pasar Towo Tahuna. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya kendaraan, baik itu roda 2 dan roda 4 yang terparkir di ruas jalan, tepatnya di belakang Pasar Towo Tahuna. Cuaca pagi hari ini cukup cerah dan aktivitas warga terpantau lancar. Demikian Sumiati dan Mila di studio.
0: Kopi Pagi, Kopi Pagi, komentar dan opini pagi.

Baik, pendengar RRI, demikian informasi dari Pasar Towo dilaporkan Jumel Johannes tentang aktivitas yang sudah dilakukan masyarakat di sana, pastinya proses jual beli bahkan juga panduan harga untuk kebutuhan pokok. Ini sudah disampaikan oleh Jumel, ini membantu Anda untuk mengetahui perkembangan apakah, dan ternyata pendengar yang masih cukup tinggi harganya adalah harga cabai atau rica. Baik, di menit ke-36 lepas dari pukul 7 masih untuk Anda di suasana pagi ini kebersamaan di dalam Kopi Pagi. Yang mau menyuarakan yang menjadi keluhan Anda, kemudian permasalahan yang dihadapi, silakan pendengar, kami membuka di 0812 5503 8009.

0: Baik, menunggu yang mau bergabung, satu informasi bersumber dari rri.co.id. Kebakaran hutan dan lahan di kawasan lereng Gunung Api Awu di Kabupaten Kepulauan Sangihe kini fokus penanganannya di dua wilayah kecamatan, yaitu Kendal dan juga Tabukan Utara. Dan kemarin masuki hari yang ke-9, pendengar, belum padam sepenuhnya api yang membakar kawasan Gunung Api Awu, dan tentunya antisipasi terus dilakukan agar tidak terjadi perluasan. Dari Badan Penanggulangan Bencana BPBD memperketat penjagaan dan melokalisasi titik api di dua kecamatan terdampak. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Wandu Labesi, mengungkapkan bahwa sejumlah titik api masih terus dipantau secara intensif karena berpotensi memicu kebakaran yang lebih luas. Nah, langkah taktis juga pemerintah daerah telah mendirikan posko siaga di masing-masing kampung pada dua kecamatan tersebut. Posko ini nantinya berfungsi sebagai pusat kendali logistik dan fasilitas bagi para relawan, personel TNI serta Polri yang bertugas di lapangan. Selain itu juga ini merupakan tindak lanjut instruksi Bupati. Tim gabungan bersama pemerintah setempat kini fokus membuat sekat pembatas atau kanal darurat. Kanal ini memisahkan area hutan ilalang yang terbakar dengan kawasan perkebunan warga. Pengawasan dampak kebakaran juga diperketat dengan memberlakukan sistem piket 24 jam yang melibatkan warga setempat secara bergilir. Selain upaya teknis lapangan, pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe juga menempuh pendekatan spiritual dan budaya dan sudah digelar doa bersama lintas agama serta juga melaksanakan ritual adat untuk mohon keselamatan dan kelancaran proses pemadaman.
1: Kopi pagi, komentar dan opini pagi.
0: Waktu tersisa 20 menit ke depan, mendengar, kesempatan kami buka untuk yang mau bergabung dalam kopi pagi di

0: Baik, terima kasih untuk kebersamaannya dengan program 1 RRI Tahuna untuk Tahuna pagi ini. Pendengar, saatnya kita akan mengupdate situasi terkini dari Tahuna Barat yang akan dilaporkan langsung oleh Anton Laube. Anton, silakan.
1: Ya, baik. Baik, pendengar, saat ini saya berada di wilayah Tahuna Barat dan informasi dari wilayah Tahuna Barat kami awali dengan rencana kegiatan dari pemerintah Kecamatan Tahuna Barat, khususnya untuk Kelurahan Angges dan juga Aneneking dan kelurahan lainnya yang hari ini akan melakukan aktivitas untuk upaya penelusuran pemadaman api di kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Api Awu. Dan kegiatan pagi ini mereka akan membawa galon air ke kawasan atau lokasi kebakaran bersama dengan pemerintah kelurahan dan juga tim relawan yang nantinya akan bersama-sama untuk melakukan aktivitas aksi pagi hari ini. Dan seperti diketahui juga atau informasi yang kami dapat dari pihak kelurahan bahwa kegiatan ini akan dilakukan secara berkesinambungan ataupun secara terus-menerus mengingat memang ada beberapa titik ataupun lokasi yang hingga saat ini belum padam sepenuhnya dan membutuhkan keseriusan harus dilakukan penanganan karena takutnya untuk asap ataupun api yang masih terjadi di puncak Gunung Api Awu ini akan meluas dan menyebabkan kebakaran yang lebih besar dan ini merupakan langkah antisipasi sekaligus upaya untuk pemadaman api di kawasan hutan dan lahan di Gunung Api Awu. Dan dengar untuk aktivitas lainnya pagi hari ini untuk pelaku-pelaku usaha yang ada di wilayah Tahuna Barat dan melakukan aktivitasnya sejak beberapa jam yang lalu, baik yang berpusat di lokasi pusat kilas maupun masyarakat yang membuka lapak tempat jualan mereka di bawah jalan. Dan begitu juga untuk aktivitas perkantoran, terutama untuk pelayanan masyarakatan di wilayah kelurahan kecamatan juga sudah dimulai dan seperti kami informasikan awal bahwa ada aktivitas yang akan dilakukan pagi hari ini untuk ke puncak Gunung Awu atau di kawasan Kahutla di Gunung Api Awu. Dan volume kendaraan dari arah barat menuju pusat kota Tahuna pagi hari ini sudah ramai dengan berbagai kepentingan masyarakat yang menggunakan transportasi umum dari wilayah Kecamatan Tahuna Barat, Kelurahan Kolongan Akeng Mawi maupun Kelurahan Penanekeng, baik pekerja kantoran maupun anak-anak sekolah yang menggunakan transportasi umum. Gitu juga untuk kendaraan plat hitam dari arah Kecamatan Kendaha dan sekitarnya yang dapat digunakan masyarakat untuk mengangkut naik turun penumpang. Demikian yang dapat kami laporkan, kembali ke studio bersama Sumiati dan Mila.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menampaki

0: yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Baik, pendengar RRI Pro 1, kita di menit terakhir untuk kebersamaan untuk Kopi Pagi. Kita dengarkan lagu terakhir yang akan tuntaskan kebersamaan kita di Kopi Pagi hari ini. Semangat untuk jalani hari ini, semoga sukses semuanya.

0: Pendengar, kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta mengikuti warta berita pukul 8 waktu Indonesia Tengah.
1: Memberikan dampak yang sangat positif.
2: Karena itu APBN-nya itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel. APBN itu harus dapat dipercaya.
3: Penunjukan Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan dinilai tepat karena rekam jejak yang bagus, terutama kebijakan fiskal. Presiden Prabowo Subianto kembali merombak Kabinet Merah Putih dan menunjuk Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan. Jerman membidik potensi besar untuk memperluas kerjasama, terutama di bidang ekonomi dengan Indonesia. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 15 September 2026 bersama saya, Zaini. Penunjukan Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan dinilai tepat karena rekam jejak yang bagus, terutama kebijakan fiskal. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
4: Pengambilan sumpah janji jabatan Menteri Keuangan oleh Presiden Republik Indonesia.
5: Presiden Prabowo Subianto melantik Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan yang baru menggantikan posisi Purbaya Yudi Sadewa kemarin. Sebelumnya, Suhasil menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan RI. Penunjukan Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan dinilai tepat karena rekam jejak yang bagus. Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Ruslani meyakini Menteri Suhasil akan memberikan dampak positif untuk perekonomian, apalagi sebelumnya pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan. Penjelasan disampaikan Menteri Rosan usai menghadiri pelantikan Suhasil di Istana Negara Jakarta kemarin.
1: Dengan Pak Suhasil sebagai Menteri Keuangan baru, saya meyakini akan memberikan dampak yang sangat positif karena beliau juga mempunyai track record, pemahaman yang sangat baik, dan saya mengenal beliau juga sudah cukup lama, dan saya meyakini ini akan membawa angin yang positif untuk perekonomian kita ke depannya ya, terutama di bidang fiskal.
6: Kerja dengan sebaik-baiknya.
5: Sementara itu, anggota Komisi 11 DPR RI, Kamrus Samad, mengatakan penunjukan Suhasil sebagai Menteri Keuangan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah tepat. Suhasil dinilai sebagai sosok yang peka terhadap publik dan memiliki komunikasi yang bagus terhadap pasar, sehingga keberadaan Suhasil diterima positif oleh pelaku pasar. Penjelasan Kamrus Samad disampaikan dalam wawancara dengan RRI semalam.
7: Kita mesti beri kesempatan ke beliau. Kita punya keyakinan bahwa pilihan presiden ini adalah pilihan yang tepat karena beliau pernah menjadi arsitektur kebijakan fiskal melalui Badan Fiskal Kementerian Keuangan selama bertahun-tahun beliau menjadi wamen. Kami di Komisi 11 sudah tahun ke-7 ya kita bermitra dengan Pak Suhasil sebagai wamen. Saya melihat beliau memiliki kompetensi dan friendly dengan market. Jadi saya yakin juga market bisa menerima arah kebijakan beliau. Kemudian cara berkomunikasinya juga kan lebih efektif tentunya. Kemudian selama ini komunikasinya juga touchingnya direct, friendly. Jadi responsif terhadap sebuah masalah. Kemudian yang terpenting itu adalah peka terhadap apa yang menjadi harapan publik. Beliau memiliki hal tersebut, yaitu kepekaan terhadap publik, aspirasi publik.
5: Sebelumnya, Menteri Suhasil memastikan akan menjaga kesehatan dan kredibilitas keuangan negara sehingga mampu menjalankan program prioritas pemerintah sesuai dengan arahan khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Menteri Suhasil juga akan melanjutkan program efisiensi anggaran sehingga memberikan dampak untuk rakyat. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Gandhi Afandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
3: Jadi Prabowo Subianto kembali merombak Kabinet Merah Putih dan menunjuk Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan. Zahrotin Aljana melaporkan.
8: Laporan khusus.
9: Presiden Prabowo Subianto